Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, banyak siswa atau mahasiswa yang merasa terpuruk ketika mereka menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Nah, beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa kesulitan atau ketidakmampuan dalam bidang ini menandakan kegagalan. Namun, saudara perempat, para ahli pendidikan dan psikolog menyatakan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kesulitan dalam saintek ini bukanlah indikator kegagalan. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan di bidang yang berbeda. Hal yang penting adalah bagaimana kita melihat dan mengatasi kesulitan tersebut dengan pendekatan yang positif. Pendidikan bukan hanya tentang mencapai nilai sempurna dalam satu bidang, tetapi tentang bagaimana mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan dalam banyak aspek kehidupan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, internet memberikan berbagai dampak positif yang luar biasa. Dampak kemajuan digitalisasi juga sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan juga menjalani hidup. Internet membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya, dan banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak.

0: Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, globalisasi tidak hanya mengubah wajah ekonomi, budaya dan komunikasi dunia, tapi juga membawa dampak besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, dengan berkembangnya teknologi dan keterhubungan antar negara, akses terhadap pengetahuan juga menjadi jauh lebih terbuka dan merata. Di era globalisasi ini, saudara perempat, hasil penelitian dari suatu negara bisa dapat dengan cepat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dunia melalui internet, jurnal ilmiah, kursus daring dan kolaborasi antar universitas internasional pun, ini siapapun bisa dapat belajar dan juga mengakses informasi dari berbagai disiplin ilmu tanpa batasan geografis. Nah, fenomena ini mempercepat kemajuan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, teknologi, pendidikan hingga lingkungan. Nah, kolaborasi ilmiah ini sedara perempat lintas negara juga memungkinkan terciptanya inovasi baru yang dapat menjawab berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan juga ketahanan pangan. Nah, sedara perempat, globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan itu mendorong terciptanya masyarakat global yang lebih cerdas, inovatif, dan juga adaptif. Namun, keterbukaan ini juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid di tengah banjir data. Nah, dengan memanfaatkan akses luas ini secara bijak, globalisasi ilmu pengetahuan juga dapat menjadi kekuatan besar untuk menciptakan dunia yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Nah, fenomena ini sedara perempat, globalisasi mempercepat kemajuan di berbagai bidang penting. Kalau misalnya di bidang kesehatan, hasil riset dan inovasi medis dari berbagai negara itu dapat segera diadopsi dan meningkatkan layanan kesehatan di seluruh dunia. Dan dalam bidang teknologi misalnya, pertukaran ide dan kolaborasi lintas negara mendorong lahirnya berbagai terobosan baru yang mempercepat transformasi digital.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: ceritanya.
1: Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, di era digital yang serba cepat ini, hobi membaca itu masih menjadi salah satu aktivitas yang membawa segudang manfaat ya. Jadi tidak hanya menambah wawasan kita, kebiasaan membaca juga berkontribusi besar terhadap kesehatan mental dan pembentukan karakter seseorang. Psikolog dan pakar pendidikan menyebutkan bahwa membaca secara rutin itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, memperluas kosakata dan juga memperdalam empati. Dengan membaca, seseorang belajar memahami sudut pandang orang lain, dan hal ini juga penting untuk membentuk masyarakat yang lebih toleran dan bijaksana. Penelitian juga menunjukkan bahwa membaca buku selama 6 menit saja itu dapat mengurangi stres hingga 68%. Dan ini juga dikarenakan aktivitas membaca mampu membawa pembaca seolah-olah masuk ke dunia baru sehingga melupakan tekanan kehidupan sejenak. Nah, Saudara Perempat, di kalangan remaja, hobi membaca ini juga mendorong prestasi akademik, dan anak-anak yang gemar membaca cenderung memiliki kemampuan menulis dan berbicara yang lebih baik dibandingkan dengan yang jarang membaca. Selain itu juga, membaca bisa menjadi sarana hiburan yang murah namun penuh makna. Nah, Saudara Perempat, buku adalah jendela dunia. Lewat membaca bisa menjelajahi berbagai budaya, sejarah, ilmu pengetahuan tanpa harus kemana-mana untuk menumbuhkan minat baca. Jadi masyarakat juga diajak memanfaatkan fasilitas perpustakaan umum misalnya dan taman baca yang kini juga semakin mudah untuk diakses. Nah, gerakan literasi di sekolah dan komunitas juga terus digalakkan sebagai upaya menambah kecintaan terhadap buku sejak dini.

0: Pribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
1: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

Romar FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari perempuan, pembangunan nasional tidak terlepas dari peran desa sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat. Desa merupakan garda terdepan dalam membangun ekonomi, sosial dan budaya bangsa. Oleh karena itu, semangat bangun desa, bangun Indonesia ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan mudah-mudahan seluruh desa di Indonesia bebaslah namanya dari yang namanya itu korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Jangan memperkaya diri sendiri gitu ya. Sejahterakan masyarakat sekitar ya. Desa korupsi di arah tuh ya. Nah, saudara perempuan, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastrukturnya saja gitu ya, tapi juga pada penguatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikannya, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi aspek yang penting agar desa mampu tumbuh mandiri dan berdaya saing. Nah, desa yang kuat ini akan melahirkan masyarakat yang produktif dan juga inovatif luar biasa.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita kita membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
1: Setujukah kita jika menulis itu asyik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu. Padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Yep. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok, ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda itu hanya ingin terpapar teks itu, teks quote-quote patah hati, quote-quote galau gitu aja sepanjang hidupnya, atau dia memperlebar paparan teksnya gitu sih. Tantangannya sih di situ bagi para penulis harusnya gitu. Jadi jangan menyibukkan diri dengan gerundelan-gerundelan bahwa anak muda kita tidak malas membaca, enggak. Kalau disikapi dengan bijak bisa membawa kita pada pembuktian-pembuktian. Okay. Tetapi kalau disikapi dengan cara yang keliru, dia akan berujung pada keputusasaan. Jadi pilihannya ketika kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsen.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan kepala. Di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kalau kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke perantik tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan. Hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah. Dan saya akan, aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana-sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Jadi saya akan tahu gitu, dan mak saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis. Ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu, tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Dan pertanyaannya, apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya. Membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan jawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis itu tadi saya sudah bilang, yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu. Jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku atau untuk media massa atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga begitu. Jadi misalnya saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu, saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar, karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai, walaupun saya tahu artinya gitu. Nah itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Bisa ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu, akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung, karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri di dalam kamar. Audience, ketika untuk puisi panggung ya, saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung, begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana, dan audiensnya siapa, gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih, jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin, karena nggak ada kata finish dari soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus terus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai, nanti disambung lagi. Tidak, banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu, dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft-draft tulisan yang tidak selesai gitu. Ya sudah, saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita mau menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih, sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya ini apa nih, guys. Gitu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitulah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat jadi, ketika tahu.
2: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola, dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan, atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman perempat untuk ketika menulis gitu ya. Ada 4. Saya merekasnya dari beberapa sumber dan saya tambahin juga sendiri. Yang pertama itu KISS. K-I-S-S ya. KISS. Yang pertama, KISS. Keep it short and simple. Jadi tulisannya tidak perlu panjang kadang-kadang. Kita bicara untuk semua medium ya, jadi yeah. tidak harus buku atau apa ya. Karena sekali lagi beda medium akan beda strategi. Ini secara umum ya. KISS itu keep it short and simple. Ringkas dan sederhana. Kalau kita mau ngomong ini, bisa nggak disampaikan dengan ringkas dan sederhana? Mau ngomong apa sih? Menjaga kebersihan? Ya sampaikanlah dengan singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, kick, K-I-C-C, keep it crystal clear. Jadi harus jernih. Artinya jernih itu crystal clear itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
1: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir, tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Yeah. Kemudian yang ketiga, mic, M-I-C ya, make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, pro. Pro ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu banyak orang berpikir bahwa apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate gak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah itulah, being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang oh, ya akhirnya kita akan tumbuh untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu. Dan itu gak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
2: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian feature budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Temukan pengetahuan teoritis tetapi juga mengedepankan proses pembelajaran yang berbasis pada pengumpulan data dan eksperimen. Nah, saudara perempat, scientific ini adalah model pembelajaran yang dimulai dengan pengumpulan data melalui pengamatan, di mana siswa diajak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan fenomena yang terjadi. Melalui proses ini, siswa diajarkan untuk mengamati secara mendalam, menemukan pola, dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat berdasarkan pengamatan sebelumnya. Dan hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan nyata. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Buku adalah jendela dunia. Lewat membaca, seseorang dapat mengenal sejarah peradaban, memahami ilmu pengetahuan, serta menyelami budaya berbagai bangsa. Pepatah lama, dengan buku kita banyak tahu, terus relevan hingga saat ini. Terlebih di tengah tantangan zaman modern yang penuh informasi instan, namun dangkal. Saudara perempuan, kebiasaan membaca buku membentuk pribadi yang berpikir kritis dan bijak. Buku memberi pengetahuan yang mendalam dan ia mengasah nalar, memperkaya ide dan juga menghindarkan dari sikap mudah terprovokasi. Beragam jenis buku dari fiksi hingga non-fiksi mampu memberikan pemahaman luas tentang dunia. Dan buku sejarah mengajarkan nilai perjuangan, buku ilmiah mengajak berpikir logis, sementara buku sastra mengasah rasa empati dan kepekaan sosial. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersih.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, norma adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui aturan dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, norma ini memberikan pedoman yang jelas bagi setiap anggota komunitas tentang bagaimana bersikap dan juga berperilaku dalam berbagai situasi. Kehadiran norma adat istiadat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Anggota masyarakat belajar untuk saling menghormati, bekerja sama dan juga menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya dalam tradisi gotong royong, seluruh warga terlibat membantu pekerjaan atau acara penting tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata demi kebaikan bersama. Nah, norma ini berfungsi mengatur interaksi sosial agar terhindar dari konflik. Nah, aturan adat dalam tata cara berbicara, berpakaian atau menghadiri acara tertentu misalnya, ini mengajarkan kesopanan dan penghormatan terhadap nilai-nilai setempat. Pelanggaran terhadap norma adat seringkali juga mendapat sanksi sosial nih atau hukum adat, sehingga masyarakat terdorong untuk mematuhinya. Nah, perkembangan zaman di tengah arus globalisasi, peran norma adat istiadat juga tidak boleh diabaikan. Tradisi ini juga menjadi benteng moral yang menjaga identitas budaya serta memastikan kehidupan sosial tetap berjalan harmonis. Nah, dengan mematuhi dan juga melestarikan norma adat istiadat, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur tapi juga memperkuat pondasi persatuan dan ketertiban sosial yang menjadi penopang kehidupan berbangsa dan bernegara.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO.

Prambor FM, suara budaya Nusantara. Sedada berempat, humaniora digital kini semakin diperkenalkan sebagai langkah modernisasi yang membawa manfaat besar dalam mentransformasikan warisan budaya seperti manuskrip ataupun naskah kuno ke dalam bentuk yang lebih relevan dengan zaman. Nah, dengan kemajuan teknologi, proses transfer pengetahuan yang terkandung dalam naskah-naskah kuno ini dapat dilakukan secara lebih efektif gitu ya, dengan menggabungkan kekuatan digitalisasi dan juga seni pertunjukan. Nah, salah satu contoh penerapan humaniora digital yang menarik adalah dalam dunia seni pertunjukan ya. Pada dasarnya itu, manuskrip kuno seringkali sulit diakses oleh masyarakat umum. Nah, oleh karena bahasa yang digunakan sudah tidak lagi populer ataupun karena bentuk naskahnya yang sulit untuk dipahami. Namun sedaya berempat, dengan memanfaatkan teknologi digital, para ahli kini juga dapat mengubah naskah-naskah tersebut menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh publik. Dengan pendekatan seni pertunjukan, naskah kuno tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk teks, tapi juga diolah menjadi drama, tarian atau musik yang lebih mudah diterima oleh audiens masa kini.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka

Kompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat, tersenyum ini bukan hanya ungkapan kebahagiaan, tapi juga kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita nih, saudara berempat. Senyum itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh secara langsung, bahkan ketika dilakukan secara sengaja. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa tersenyum ini bisa menjadi salah satu cara alami untuk meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, saudara berempat, salah satu manfaat utama dari tersenyum adalah kemampuannya dalam mengurangi stres. Nah, saat tersenyum, tubuh melepaskan hormon endorfin dan serotonin yang berfungsi sebagai penenang alami. Nah, hormon-hormon ini juga membantu menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan juga membuat tubuh merasa lebih rileks. Dan bahkan senyum palsu pun kadang juga disebut bisa memberikan efek yang serupa, karena otak mengenali gerakan otot wajah dan meresponnya secara positif. Selain itu juga, saudara perempat, tersenyum juga baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini juga perasaan positif yang muncul saat tersenyum itu dapat meningkatkan respon imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Dan hal ini juga menjadikan tersenyum sebagai kebiasaan kecil yang bisa berkontribusi pada peningkatan daya tahan tubuh kita, terutama dalam menghadapi tekanan hidup atau lingkungan yang kurang menyenangkan. Nah, tidak hanya itu juga, tersenyum pun bermanfaat dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, wajah yang ramah dan tersenyum itu membuat seseorang lebih tampak terbuka, dipercaya dan mudah didekati. Dan ini juga membantu menciptakan komunikasi yang lebih hangat dan membangun ikatan sosial yang kuat, yang pada gilirannya juga berperan penting dalam mendukung kesehatan mental seseorang.

0: Menggali sejarah menjadi langkah penting untuk memahami perjalanan sebuah bangsa, daerah maupun kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah bukan hanya tentang mengingat tanggal atau peristiwa masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana sebuah perubahan terjadi, siapa yang berperan di dalamnya, serta nilai apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Bagi generasi selanjutnya, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Kisah tentang keberanian, kerja keras, dan semangat membangun yang diwariskan dari masa lalu mampu menumbuhkan motivasi untuk menciptakan perubahan positif di masa depan.
1: Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan Sumpah Setia Melayu Bugis, itu tak terlepas dari sebuah sejarah yang kita ketahui bersama adalah bagaimana Opu Bugis Lima Bersaudara membantu Tengku Sulaiman. Jadi awal mulanya adalah ketika perseteruan antara Bendahara Tun Abdul Jalil, ya, ayah daripada Tengku Sulaiman, dengan Raja Kecik. Jadi ketika itu memang kalau kita kilas balik sejarahnya, kisah ini menceritakan bahwa ketika Raja Kecik berhasil menaklukkan kembali Johor, karena dia mengklaim dia adalah keturunan daripada Sultan Mahmud Mangkat Bijulang, maka ketika itu beliau berhasil memenangkan dan merebut kembali tahta Johor. Nah, ketika beliau berhasil merebut tahta Johor, maka beliau menempatkan kembali Sultan Abdul Jalil Riayat Shah itu kepada kedudukan bendahara kembali. Nah, kemudian pada saat itu, setelah beliau menjadi Sultan, Raja Kecik menjadi Sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, pada satu peristiwa di hari raya, bendahara datanglah menghadap Sultan beserta dengan anak beranaknya. Sebelumnya pada saat perjanjian damai antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Bendahara Tun Abdul Jalil menyatakan bahwa Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah akan menikahi anak daripada Bendahara Tun Abdul Jalil. Tetapi pada saat kejadian di hari raya itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau kita kenal dengan Raja Kecik melihat anak Sultan Abdul Jalil yang lain, Bendahara Abdul Jalil yang lain. Awalnya beliau meminang Tengku Tengah, tetapi beliau melihat adiknya yaitu Tengku Kamaria. Lalu beliau pindahkan peminangannya ke Tengku Kamaria. Nah, bagi Tengku Tengah ini suatu kejadian yang cukup memilukan karena ada dua faktor kepiluan itu atau menyebutnya rasa malu itu, yaitu pertama tahta ayahandanya direbut tetapi berhasil dikembalikan ke bendahara. Yang kedua adalah yang menikahi Raja Kecik bukannya beliau tetapi adiknya Tengku Kamaria. Nah, pada saat inilah dalam Tufa Al-Nafis dikatakan Opu Bugis Lima Bersaudara pada saat itu dipanggil oleh Tengku Sulaiman. Kemudian mereka berbicara bagaimana caranya menaklukkan Raja Kecik, dan pada saat itulah di dalam Tufa Al-Nafis dituliskan Tengku Tengah menyatakan bahwa, "Wahai anak-anak Raja Bugis, barang siapa atau jika kamu dapat menghilangkan kemaluan kami, maksudnya kemaluan kami ini merasanya rasa malu kami, maka kami jadi penanak nasi pun kami bersedia." Itu yang dikatakan Tengku Tengah pada Opu Bugis Lima Bersaudara. Siapa Opu Bugis Lima Bersaudara itu? Pertama adalah Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi, Daeng Menambun. Nah, jadi lima itu kemudian bersetuju untuk membantu Tengku Sulaiman untuk menaklukkan Raja Kecik. Nah, singkat cerita, meskipun terjadi perseteruan, singkat cerita Tengku Kamariah dengan Raja Kecik tetap menikah begitu. Kemudian peristiwa konflik pertama adalah ketika Tengku Kamariah diculik oleh Tengku Tengah, kemudian gugurnya atau meninggal wafatnya ayahanda Tengku Sulaiman dan juga ayahanda Tengku Tengah yaitu Tun Abdul Jalil di Pahang. Nah, ini menyebabkan bara emosi itu semakin tinggi dan disinilah terjadi konflik yang besar. Ketika itulah Opu Bugis Lima Bersaudara berjanji akan membantu Tengku Sulaiman. Singkat cerita, pada tahun 1722 Raja Kecik berhasil dikalahkan dan beliau berhasil kembali ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak yang beribu kota pertama waktu itu di Buantan. Dan pada saat itulah Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk menabalkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor. Nah, di sinilah karena Raja Kecik sudah kembali ke Siak, artinya sudah berhasil ditaklukkan. Opu Bugis lima bersaudara ketika itu melakukan musyawarah bagaimana mengangkat Tengku Sulaiman menjadi Raja Johor. Meskipun dalam beberapa referensi mengatakan bahwa dalam sebuah buku berjudul Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor Pahang 1613-1863 mengatakan bahwa sebenarnya Raja Sulaiman ini atau Tengku Sulaiman ini agak kurang pantas menjadi sultan. Karena sebenarnya beliau punya saudara tua yang lebih gahara, yaitu Tun Abbas dan Tun Husin. Tapi karena inisiatif Raja Sulaiman atau Tengku Sulaiman lah yang untuk mengalahkan Raja Kecik, maka Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk melantik beliau. Nah, pada saat itu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1722, maka dengan resmi ditabalkanlah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Riau Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Jadi 4 Oktober 1722, Opu Bugis lima bersaudara mulai dilantik, dan kala itulah Sumpah Setia Melayu Bugis atau disebut juga dengan kata lain adalah Persetiaan Sungai Bahru itu diciptakan. Itulah sejarahnya.
0: Bagaimana kita tahu dari latar belakang sejarah itu sendiri telah terjadi Sumpah Setia Melayu Bugis itu ketika para lima opu Daeng, ada Daeng Celak, Daeng Menambung, Daeng Kemasi, Daeng Perani, dan Daeng Kamboja itu datang ke Riau pada umumnya, sekarang telah menjadi Kepulauan Riau. Artinya dari situlah bermulanya datang bala bantuan membantu kerajaan-kerajaan Melayu pada saat terjadinya konflik. Jadi ketika itu para opu datang dan tentunya membantu, maka dari situlah sebenarnya permulaan Sumpah Setia itu lahir. Ketika itu juga Sumpah Setia itu adalah cara untuk menyatukan. Jadi jangan Anda membelah-belah, karena mungkin pada saat itu juga banyak sekali terjadinya perpecahan-perpecahan, bahkan ada yang tanda kutip orang-orang yang tidak suka akan masuknya orang-orang Bugis yang datang, yang padahal ingin membantu, tetapi ada satu sisi yang menjadikan ini menjadi bumerang, bahwasannya mereka menganggap Bugis ini datang untuk merebut kekuasaan yang ada di Tanah Riau ini sendiri.
2: Menggali sejarah memberi ruang untuk belajar dari keberhasilan maupun kesalahan di masa lalu. Pengalaman yang pernah terjadi dapat menjadi bahan refleksi agar keputusan yang diambil di masa sekarang lebih bijak.
1: Ya, karena pada zaman itu ada dua suku ya, ada dua suku besar, Melayu dan Bugis, dan dua suku ini memegang jabatan penting. Jadi, Sumpah Setia Melayu Bugis atau kontrak politik antara Tengku Sulaiman dan Opu Bugis lima saudara ini mempengaruhi terbentuknya jabatan baru, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan dan yang di Pertuan Muda. Nah, oleh karena itu struktur sosial juga pasti berubah, karena yang di Pertuan Muda juga mempunyai masa sendiri, ya, orang-orangnya sendiri yang mereka bawa dari suku-suku mereka. Sumpah Setia ini memang bukan hanya melegitimasi sebuah jabatan, yaitu adanya yang di Pertuan Besar, Sultan, dan yang di Pertuan Muda, tetapi juga mengikat secara ideologis dua suku tadi, yaitu Melayu dan Bugis. Karena ibaratnya Opu Bugis lima saudara ini adalah representasi orang Bugis di saat itu. Ya, sehingga dengan Sumpah Setia Melayu Bugis ini melegitimasi jabatan yang diberikan, kemudian memberikan juga legitimasi ideologis, melegitimasi kesukuan bagi dua suku, Melayu dan Bugis, sebagai penguat dan pengikat. Jadi bagaimana Melayu harus mengakomodir Bugis dalam jabatan pemerintahan, dan Bugis juga bersedia bersumpah setia taat hingga ke anak cucunya. Jadi memang ini sangat penting sekali bagi situasi struktural dan fungsional dan struktural masyarakat pada zaman itu. Itu sangat penting sekali untuk mengikat secara ideologis dan mengikat sebagai legitimasi jabatan itu.
0: Tentunya pada hari ini
3: sumpah setia itu juga mungkin harus kita galakkan dan kita harus kita gaungkan. Bahwasanya sebagaimana hari ini mungkin anak cucu banyak yang tidak paham makna daripada sumpah setia itu sendiri, Bang. Dan tentu ini adalah tugas daripada seperti kayak ada paguyuban mungkin, atau bahkan ada penggerak-penggerak literasi, bahwasannya penulis itu juga harus lebih menonjolkan bagaimana nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu telah akan syarat maknanya, apalagi yang hidup di tanah rantau itu sendiri. Nah, hari ini juga kita ketahui bahwasannya mungkin agak renggang ya antara Melayu dengan Bugis, karena mungkin salah satunya itu tadi, Bang, tidak diperkuatkan kokohnya itu. Dan kembali terakhir yang dikuatkan itu pada saat wakil presiden dulu waktu itu Yusuf Kalla datang ke Lingga, saat itulah mungkin sumpah setia Melayu Bugis itu dihidupkan kembali. Bagaimana waktu itu yang jadi bupati itu juga adalah orang Bugis, maka dari situlah sebenarnya dihidupkan kembali nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis ini. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana warisan itu hari ini, dan tentunya mungkin kami juga beberapa kali menjumpai kawan-kawan Bugis yang tentu kami tanya ini bagaimana tentang sumpah setia Melayu Bugis. Artinya kita jangan sampai putus, jangan sampai kita lupakan masa lalu, bagaimana Bugis dan Melayu itu menjadi erat, menjadi satu kesatuan, menjadi istilahnya raja itu adalah perpaduan antara Bugis dan Melayu yang hari ini benar sebenarnya adalah pemegang tahta dan penerus tradisi daripada sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Nah, hari ini juga yang menjadi kekhawatiran kami tentang sumpah setia Melayu Bugis ini, terkadang ada yang konotasinya sampai hari ini itu menganggap itu kan bagian daripada masa lalu, tidak seperti sampai hari ini. Mungkin itu adalah segelintir orang yang beranggapan demikian. Tetapi bagi kami tidak, bahwasannya sumpah setia Melayu Bugis ini adalah sesuatu yang begitu keramat kalau kami anggap, bahwasannya bagaimana tentang menjaga nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu, karena di dalam sumpahnya itu apa-apa yang ada pada Melayu, Melayulah pada Bugis. Demikian juga begitu, kalau ada pada Bugis, Bugislah pada Melayu. Itu yang terkandung. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang Melayu Bugis itu hari ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya, karena riwayat itu menjadi satu kesatuan yang begitu utuh untuk memperkuat bahwasannya sumpah setia itu adalah kebersamaan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung pada Bugis ataupun pada Melayu pada umumnya.
2: Dengan mempelajari sejarah, generasi sekarang dapat mengetahui bahwa setiap perkembangan yang dirasakan hari ini lahir dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan orang-orang terdahulu.
1: Tantangannya adalah bagaimana multikultural itu tetap dijaga. Di zaman sekarang yang informasi itu berkembang, kemudian di mana orang-orang hari ini banyak lebih sibuk dengan gawainya, gadgetnya, ya. Dan kadang-kadang orang lebih banyak bersifat individualistis. Ini tantangan juga. Karena sumpah setia Melayu Bugis itu secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana akulturasi beberapa budaya. Dan akulturasi itu sebagaimana dikatakan tadi, menciptakan satu peradaban baru yang spektakuler. Nah, hari ini adalah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan? Itu dia. Nilai-nilai perbedaan itu jangan kita anggap sebuah perlawanan. Kadang-kadang kalau kita melihat perbedaan menjadi perlawanan, menjadi perpecahan, menjadi ketidaksepakatan. Padahal zaman dahulu, yang berbeda-beda saja, bahkan suku bangsanya berbeda, bahkan jauh ya, Bugis dari Sulawesi, Melayu di rantau Riau dan Kepri ini, itu bisa bersatu dan menciptakan peradaban. Nah, generasi muda sekarang harus mengetahui bahwa, apalagi Indonesia sebenarnya bisa melihat bahwa keragaman kita adalah satu rahmat. Ini penting. Kalau dua suku bangsa saja pernah menciptakan peradaban besar, dengan keragaman yang mereka miliki masing-masing, dengan sumpah setia yang berbeda suku bangsa tadi, antara Melayu dan Bugis, tetapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka dia bisa menghasilkan satu bentuk peradaban baru. Nah, hari ini peradaban sudah ada sebagai suatu peradaban di Nusantara. Kalau kita malah memandang dia sebagai suatu perbedaan, maka akan sulit kita bertahan menjadi negara yang beragam. Tapi kalau kita melihat satu perbedaan ini adalah kekuatan, ya, menghasilkan satu peradaban, maka dia pasti akan menjadi suatu kekuatan baru untuk bangsa ini. Kita menyongsong generasi emas di tahun 2045, kita perlu bekerja sama. Kalau konsep sekarang itu mengatakan kolaboratif. Kolaboratif ini sebenarnya adalah aktualisasi dari persetiaan antara beberapa entitas. Jadi tidak boleh hidup secara mandiri, tidak boleh mandiri secara ekonomi, tapi kita harus kuat secara persatuan. Nah, persetiaan Melayu Bugis ini mengajarkan kita bagaimana persatuan itu mampu menciptakan peradaban yang hebat di masa depan. Saya kira itu.
3: Nah, terkadang ketika berbicara era digital, mungkin mohon maaf, beberapa konten-konten yang berbicara tentang Melayu, tentang Bugis, apalagi ada tentang beberapa waktu saya lihat di media sosial itu, ada bicara tentang sejarah bagaimana muasalnya, datangnya lima daeng ini. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita bendung, karena ini kuatnya arus globalisasi yang memberikan masuk dia, orang semua punya akses untuk membuat konten. Nah, tapi sebenarnya ini harus ada siasat untuk bagaimana tidak salah informasi, tidak salah sejarah. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu, kalau menurut daripada pendapat, dia bisa menjadi benar. Ketika itu mungkin nanti dia menjadi viral, akan menjadi konten yang begitu banyak ditonton, orang akan percaya dengan konten misalnya yang, mohon maaf, dibuat dengan salah latar belakang sejarahnya. Karena ada beberapa yang kami tangkap, mereka seolah-olah berbicara tentang sejarah, padahal sejarah itu mereka tidak punya runutan, mereka tidak punya literatur yang jelas, misalnya tentang bagaimana tentang berbicara tentang asal-usul Pulau Penyengat. Ini kan banyak sekali nih. Bahkan sampai hari ini juga di kalangan budayawan, tentang sejarah sendiri, tentang misalnya Raja Ali Haji, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji kan, kita tidak bisa lepas tentang Melayu Bugis tadi. Nah, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji, orang banyak beranggapan Raja Ali Haji itu seperti ini loh, perwatakannya dan sebagainya. Bahkan di kalangan budayawan sendiri yang kita sudah akui, dan negara sudah mengakui itu adalah budayawan, masih terdapat perbedaan-perbedaan bagaimana gambar yang sesungguhnya. Nah, hari ini juga sebenarnya adalah mungkin setelah adanya Dewan Kebudayaan, kita berharap juga tentu ini adalah jembatan. Dewan Kebudayaan ini adalah jembatan bagaimana suku Melayu dan Bugis ini menjadi satu kesatuan kembali yang kuat, dan ini adalah menjadi untuk bagaimana Melayu dan Bugis itu kembali. Dia tidak sebagai hanya buaian masa lalu, karena jangan sampai kita terlena akan buaian masa lalu, tapi hari ini kita kehilangan jati diri yang sebenarnya, bagaimana sumpah setia Melayu itu sudah ditanamkan dan dia sudah begitu tumbuh, jangan sampai dia tumbang menjadi suatu nilai yang hanya tercatat dalam sejarah, tapi tidak lagi terkandung pada nilai-nilai anak cucu yang sampai hari ini mungkin sebenarnya kita boleh miris, kita boleh prihatin tentang bagaimana keadaan anak-anak cucu yang mungkin sudah banyak tidak tahu tentang bagaimana sumpah setia itu, apa yang ada pada nilai-nilainya, apa sebagaimana dia dibuat itu, apa landasannya, itu yang hilang pada hari ini. Mungkin nanti pada lembaga LAM misalnya, ataupun KKSS, itu bisa menjadi membangun lagi pertemuan bagaimana sumpah setia ini hari ini kita bisa hidupkan. Bahkan mungkin ada satu momen membuat satu bentuk kegiatan tentang bagaimana sumpah setia itu sendiri, atau bisa bicara tentang dokumenter itu, biar bisa menjadi bekal anak cucu bisa melihat, oh ini loh yang sebenarnya terjadi atas sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri, gitu.
0: Sumpah setia Melayu Bugis memiliki makna yang mendalam dalam perjalanan sejarah di Kepulauan Riau. Sumpah ini bukan hanya menjadi kesepakatan politik pada masanya, tetapi juga tentang lambang persaudaraan yang mempererat hubungan antara masyarakat Melayu dan Bugis. Di dalamnya, terkandung nilai kebersamaan, saling percaya, dan komitmen untuk hidup berdampingan dalam menjaga negeri.

manusia. AI hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, analisis big data, hingga otomatisasi industri. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul satu isu penting yang kini menjadi perhatian global, kedaulatan AI. Kedaulatan AI mengacu pada kemampuan suatu negara untuk masyarakatnya untuk mengendalikan, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada negara lain atau perusahaan global raksasa. Hal ini juga menyangkut aspek keamanan data, etika, perlindungan privasi hingga keadilan sosial dalam penerapan teknologi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Eksistensi bahasa lokal dan bahkan bahasa nasional ini menghadapi tantangan serius. Namun di balik tantangan tersebut, anak muda justru menjadi harapan baru dalam pelestarian bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif bahasa, tetapi juga agen perubahan dalam menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang mulai terlupakan. Sebagai generasi digital, anak muda memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa, baik Indonesia maupun bahasa daerah, ke audiens yang lebih luas. Melalui konten kreatif seperti video pendek, puisi digital, musik tradisional modern, dan kampanye daring, mereka mampu menjadikan bahasa sebagai sesuatu yang relevan, menarik, dan membanggakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri. Apapun

Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: baca doa tuh ya kami nggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama, muslim, non-muslim, sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima, karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.

0: di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
1: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
0: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih. Ya enggak boleh berat sebelah lah.
3: Dan sampai sekarang enggak bisa lupa.
2: Enggak bisa lupa. Jadi kalau mana pun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, enggak ada bedalah walaupun kita peranakan kan.
0: Meja adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min 1 Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
4: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
3: Pernah nggak ikut mancing?
4: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat. Tapi kami nggak takut. Malah kami suka kalau gelombangnya kuat. Mancing ikannya besar-besar. Ya, pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus aja sama sekolah gitu kan.
5: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non-muslim adalah Min 1 Bintan Berakit. Yang lain tidak ada. Maka kemarin dipertanyakan juga, kenapa? Ya kena itu salah satunya, kena walinya atau orang tuanya dari dulu tuh masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Kena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas. Apal mereka?
3: Itu atas kemauan sendiri, Pak.
5: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tamas, misalnya salat Jumat kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan.
0: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung, dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
4: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki. Oh,
0: di ruang kelas yang sama. Cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
6: Baik, lepas itu dorang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
0: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
4: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.
7: Ini Bapak minta tolong Aldi boleh disiapkan kelasnya.

0: Jadi MIL ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu anak ada sekolahnya, anaknya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang kan sudah pecah, SD-nya ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpah sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk di sini yang non muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kirakan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tak mau ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuklah, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut kalau anaknya masuk mengikut pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Nah, dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan, dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja. Baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen, tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih MIN Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni MIN Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa, jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa, ini belajar tentang apa, saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang, hafal ayat ini, doang abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang, harus hafal ya, saya bilang, kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini baca tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang, abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, tulisan

0: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat, dan terima kasih sudah menghargai kami, dan kalau kami puasa selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati-hormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang muslim itu ya. Tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tak hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan pakai kendaraan, tetap melambai. Kalau dia kenal, tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus seperti itu.

0: makanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kamu pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi penghalang. Lalu kalau ingin satu bintang, semoga satu bintang tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang di pulau. Kalau untuk wali murid yang lain, warga suku laut ini sakit yang sudah menyerahkan anak mereka di Bintan. Pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri.
1: Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
1: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat. Kembali Bang Udara bersama dengan Salwa Anglia di Segantang Lata Tengah Hari. Edisi Minggu 28 Juni 2026. Di hari Minggu siang hari ini gimana kabarnya saudara perempat di mana saja berada? Semoga sehat selalu ya. Dan juga hari ini yang sedang berlibur, selamat liburan ya, karena masih hari libur anak-anak sekolah, jadi punya banyak rencana dan kali-kali sudah ada yang menjalankan rencananya mau berwisata kemana saja. Nah, bersama dengan saya temankan sedari hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan awalan acara sedari spesial di hari Minggu untuk menghibur anak-anak kita. Ya, anak-anak kita, adik-adik saya lah maksudnya ya, yang lagi liburan sekolah. Ada hiburan ini untuk kita semua pastinya daripada SD Negeri 002 Bukit Bestari di Kreasi Anak Negeri. Sekiranya seperti apa ya saudara perempat yang akan ditampilkan untuk Anda di siang hari ini, tetap pantengin dan juga bersama kita di perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: 19 jam, perempat RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.

0: Cahaya pagi indah berseri.
1: Ewa.
0: Banyak kumbang terbang dan menari.
1: Ewa.
0: Kami dari SD Negeri 2 Bukit Bestari bertemu di acara kreasi anak negeri. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Rismiati kelas 6 yang akan memandu acara siaran anak dengan tema Kreasi Anak Negeri selama lebih kurang 50 menit ke depan. Nah, Rus akan menghadirkan berbagai karya, ide, dan bakat teman-teman Rus yang luar biasa. Yuk ikuti ya teman-teman. Teman-teman, SD Negeri 002 Bukit Bestari berada di Jalan Engku Putri, nomor 1, Kota Tanjung Pinang. Kepala sekolah kami bernama Bapak Sugiono, SPD, SD Visi sekolah kami. Terwujudnya, murid yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Di awal acara, mari kita dengarkan lagu Rukun Dengan Teman yang akan dinyanyikan oleh Ara Syakila dari kelas 1.

Teman-teman, SD 2BB pernah meraih juara 1 di bidang akademik dan juara 2 di bidang non-akademik. Prestasi yang pernah diraih sekolah kami, juara 1 di bidang menyanyi solo FLS 3N, juara 2 di bidang mendongeng berbahasa Melayu, juara 1 di bidang gambar bercerita FLS 3N, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Syafika dari kelas 4 akan membacakan puisi yang berjudul Sekolahku Ceriaku.

0: Sekolahku ceriaku, sekolahku tempat yang indah, penuh tawa setiap langkah. Bersama teman aku bahagia, belajar sambil penuh ceria. Di pagi hari aku datang, disambut guru yang penyayang. Membaca, menulis, berhitung bersama, menambah ilmu setiap masa. Di halaman kami bermain, berlari riang tanpa beban. Canda, tawa terdengar nyaring, hati senang tak pernah kering. Sekolahku tempat menimba ilmu, mengajarkanku banyak hal baru. Dari tidak tahu menjadi tahu, membuka jalan untuk masa depanku. Sekolahku, aku bangga padamu. Tempat belajar sepanjang waktu, kau jadikan aku anak pintar, siap menggapai cita yang besar.
1: Teman-teman, selanjutnya mari kita dengarkan celoteh raya yang akan dibawakan oleh Raja Artasya dari kelas 5 bersama Nur Tiara kelas 6.
2: Assalamualaikum Nur. Oh Nur, pergi menjala ikan patin.
3: Ewa.
2: Dapat seekor letak di piring melamin.
3: Ewa.
2: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
4: Waalaikumsalam Atta. Iya, saya juga minta maaf ya. Mungkin aja ada tersilap kata ketika bersenda gurau.
2: Iya, sama-sama Nur. Aku nak beraya nih ke rumah Nur. Kira-kira masih ada tak ya kue raya?
4: Ada, datanglah ke rumah. Nanti aku cakap ke mak aku untuk siapkan kue-mue yang paling sedap untuk engkau. Mak aku paling sedap bikin kue.
2: Betul ke? Ada kue tepung gomak tak ya? Itu kue kesukaan aku.
4: Mana ada kue itu? Ke rumah aku adanya kue nastar, kastenga, dan almond coklat.
2: Sebagai orang Melayu, kita mesti melestarikan kue-kue khas dari daerah kita, macam kembang goyang, batang buruk, dan kue lampam. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak lestarikan? Betul tak?
4: Betul. Yang awak cakapkan tu, jomlah kita lestarikan kue tradisional Melayu kepada kawan dan saudara mara kita. Dengan cara memperkenalkan nama-nama kue, juga mempromosikannya. Ramai orang pergi ke pekan.
3: Ewa!
4: Hendak membeli tali jerami.
3: Ewa!
2: Budaya Melayu mari kita lestarikan.
3: Takkan Melayu hilang di bumi.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranjak ke acara berikutnya, yuk kita dengarkan lantunan surat An-Naba ayat 1-11 oleh Afika kelas 4.

Selanjutnya, dan gak kalah serunya, adalah permainan piano dengan dua lagu, yaitu Rivers Flow in You dan Bunda, yang akan dimainkan oleh teman kita bernama Aska dari kelas 5.

0: Teman-teman, terus nak ajak teman-teman dengarkan pantun yang akan dibawakan oleh Naura dari kelas 1.
1: Assalamualaikum teman-teman, Naura akan membaca pantun, dengarkan yuk. Beli semangka hanya sebelah.
2: Ewa.
1: Sebelum bayar boleh dirasa.
2: Ewa.
1: Belajar tekun janganlah lelah. Kelak kesuksesan pasti dirasa. Pagi hari pergi ke pasar.
2: Ewa.
1: Beli buku di toko Pak Maman.
2: Ewa.
1: Jangan pernah malas belajar. Ilmu berguna sepanjang zaman. Ke taman membawa gitar.
2: Ewa.
1: Gitarisnya bernama Iksan.
2: Ewa.
1: Rajin berdoa dan belajar. Itulah kunci kesuksesan. Ke pasar membeli jamu.
2: Ewa.
1: Belum diminum sudah tumpah.
2: Ewa.
1: Hormatilah guru-gurumu agar ilmu makin berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, keren banget ya pantun Naura. Yuk kita kasih tepuk tangan teman-teman. Berikutnya, sebuah nyanyian yang akan dinyanyikan oleh teman kita, Giannes van de Tua Pasaribu, dari kelas 6 yang berjudul Oh Tuhan. Teman-teman, Giannes ini pernah juara 1 lomba menyanyi tingkat provinsi FLS 3N loh, dan juara juga dalam lomba bercerita. Yuk, mari kita dengarkan bersama.

Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat kursi dan ayat pendek oleh teman kita bernama Firas dan Azam dari kelas 1.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, nama saya Azam dan saya akan membacakan ayat Al-Kafirun.

Nah teman-teman semua, tak terasa ya, acara kita sudah di ujung waktu. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti kami dari awal hingga akhir acara. Sebelum kami berpamitan, terus nak bacakan sebuah pantun. Anak itik main di sawah. Lalu melompat ke atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali mana?
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Wah, tolong.
4: Ah, kenapa?
3: Tolong saya. Saya kena kejar-kejar. Tolong.
4: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
3: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentonir.
4: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?

0: Intermezzo.
1: Kenapa kau, Man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, Man?
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus di mana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astagfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Hah, terus?
2: Iya, apa aku pun keknya terlempar entah kemana.
1: Hah, lah hilang.
2: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung, eh?
2: Eh, iyalah, dompet aku.
1: Masih untung lagi?
0: Intermezzo.
3: Shh, dengar-dengar, sembang UMKM.
4: Baik, ini panggilannya Bang Tafan ya?
5: Iya.
4: Oke, ini Kak Aulia. Oke, ini namanya Angkringan Mantap. Macam, Kak tau gak sih lagu ya? Ah, hari yang mantap.
6: Betul, ada lagunya.
4: Tapi itu bukan terinspirasi dari itu ya? Ada. Bukan. Mungkin kalau ceritanya agak panjang gitu kan? Ya. Tapi sebetulnya Angkringan Mantap ini sudah berapa lama nih berdiri di Tanjung Pinang?
6: Angkringannya ya?
4: Angkringannya.
6: Masuk 2 bulan kali ya, Bang?
5: Iya.
6: Masuk 2 bulan.
4: Oh, baru 2 bulan. Iya. Oke. Lokasi lengkapnya di mana tuh?
6: Di kilometer 8 atas, depan kedai kopi Batman.
4: Oke, ya. Berarti setelah turunan dari pom bensin lah ya.
5: Iya, samping JNE.
4: JNE ya. Oke.
6: Sebelum Albaik.
4: Oh, ya benar. Ada situ. Warnanya apa tuh?
6: Gerobak atau outletnya itu warna oranye.
4: Oh, oranye justru ya. Oranye. Biasanya kan orang kan dengan coklat hitam. Kalau ini lucu. Jingga.
6: Jadi, jeng, gitu,
4: kan? Oh, oke. Okay. Jadi emang saya terlihat dari luar ya?
6: Iya, bisa terlihat dari luar.
4: Oke, okay. Berarti baru berdiri 2 bulan.
6: Iya, kurang lebih segitu.
4: Boleh diceritain tak kenapa Angkringan Mantap ini akhirnya bisa berdiri kokoh di tanah Tanjung Pinang?
6: Panjang ceritanya.
4: Iya, kita singkatkan aja. Yang intinya aja intinya. Apa mungkin kenapa gitu?
6: Intinya tuh karena saya juga suka makan terus juga suka yang pedas, jadi kayak terinspirasi nih, kayaknya harus ada sesuatu makanan yang aku buat sendiri yang dengan kualitas dan yang kualitas kebersihan juga sesuai dengan selera saya, kayak harus buat sendiri deh. Lalu saya dengan terinspirasi itu saya berkomunikasi dengan Bang Putra Batman. Lalu dengan dari Bang Putra itu diajak lah ya, kayak gitu buat angkringan aja kayak gitu. Tapi namanya Angkringan Mantap. Nah, kemudian saya ajaklah Bang Tafan ini untuk membantu saya untuk meracik makanan dan menunya dengan sambal-sambal dengan selera saya, yaitu pedas.
4: Oh gitu.
6: Ya, kurang lebih seperti itu sih, Kak.
4: Oke, jadi bisa dibilang ini tuh terbentuk ya dari cerita kumpul-kumpul, kayaknya bisa dibikin angkringan. Bener. Gitu ya. Dan tadi kalau kita bicara sedikit, mengulas sedikit, kalau Mantap ini tuh ternyata juga sebuah komunitas ya, Kak ya.
6: Iya, komunitas.
4: Jadi tergabunglah di situ ada Kak Ulia dan Bang Tafan.
6: Bener.
4: Nah, berarti kan di komunitas itu banyak ya orangnya ya gitu kan. Bisa dibilang berapa puluhan ada? Ratusan ya?
6: Lebih sih kayaknya, karena kan daerah masing-masing kan. Ada dari Tanjung Pinang, Batam, Lingga, Karimun, Bintang.
4: Nah,
5: di Ramayana kemarin aja 50.
6: Iya, benar. Itu 50 Tanjung Pinang itu kemarin.
4: Oh, itu ditemunya ada 50-an lah gitu ya. Nah, kenapa akhirnya Kak Aulia memutuskan tuh memilih Bang Tafan? Padahal kan masih banyak Bang Tafan-Tafan lain tuh. Apakah ada cerita di balik semua ini?
6: Karena pada itu saya kenalnya sama Bang Tafan dan beliau juga pasangan saya sih
4: sebenarnya. Oh, ya kebongkar. Aduh, kebongkar tanggal berapa tuh?
6: Jadi kayak berdiskusi juga kan. Pertama sama Bang Putra dulu kayak makanya centuslah Bang Putra angkringan aja nih, tapi mantap karena komunitas kita kan.
4: Nah,
6: jadi karena saya juga takutnya apa ya tidak terhandle sama saya karena punya kegiatan lain di luar, jadi saya minta tolonglah bantuan dengan Bang Tafan ini karena beliau juga bisa masak kan. Dan juga tidak apa ya
4: tidak masalah gitu ya. Oh, jadi situ jadi kebongkar deh. Maaf ya. Oke, jadi akhirnya cobalah diskusi dengan Bang Taufan, kayaknya oke juga nih. Nah, Bang Taufan pun mau. Nah, Bang Taufan sendiri belajar masak dari mana, Bang?
5: Wah, udah lama kali tuh
4: dulu. Oh iya, apakah dulu pernah punya usaha juga sebelumnya?
5: Ikut paman.
4: Oh, ikut paman.
5: Dulu paman kan yang kelola Hotel Wisma Riau.
4: Oh, oke. Okay.
5: Nah, yang tutup sekarang.
4: Iya.
5: Nah, jadi dulu dipekerjakan di bagian dapur.
4: Kitchen ya.
5: Dari situlah belajar-belajar masak.
4: Oh, zaman jadi
5: SMA itu.
4: Oh, itu udah lama berarti ya. Oh, berarti memang sudah pandainya karena ikut paman.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.id.

0: Dasar Tenun Melayu.
1: Corak dasar siku keluang, variasi siku keluang banji. Filosofinya, hiasan siku keluang banji berpandan dengan semut beriring. Tanda berilmu memegang janji, tanda berkawan jalan seiring. Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kue batang buru ini selalu hadir pada saat perayaan-perayaan dan juga hari-hari besar seperti Lebaran Idul Fitri yang memang dia punya tekstur mudah hancur sehingga kue ini dikemas dengan dipotong ukuran kecil. Rasa susu, gula, dan kacang hijau membuat kue batang buru tak lagi dihidangkan hanya ketika perayaan besar, namun juga dijadikan oleh-oleh Tanjung Pinang. Kue batang buru memikat semua kalangan mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai buah tangan dari Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain. Puluhan anak yatim dan peserta khitanan masal menerima bantuan serta layanan kesehatan gratis dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Khitanan Masal yang digelar di Aula Kantor Bupati Lingga sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap anak-anak dan keluarga kurang mampu. Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Lingga Nof Rizal bersama jajaran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga ini bertujuan memberikan manfaat langsung melalui penyaluran bantuan serta pelaksanaan khitanan masal tanpa biaya. Nof Rizal mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau, sedara perompet musim durian. Ini sudah kembali hadir ya, sedara di Kota Tanjung Pinang terutama. Tapi kali ini memang berbeda, karena periode kali ini sedara, durian ini bisa dikatakan panen besar ya. Hampir di berbagai tempat pedagang durian ini sangat mudah kita jumpakan. Ada pula kabar baik dia, sedara. Sebab banyaknya stok durian di pasaran ini membuat harga durian menjadi sangat terjangkau. Di Tanjung Pinang misalnya, ada jenis durian nih yang paling populer dijual ialah durian Bintan. Ini durian kampung yang unggulan juga dan terkenal sedara dengan daging buahnya yang tebal, rasa dia manis lega dan kadangkala pun juga sedikit pahit sedara. Biji dia pun juga tak terlalu besar lah ya. Untuk harganya juga bervariasi ya, saatnya tergantung penjualnya di mana dan buah durian yang dibeli itu bagaimana, dia punya bentuk, dia punya rasa juga. Karena ada juga yang menjual per biji dan juga ada yang menjual dengan harga per kilo. Nah kalau Anda sendiri sedara perempat bagaimana nih? Apakah antusias menyambut dan juga merasakan euforia musim durian di Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan? Atau ada yang ngerasa biasa aja gitu sebab tak suka sengat dengan durian atau memang alergi dengan aroma dia ya? Karena ada juga orang-orang yang memang seperti itu kan. Tapi juga ada yang orang-orang memang cinta sangat dengan durian, bahkan sekali makan tuh bisa sampai 5 buah ya sendiri aja ya. Tapi kalau kita lihat harga duriannya ini mulai daripada Rp5.000 per buahnya, kemudian hingga 4 sampai 6 buah itu Rp100.000 tergantung ukuran lagi dan juga jenis duriannya. Karena memang kalau kita lihat harga ini sangat murah sedara jika dibandingkan dengan musim durian sebelumnya. Kontrata ya, sebelumnya itu dijual dengan harga minimal Rp50.000 per kilogramnya. Tapi kalau kita lihat sedara, ini durian selain dijual di toko ataupun juga di ruko, ternyata ada pula nih yang menjual di stand dadakan pinggir jalan. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena

Perompak Rakyat Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, durian ini selain dijual di toko atau di ruko, ada pula yang menjual di stand dadakan pinggir jalan, saudara. Bahkan tak sikit pula yang menjual berkeliling menggunakan mobil pick-up. Mobil pick-up penjual durian pun juga bisa menerima panggilan macam dari kantor ke kantor dan juga dari komplek perumahan ke komplek perumahan lainnya. Nah, ada pula salah seorang penjual durian dengan mobil pick-up keliling, Andi, kalau mengatakan musim durian kali ini, durian tuh bisa dikatakan banjir ya, saudara. Panennya besar-besaran dan memang bahkan penjual pun sampai kewalahan nih untuk memenuhi permintaan para pembeli, saudara. Apalagi ya, kalau durian mereka ini kan segar-segar baru jatuh dari pohon langsung dipasarkan. Jadi dikatakan musim durian kali ini juga membawa berkat tersendiri nih bagi para penjual durian. Lebih lagi, kalau duriannya dijual berasal daripada kebun milik sendiri. Lah itu tuh berkahnya juga dapat dan keuntungannya pun dapatnya berkali-kali lipat juga, saudara perompak. Nah, syukurnya tadi Bang Andi ini juga mengatakan kalau duriannya memang berasal dari kebunnya sendiri, jadi bisa memang dijual dengan harga miring. Karena kalau dari orang lain diambil, tak bisalah dijual di murah, nanti sikit pula lah untung yang mereka dapatkan.

0: Ul, kau tahu tak? Budak itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: Wah, sisi.
0: Ya kan, Ul?
1: Weh. Del.
3: Hah? Oh, kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu, weh. Ha, ni dia. Apa?
0: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dah dulu, weh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.
5: Sorai bola. Saudara tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola

0: Perompak Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompak, musim durian yang memang lagi membanjiri wilayah Kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan ini sedang ramai-ramainya dan juga sedang banyak-banyaknya dijual dan diburu oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Tapi ya saudara, karena memang sampai sekarang ini belum habis-habis nih musim duriannya, pasti kita ada rasa bosan, tapi nak durian lagi nih, tapi kalau dimakan gitu aja sepertinya bosan. Nah kita dari rekomendasi saudara perompak, duriannya dibuat olahan, jadi apa aja bisa, apalagi dengan olahan yang satu ini bisa menggugah selera kita dengan cara olahan tempoyak durian. Nah kalau kita dengar nama tempoyak dan juga melihat penampakannya ini pasti tak sedikit orang yang ngerasa aneh dan kali-kali bisa memunculkan ekspresi yang aneh juga saudara. Tapi perlu kita ketahui ya, kalau tempoyak durian ini kan merupakan campuran bahan makanan yang sangat lezat. Nah kalau tempoyak durian ini ialah pasta durian hasil fermentasi yang populer dalam kuliner Melayu di Sumatera dan juga Kalimantan. Makanan ini juga punya perpaduan rasa asam, rasa manis, dan juga sedikit gurih saudara, dengan aroma durian dia yang khas. Bahan utamanya pasti buah durian yang matang tanpa biji nih, yang kemudian dicampur sedikit garam, lalu disimpan pula dalam wadah tertutup rapat selama 3 hingga 5 hari. Nah, hasil akhirnya saudara, nanti akan tercipta pula pasta lembut berwarna kekuningan. Karena memang namanya tempoyak ya, harus dimarinasi dulu, tak dimakan langsung. Tapi harus kita olah nih sebagai bumbu masakan atau juga lauk pendamping. Kalau tempoyak durian ini paling sering digunakan untuk membuat sambal tempoyak, di mana tempoyak durian pun dicampur pula lah dengan lada, bawang, dan juga terasi. Nikmat sangat nih kalau kita sajikan dengan ikan bakar ataupun juga ikan rebus. Karena selain itu bisa pula kita buat durian ini sebagai gulai tempoyak yang juga sering dimasak bersama dengan ikan air tawar seperti ikan patin, ikan baong, atau ikan nila. Kuah dia ini gurih, pedas, dan juga menyegarkan saudara. Tempoyak ini pun pasti kaya akan probiotik yang berasal dari proses fermentasi yang menghasilkan bakteri asam laktat yang baik nih untuk kesehatan pencernaan.
1: Tanjung is the Angus Kuridam City in Riau Islands Province, where the whispers of the wave tells of the timeless.

Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, di antaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, gubal ialah makanan khas Melayu Kepulauan Riau, khususnya di daerah Dapo Singkep dan Dayak Lingga. Kuliner ini terbuat dari sagu basah dan dimakan bersama gulai ikan. Biasanya gubal jadikan sebagai pengganti nasi. Cara membuat gubal sangat mudah, hanya membutuhkan 2 bahkan 3 bahkan bahan saja, yakni sagu dan kelapa. Kita beralih ke maklumat lain. Kementerian Agama Kabupaten Lingga menyalurkan santunan kepada 91 penerima manfaat yang terdiri dari anak yatim dan penyandang disabilitas di SLBN Lingga Dapo Singkep sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Kepala Kemenag Lingga Zamroni menjelaskan bahwa penerima bantuan terdiri dari 20 anak yatim di Dayak Lingga serta 71 penerima di Dapo Singkep, termasuk 40 anak disabilitas. Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak seperti Badan Amil Zakat Nasional, BWI, LAZ Batam, Madrasah, dan KUA di wilayah Lingga. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Lingga Elvi Santi menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini sehingga bantuan bisa tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak yatim serta penyandang disabilitas di Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hola Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Trompet kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu zuhur Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

bersama kami di Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, bahasa ini bagian daripada alat komunikasi yang memang tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi saja, tapi juga mencerminkan karakter dan kepribadian daripada seseorang. Sebab itu penggunaan bahasa yang santun jadi hal penting sedara dalam membangun hubungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, ataupun juga di ruang digital. Tapi bahasa yang santun ini bukan berarti semestinya menggunakan kata-kata yang rumit atau resmi ya. Karena kalau kita lihat kesantunan berbahasa tercermin daripada pilihan kata yang sopan, menghargai lawan bicara kita, tak merendahkan orang lain, serta mampu untuk menyampaikan pendapat tanpa menyinggung perasaan. Dengan cara macam gini pula, komunikasi ini akan lebih mudah diterima dan bisa menghindari daripada kesalahpahaman. Di era saat ini, eranya media sosial dan juga eranya digital, kesantunan berbahasa penting sangat nih untuk dijaga. Karena dengan kita mudah menulis komentar, membagikan pendapat, ternyata seringkali saudara membuat sebagian orang lupa kalau setiap kata ini punya dampaknya. Misalnya ucapannya yang kasar, menghina, atau memprovokasi yang memang tidak hanya melukai orang lain, tapi juga memperkeruh suasana yang ada, bahkan terpicu pula lah perpecahan. Sebaliknya pula ya, bahasa yang santun ini mampu untuk menciptakan suasana yang nyaman dan juga penuh rasa saling menghormati. Nah, perbedaan pendapat pun juga bisa disampaikan ya secara bijaksana loh, saudara perempat, tanpa ada menimbulkan permusuhan atau harus berurat lah marahnya. Jadi sikap ini juga jadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam latar belakang, beragam pula isi pikirannya. Jadi selain daripada kesantunan bahasa ini bermanfaat juga untuk diri kita sendiri, ini juga ternyata menjadi bagian daripada budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai sopan santun, tenggang rasa, dan saling menghargai, saudara. Kita mengucapkan bare minimum daripada kata tolong, terima kasih, dan juga maaf pun, serta menyapa dengan ramah ini contoh sederhana loh saudara, yang bisa mempererat hubungan antar sesama. Jadi hanya dengan bahasa sahaja saudara perempat, itu juga menjadi hal yang penting ya, sebagai kebiasaan dalam setiap komunikasi. Pilihlah kata-kata yang baik saudara, hargai pula perbedaan dan cakap-cakap dengan penuh etika, karena kita tak hanya menjaga hubungan yang harmonis, tapi kita juga menjaga nih dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih positif lagi, bahkan nantinya bisa berdampak di kehidupan kita sehari-hari.

0: Aduh, aduh, berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.

terbuangnya Putri Siti Mahdewi di tengah hutan dari kerajaan Antapura karena disihir dan menolak ajakan Raja Laksmale yang ingin mempersuntingnya menjadi istri. Namun di perjalanan di tengah hutan, berjumpa dengan dua orang pemuda kakak beradik yang tidak lain adalah Dewa Mendu dan Dewa Angkara Dewa. Dua kakak beradik ini terkejut dan langsung menolong dan menghilangkan sihir yang dialami oleh sang putri. Ternyata kecantikan sang putri luar biasa dan sangat termasyhur di kerajaan Antapura hingga membuat kakak beradik ini berselisih paham. Namun selisih paham itu tak dapat dielakkan lagi hingga mengorbankan saudara kandung sendiri untuk memiliki sang putri Siti Mahdewi.

dipertunjukkan. Permainan mendu siap ditampilkan, bukan dongeng tapi kenyataan. Mengawal kata maaf dipinta, kalaulah bandu tampil tidak sempurna. Yang kecil tidak dihimbaukan nama, yang raja dengan daulatnya. Permainan mendu siap ditampilkan. Mendu berasal dari negeri Yunan. Hilap dan salah mohon

Pendengar, pada pertemuan kali ini, kami sajikan kesenian dari daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang disebut dengan kesenian Mendu. Di awal kebersamaan kita, telah diawali dengan cuplikan sinopsis dan salam pembuka, pertanda kesenian Mendu siap dimulai. Bagaimana kesenian Mendu sebagai salah satu bentuk sastra lisan muncul dan berkembang, dan seperti apa kesenian ini ditampilkan? Berikut kita ikuti ulasannya.

0: Pendengar, teater Mendu pada dasarnya menceritakan tentang kepercayaan masyarakat tentang adanya kehidupan dewa-dewa yang hidup di kayangan pada masa lampau. Di dalam kesenian Mendu, diceritakan bagaimana perjalanan dua orang dewa, kakak beradik, turun ke dunia dan perjalanan hidup mereka sebagai manusia. Di bagian lain cerita, dilakonkan pula bagaimana kehidupan manusia pada saat itu yang terkelompokkan pada kehidupan kerajaan. Hingga tersebut sebuah kerajaan yang memiliki seorang raja yang bijaksana yang akhirnya harus menyerah pada keserakahan seorang raja yang lalim. Pendengar, kesenian Mendu tidak serta-merta muncul dan berkembang begitu saja di daerah Laut Cina Selatan ini. Menurut catatan sejarah yang dikumpulkan oleh Samsu Hilal, seorang penulis buku tentang Mendu, seni berlakon ini muncul di Kabupaten Natuna pada abad ke-18 bermula dari terdamparnya sebuah tongkang dari negeri Cina.
1: Jadi kalau kita merujuk kepada Pak B.M. Sam, itu juga pemain dan sesepuh dan sastrawan kita Natuna ini, Mendu itu dia kalau di asal-usul kata ada tiga menurut beliau itu. Ada pertama kata manduk. Manduk itu dalam bahasa daerah sini, itu membersihkan kebun. Sore hari, daun-daun kelapa yang kering dipotong, kemudian dibakar. Itu namanya manduk. Dari manduk ini bertuak-tuak katanya. Nah, berpatu-patun dari satu ke satu, disambut yang satu ke satu. Jadi, dipatun itu. Kemudian, kalau yang kedua dia katakan, Mendu ini memang satu cerita yang berasal dari tokoh utama dari cerita itu sendiri, yaitu Dewa Mendu. Nah, itu dari tokoh Dewa Mendu seperti cerita Hang Tuah misalnya, karena memang pemainnya adalah Hang Tuah. Jadi Dewa Mendu ini memang tokohnya itu adalah Mendu, Dewa Mendu itu. Yang ketiga tidak ingat sini. Saya rasa itu. Kalau kemudian dia mengambil asal usul, kalau saya tengok asal usul Mendu itu, kalau untuk di Pulau Tujuh ini ada dua versi, Bu. Versi pertama yang di Bunguran Timur ini diranai fungsi dan peranan kesenian Mendu di masyarakat Pulau Tujuh. Jadi waktu beliau hidup itu, jadi kata dia, kalau di Pulau Bunguran Timur itu katanya masuk sekitar tahun 1817 baru juga, abad ke-18 ya. Bernama Salman katanya, di Teluk Baru itu pas awalnya kata dia tahu betul Salman pada saat dia menanam kelapa itu. Dan Salman ini berasal dari Sambas. Jadi banyak orang menganggap bahwa kesenian Mendu ini adalah dari Kalimantan Barat. Sambas punya keadaan ini. Walaupun kita tidak lihat di Kalimantan Barat ada kesenian Mendu ini. Jadi itu yang di sini dibawa oleh Salman menurut informasi Pak B.M. Samsudin itu kan, almarhum. Kemudian informasi yang kedua, di Pulau Laut sendiri itu katanya lebih asli. Di Pulau Laut itu ada satu tongkang, dari Cina yang terdampar di situ, kemudian sulit berkomunikasi, kemudian anak buah kapal itu naik ke darat, ya, bersama-sama masyarakat ada adaptasi, untuk mereka yang jauh di pulau terpencil yang hanya satu-satunya pulau itu, ya, mereka adakan permainan itu, jadi bersenandung itu, jadilah kesenian Mendu.
0: Saat ini Mendu ditampilkan pada event-event tertentu saja, dimainkan oleh para pelakonnya tanpa membaca naskah atau skenario terlebih dahulu, sehingga para pemainnya harus hafal benar alur ceritanya. Dialog-dialognya disampaikan dengan tarian dan nyanyian yang diiringi dengan musik yang khas, gabungan dari bunyi gong, gendang, beduk, biola, dan kaleng.
1: Mendu ini dari satu komunitas, maksud saya dari satu teater ke satu teater aja itu sudah beda. Beda dalam gerak, beda dalam alur ceritanya pada umumnya sama, tetapi dalam dialog karena dia tidak dari punya naskah tertulis seperti naskah drama, ya, tidak ada istilah dia skenarionya, maka hanya kemampuan mencerna. Mendu ini saya rasa rangkuman dari segala seni. Maksudnya di dalam itu dia berdialog. Dialognya ada disampaikan di dalam bentuk nyanyian. seperti saat dia bertemu, banyak sekali nyanyi lagu-lagu dia ada di dalam mendu itu, sesungguhnya itu adalah dialog. Nah, jadi dialog sambil bernyanyi. Kemudian di dalam itu juga diiringi dengan gerak. Sambil berdialog dia sambil menari. Jadi situ ada nyanyian, jadi ada unsur nyanyian, unsur seni suara, ada unsur tarian. Bahkan dia diiringi dengan alat-alat musik. Kemudian ada beberapa episode, bagian-bagian tertentu yang diisi oleh jenaka, lawak jenaka. Ya, ada unsur lawak di situ. Dan pada di sini salah kaprah kalau kita lihat dalam cerita itu, pada saat jin, ya, jin di panggung untuk bantu pada saat ini, nah justru jin ini melawak. Seharusnya jin ini kan yang ditakuti orang, seram. Tapi kalau justru mendu, justru menunggu jin ini datang, itulah yang ditunggu. Sebab jin ini melawak, melucu. Jadi suatu bahagian cerita yang ditunggu-tunggu masyarakat, baik anak-anak, baik orang tua. Kemudian ada lagi yang tokoh yang lugu. Pada saat Raja Cina ini menyerang seluruh rakyat di bawah dia, kerajaan ditinggal dengan seorang Datuk Bandar itu. Datuk Bandar pada saat dia jadi raja, pada saat itu dia memerintah murid apanya jadi panglima, jadi ini, pokoknya seorang aja berperan seperti itu. Jadi itu juga jadi lucu. Dia jadi peranan monolog dia sendiri, dia jadi raja, dia jadi panglima, dia jadi Perdana Menteri, dia jadi rakyat. Nah, pada satu peran sekali dia bergelut raja, dia bertanya kepada dia, meloncat lagi di situ. Jadi di dalam kesenian mendu ini, unsur-unsur seni itu mencakup. Jadi sesuai dengan pertanyaan adik tadi, jadi seorang pemain mendu itu dia harus mampu menari, dia harus mampu menyanyi, ya? Bahkan di dalam peranan-peranan tertentu dia memang harus mampu berlawak jenaka.
0: Pendengar, untuk sebuah pementasan jumlah pemainnya minimal 25 orang. Panggung yang diperlukan itu berukuran 4 x 14 meter, terdiri atas 3 bagian, yakni ruang rias, balai penghadapan, dan arena berladun. Orang yang paling bertanggung jawab untuk pementasan kesenian ini disebut sebagai kafilah. Tugasnya adalah layaknya seorang sutradara, yaitu mengatur jalannya pementasan. Sesekali ia bermadah menyampaikan prolog untuk penampilan berikutnya yang berisi ringkasan cerita. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan disebut sebagai seh. Tugasnya adalah sebagai pelindung bagi para pelakon dari ancaman kekuatan jahat. Oleh karena itu, pementasan mendu memerlukan pohon pulai atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Alstonia scholaris, yang ditanam pada bagian depan panggung sebagai penangkal kekuatan magic yang dapat mencelakakan pelakon. Kafilah dan seh biasanya berada di bagian belakang. Seh ada kalanya berperan sebagai kafilah, tetapi tidak sebaliknya. Kostum yang digunakan oleh para pelakonnya adalah baju kurung teluk belanga untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan, atau menyesuaikan peran yang dilakonkan karena tidak ada patokan yang khusus. Demikian juga perlengkapan pendukungnya. Pendengar, pesan yang ingin disampaikan pada pertunjukan kesenian mendu ini adalah setiap kejahatan pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Dengan kata lain, kejahatan akan kalah dengan kebaikan.

Persembahan RRI Tanjung Pinang, penanggung jawab Dr. Randes Haryanto MSI, penulis naskah dan pengantar kata, saya Melani Luciana. Penata musik dan teknik rekaman, Chandra Saputra. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, cagar budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang ialah Vihara Dharma Sasana yang berada di Selenggarak. Vihara ini berdiri sudah lebih dari 300 tahun dan menjadi bukti bahwa tingkat toleransi pada masa Kesultanan Riolingga perlu diacungi jempol. Di dalam kompleks Vihara Dharma Sasana terdapat 3 kelenteng yang fungsi peribadatannya sangat berbeda. Cagar budaya ini sekarang sudah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang mengundang banyak wisatawan manca berdatangan di Tanjung Pinang. Mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan lainnya. Kita beralih ke maklumat lain. Tim penggerak PKK Kabupaten Lingga menyalurkan 81 paket sembako kepada warga terdampak angin puting beliung di Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan pasca bencana. Ketua Bidang Pogja 1 TP PKK Kabupaten Lingga, Feby Saryanti, mengatakan bantuan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok warga sekaligus meringankan beban yang mereka hadapi. Ia menegaskan bahwa perhatian kepada korban bencana tidak hanya melalui kunjungan, tetapi juga diwujudkan dalam bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya. Pemerintah Kabupaten Lingga bersama TP PKK juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan, karena dukungan antar warga dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penumpang FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara penumpang, libur sekolah ini merupakan momen yang dinantikan oleh para pelajar yang memang selepas menjalani rutinitas belajar selama satu semester. Ya pastinya selain menjadi waktu untuk beristirahat, liburan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan berharga yang untuk memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan, dan juga memperkaya pengalaman hidup. Liburan sekolah, saudara, ini bisa kita lakukan dengan berbagai kegiatan positif nih. Mulai daripada membaca buku, mengunjungi perpustakaan, museum, atau bahkan tempat bersejarah yang menjadi cara yang menyenangkan untuk menambah pengetahuan. Nah, saudara, melalui kegiatan ini, pelajar juga bisa mengenal sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, hingga kekayaan alam yang ada di sekitar mereka. Tak hanya itu, libur sekolah pun juga dimanfaatkan nih untuk mempelajari keterampilan baru seperti memasak, berkebun, melukis, bermain alat musik, belajar bahasa asing, atau mengikuti pelatihan secara daring. Kegiatan ini pun tak hanya menambah kemampuan saja, tapi juga melatih kreativitas, kemandirian, dan juga rasa percaya diri. Nah, saudara-saudara, bagi yang nak memang lebih dekat lagi dengan lingkungan sekitar, ikut kegiatan sosial, bantu orang tua dekat rumah, atau berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, juga bisa menjadi pengalaman yang bernilai nih. Karena dari aktivitas seperti ini saja, anak-anaknya akan belajar tentang tanggung jawab, tentang kerjasama, gimana rasanya numbuhin ada rasa empati, serta pentingnya berbagi antara sesama mereka.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di podcast Kawan Celoteh. Dan alhamdulillah untuk edisi kali ini dari RRI Tanjung Pinang, saya Syahrudin Aznam, dan sudah ditemani bersama kawan celoteh yang bedelau, dua anak muda yang luar biasa dari Kepulauan Riau. Yang pertama ada Muhammad Khairil Ramadan. Assalamualaikum Khairil.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Okay. Kabar sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Dah ngopi belum?
1: Belum ngopi.
0: Malam biasa ya?
1: Malam.
0: Okay, siap aman. Kita gas. Gas Dit?
2: Gas
0: Bang. Okay, siap.
2: Aku perkara baik kita gas.
0: Kawan celoteh Bang Syah yang kedua ada Aditya Syaputra. Ini udah sekitar hampir setahun yang lalu kita baru
2: hampir
0: jumpa kali ini ya.
2: Baru berjumpa lagi. Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aditya ini dia adalah pegiat budaya, dan juga salah satu pewara enak ya.
2: Pewara.
0: Oke, pemantun juga enak ya.
2: Kalau ada orang minta tolong pantun.
0: Oke, okay, masya Allah. Kalau gitu abang nak tolong minta pantun boleh tak?
2: Apa itu?
0: Minta tolong pantun. Tolong pantun sebaik dua pantun berapa tu bang? Kan? Oke, okay. Halo Khairil, Muhammad Khairil Ramadan, dia sebagai korsu ya. Korsu Kemaritiman BEMSI.
1: BEMSI.
0: BEMSI dan juga koordinator dari wilayah Kepulauan Riau ya.
1: Kepulauan Riau.
0: Oke, okay, mantap. Dan topik kita kawan celoteh kali ini tentang teman tapi beda cerita anak muda Nusantara. Oke, okay, luar biasa ya. Dengan latar belakang yang berbeda pastinya ya.
1: Berbeda-beda.
0: Oke, okay. Kalau Adit dari mana, Dit?
2: Kalau Adit dari Lingga, Bang.
0: Dari Lingga, dari Lingga. Orang Lingga sana.
2: Orang Lingga.
0: Ah, kalau Khairil?
1: Dari Karimun.
0: Dari Karimun. Tepatnya ke mana? Tanjung Batu.
1: Tanjung Batu.
0: Oke, okay. Orang Tanjung Batu ke Dek Lingga itu ya. Beda kepala, beda isi hati kan ya?
2: Betul.
1: Beda kepala, beda isi hati.
0: Okay.
1: Bukan jong sembarang jong.
0: Cek lah.
1: Berbaju kurung menggunakan kain.
0: Ewah.
1: Bukan kampung sembarang kampung. Ha? Kampungnya para pemimpin.
0: Cek lah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Okay. Luar biasa. Sam. Jika lo letih rehatkan jiwa. Apa nak bantu juga ni ya? Renungkan diri, aturkan langkah. Kawan celoteh, cermin budaya. Tunjukkan jati diri yang bermarwah. Boleh langsung balas pantun gitu. Kan masa juga tahu Miki berdua kan termasuk anak muda pegiat pantun juga ya.
1: Di antaranya kawan.
0: Di antara sekian banyak pemantun-pemantun dari Kepulauan Riau, dua orang ini adalah pemantun-pemantun handal juga yang boleh diuji kemampuannya. Cek ujian pula gitu ya.
1: Macam ujian akhir semester pula.
0: Eh, bukan ujian semester, skripsi. Okay. Real, kemarin katanya kan ada ikut perkumpulan atau pertemuan secara nasional tuh kan, BEMSI ya.
1: BEMSI.
0: Nah ini kan pastinya banyak kepala, banyak pikiran, banyak latar belakang yang pastinya berbeda dengan keberagaman. Ya kita tahu sama tahu Indonesia kaya akan budaya dengan keberagaman, salah satu suku, bahasa, ada istiadat. Itu bagaimana Khairil melihat dengan keberagaman itu untuk menyatukan pemahaman di BEMSI kemarin?
1: Pertama, ajang acara kemarin itu ialah sebagai konsolidasi nasional Bang. Seluruh mahasiswa, seluruh ketua BEM dan seluruh penanggung jawab, baik itu Korda, Korsu dan Kormet dan seluruh Indonesia begitu. Berdiri daripada latar belakang berbeda, baik agama, suku, ras, budaya, etnis dan sebagainya. Tapi satu Bang yang kami sedikit bangga pada acara itu, bahwa kita tidak memandang satu bahasa, satu etnis, suku, ras dan latar belakang manapun. Karena visi kita satu ialah untuk menyumbangkan baik ide, pemikiran, gagasan dan juga pergerakan yang menyumbang satu arah lebih baik bagi bangsa ini gitu.
0: Okay.
1: Nah, oleh karena itu berbeda-beda pendapat ini bukan menjadi satu hal bagi kami untuk berpecah, tapi berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda gagasan sebagai satu mulal kami untuk mencapai satu azas bahwa kita bisa menyumbang ke arah lebih baik bagi bangsa ini.
0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Bhinneka Tunggal Ika. Warisan founding father kita.
0: Betul. Berbeda tapi tetap satu jua.
1: Satu jua.
0: Okay. Dit, sebagai pegiat budaya nih, terkait juga dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kan dalam beberapa hari terakhir ini itu ada sudah satu penetapan tentang Hari Pantun Nasional tanggal 17 Desember. Bagaimana Adit sebagai generasi muda, juga salah satu pegiat budaya tradisian nih, Dit?
2: Memang Bang, terkait dengan tradisi pantun ini, saya rasa pantun memang layak. Pantun memang layak harus kita berikan kepada rekan-rekan, walaupun memang pantun ini asal-muasal daripada bangsa ataupun budaya Melayu. Cuma karena uniknya tradisi pantun ini, dan saya rasa walaupun dia bukan orang Melayu, tetap dia bisa berpantun.
0: Tetap
2: asalkan
0: bisa
2: dia pandai banyak membaca, banyak menguasai kosa-kosa kata. Dan insyaAllah saya rasa tradisi pantun ini, kenapa memang ada hari pantun, itu sudah layak bukan hanya di suku Melayu saja.
0: Betul.
2: Suku Jawa boleh, nak di suku Sunda pun boleh kan. Memang kalau seandainya kita berkaca daripada ya.
0: Eh, buat kaca dia?
2: daripada kita mengambil.
0: Okey.
2: Kalau seandainya kita melihat daripada ya, Quran Surah Al-Hujurat gitu kan. Itu kan Tuhan itu memang menciptakan berpasang-pasangan, beras. Itu untuk saling mengenal.
0: Saling
2: jadi
0: mengenal.
2: Pantun ini adalah suatu tradisi. Memang asalnya dari budaya Melayu, tapi bisa membuat cara kita pengenalan juga bisa dilihat daripada suku-suku yang lain seperti itu.
0: Katun bukan sebarang katun gitu. Ya. Katun dibawa dari Tanjung Batu. Pantun bukan sebarang pantun. Ini pantun budak yang bermutu.
1: Batang kayu berbuku kayu. Minyak kasturi minyak zaitun. Pantang Melayu mengaku Melayu. Kau tak bijak merangkai pantun.
2: Apa tanda sebatang kayu? Sebatang kayu buatkan ketun. Apa tanda orang Melayu? Orang Melayu pandai berpantun.
0: Itu dia molek, ya kan? Jadi keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini bisa kita lingkupkan ke dalam persatuan gitu ya, melalui tradisi pantun tadi ya.
1: Boleh bang.
0: Dengan tradisi pantun tadi, karena waktu kalau waktu kecil kan sudah ada belajar dalam bahasa Indonesia tentang pantun gitu ya.
2: Iya betul.
0: Sejak SD. Nah, bagaimana Haril memandang dan juga menjaga persatuan?
1: Kita harus menghargai perbedaan.
0: Batuk saya.
1: Ini kode keras untuk airnya. Kita harus menghargai bang setiap perbedaan yang ada di antara kita, bahwa perbedaan tadi yang bilang bahwa perbedaan itu hal yang lumrah, niscaya pasti ada. Cuman perbedaan bukan awal bagi kita untuk menganggap itu musuh kita atau dia lawan kita, tetapi dengan perbedaan bahwa itu menjadi kekuatan kita. Bangsa kita memang bangsa yang paling kuat hari ini.
0: Betul. Bisa jadikan lawan berpikir gitu ya.
1: Lawan berpikir. Nah, apalagi kayak Bang Adit, saya bang, di kampus maupun di luar kampus, kalau yang beda kita anggap sebagai lawan atau musuh, itu akan merusak.
0: Tak ada rasa harmonis gitu jadi.
1: Tak ada harmonis. Iya, betul. Padahal hari ini bang, kawan-kawan terutama di lingkungan kampus lah, kalau hari ini tidak ada kestabilan politik di dalam kampus, tidak akan bisa kita dalam aktif dalam sebagian
0: kegiatan
1: event-event.
0: Tapi untuk kolaborasi pun susah jadi.
1: Susah bang. Orang akan mendang, awak nak kolaborasi, awak itu ada kompak, ada solid.
0: Nah,
1: hari
0: juga
1: ini juga tertekankan.
0: Jadi itu bisa dibilang generasi yang apatis dan pesimis juga.
1: Iya pesimis. Kita optimis Indonesia emas, tapi di saat kita cemas pada masa depan.
0: Iya. Cemas esok kena makan apa gitu kan. Tapi cemas itu wajar. Jadikan cemas itu sebagai acuan dan
1: antisipasi
0: kita supaya jangan sampai terlampau cemas gitu ya.
1: Betul.
0: Cemas boleh, tapi harus optimis,
2: harus optimis
0: gitu ya kan. Nah, memandang dengan nilai-nilai kultural, nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, salah satu adalah gotong royong nih Dit ya. Nah, bagaimana memandang gotong royong ini supaya bisa generasi muda tuh tidak memandang gotong royong itu hanya sekedar slogan gitu. Gimana tuh, Dek?
2: Jadi bang, memang kalau seandainya kita membahas keberagaman gitu kan, keberagaman itu kan sebuah, kalau saya merasa keberagaman itu anugerah.
0: Anugerah.
2: Karena setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda gitu.
0: Betul.
2: Jadi ketika ada pola pikir yang berbeda, maka disitulah muncul persepsi-persepsi yang memang bisa jadi kalau seandainya kita bersatu itu akan munculkan solusi.
0: Menarik.
2: Jadi kalau seandainya gotong royong ini ya dikembangkan, gotong royong itu termasuk daripada solusi daripada perbedaan tadi. Kalau seandainya kita kompak, makanya tajuk daripada podcast hari ini keberagaman dan persatuan tadi abang bilang. Kalau seandainya kita bisa mampu karena memang sudah anugerah kita berbeda, alangkah baiknya solusinya itu satu. Kita harus bersatu, bersatu dalam kategori harus saling bergotong royong itu. Jadi gotong royong di sini ini, saya rasa memang generasi pemuda, ya pemuda zaman sekarang ini harus bersama-sama gitu. Jangan jadikan kawan yang berbeda itu dibully, kawan yang berbeda itu ditinggalkan, kawan yang berbeda itu malah di
0: terpinggirkan
2: seperti itu. Harusnya ketika kita memiliki kawan yang berbeda, kita lihat daripada sudut pandang yang lain gitu. Kenapa kok bisa dia berbeda gitu? Apakah dia yang salah atau aku yang salah gitu. Jadi kita
0: ilmunya gitu.
2: Jadi kita bisa belajar juga dengan orang yang memiliki persepsi yang lain. Barangkali orang yang memiliki persepsi yang lain itu lebih baik daripada kita sendiri. Seperti itu sih, Bang.
0: Okay. Jadi ada rasa empati, real
2: empati
0: ya. Ada rasa empati di situ. Kita melihat pertemanan itu bukan hanya melihat fisik. Bukan hanya melihat cover di luar gitu ya kan. Tapi kita menyelami dengan rasa empati. Yang ada dalam diri kita untuk menghargai dan membawa pertemanan itu walaupun beda tetap nyaman.
2: Tetap nyaman
0: tak dengan Dik?
1: Nyaman.
0: Segi pertemanan ya?
1: Nyaman daripada itu mana boleh.
2: Cocok.
0: Suai kan aja ya. Okay. Nah, terkait dengan isu kemaritiman yang barangkali bisa dibilang masih awal yang baru ya, untuk kalau misalnya BEMSI kemarin ya, awal yang baru, koordinator bidang kemaritiman. Apa yang Hairil angkat ke nasional dan juga ngajak-ngajak kawan yang ada di Kepulauan Riau ini supaya isu kemaritiman tuh bukannya sekedar wacana tapi langsung aksi nyata, Turil?
1: Ya, tadi malam kami baru adakan Zoom, Bang.
0: Tadi malam?
1: Kok
0: tak ajak-ajak,
1: Bang? Jam 8, Abang ngopi kan?
0: Oh iya juga.
1: Kami ngopi tadi malam. Ngopi. Zoom.
0: Zoom sambil ngopi?
1: Zoom sambil ngopi.
0: Okay, boleh.
1: Zoom sama kawan-kawan, kita mengerucutkan lagi apa yang sedang kita bawa ke hadapan. Maritim menjadi fokus utama dalam bidang kebijakan pemerintah terhadap kedaulatan pulau di setiap daerah.
0: Betul.
1: Hari ini itu menjadi fokus pemerintah. Saya tidak tahu mengapa, Bang, kenapa menjadi fokus pemerintah. Tapi ini harus dikaji kembali bahwa isu-isu laut tentang hak-hak nelayan, kedaulatan sumber daya alam kita baik dari segi ikan dan sebagainya itu harus menjadi fokus utama kita ke depan. Kemudian Kepri sebagai role model oleh kawan-kawan dari BEM lain bahwa apa yang nak Kepri bawa ke depan. Nah, ini yang harus kita fokuskan karena Kepri berbatasan langsung, Bang, dengan 5 buah negara.
0: Banyak negara yang bersebelahan dengan kita.
1: Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini tidak merasa hebat di negeri sendiri tapi merasa gagah di negeri orang. Di negeri orang. Nah, oleh karena itu isu kemaritiman, kedaulatan hak nelayan, kemudian perbatasan negara, pulau sebagai penyatuan. Nanti kalau ada dibilang tentang Gotong Royong, perbedaan pulau dengan 17.000 pulau hari ini juga menjadi fokus kita ke depan. Tapi kawan-kawan juga ada, insya Allah sepakat ke depan.
0: Sepakat berapa itu ya? Ini kalau dari pengamatan pegiat budaya, bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda dari latar belakang yang berbeda dari Nusantara nih kan, dari Nusantara yang pastinya cara pandang berbeda, adat istiadat juga berbeda. Terus untuk menyatukan pandangan supaya tidak ada kesenjangan sosial, terus juga interaksi sosial juga tidak begitu merasa terpinggirkan. Apa yang harus pegiat budaya terapkan kepada generasi muda?
2: Memang kalau seandainya kita berbicara masalah budaya nih, Bang. Budaya di Indonesia ini kan, Indonesia ini kaya akan budaya gitu.
0: Jadi superpower budaya.
2: Superpower. Luar biasa. Makanya Indonesia ini menjadi negara yang besar. Kalau seandainya cuma bersamaan terus-menerus, itu hanya sebagian kecil gitu. Jadi kalau seandainya kawan-kawan itu gini, budaya itu contoh budaya Melayu dengan saya ambil contoh di adat Palang Pintu seperti itu, Bang. Adat Palang Pintu itu di budaya Melayu ada gitu, di suku Betawi juga ada. Tapi terkait dengan praktik adat Palang Pintu itu di Betawi berbeda, di Melayu berbeda seperti itu.
0: Punya pakem tersendiri gitu ya.
2: Punya peraturan tersendiri seperti itu. Kalau seandainya di Betawi, dia cuma silat segala macam kan, mengantar pengantin. Tapi kalau seandainya di Melayu, itu memang ada fase di mana intinya Palang Pintu di situ. Intinya Palang Pintu permintaan uang tebusan,
0: Macam tebus kipas,
2: seperti itu. Dan hal itu kalau menurut saya selagi dia sesuai menurut syarak ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Melayu ini identik dengan Islam gitu.
0: Betul, betul.
2: Kalau seandainya syariat Islam tidak ada berhalangan dengan adat, saya rasa
0: adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.
2: Bersandi gitu, ya? Kitabullah. Jadi saya rasa sebuah perbedaan-perbedaan itu
0: tidak jadi mengapa lah.
2: Tak jadi mengapa. Bapak patah kata sekretaris LAM kemarin,
0: apa tuh?
2: Budaya-budaya Melayu ini dia bersifat ganti mengganti, bang.
0: Oh, ganti mengganti macam mana maksudnya?
2: Ganti mengganti itu maksudnya kalau seandainya perkembangan zaman.
0: Oke, jadi menyesuaikan zaman.
2: Menyesuaikan ya? Zaman, okay, seperti itu. Jadi perbedaan saya rasa tak jadi masalah seperti itu, bang.
0: Perbedaan tak jadi masalah, tak yang jadi penting masalah. Yang jadi masalah itu hilangkan.
1: Hilangkan itu tak boleh.
2: Itu tak boleh hilangkan.
0: Hilangkan juga masalahnya. Hilangkan masalah, jangan hilangkan orangnya, tak boleh gitu ya.
2: Betul.
0: Hilangkan keegoisannya, enak, ya, karena betul. Ego setiap manusia kan punya ego masing-masing, ya kan?
2: Betul.
0: Cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda. Nah, menempatkan diri nih dia. Ah, ini kan teman tapi beda. Cerita anak muda Nusantara kan cara berpikir pasti beda. Menempatkan diri dengan perbedaan itu macam mana bagi Hairil?
1: Bagi Hairil kita harus memahami dulu konteks perbedaan tadi, bang. Kalau bicara dalam konteks kegiatan yang nasional yang amat seluruh kawan-kawan hadir di event-event begitu ya, dari Papua, dari Maluku, NTT, Kalimantan, Sumatera, Jawa, apalagi kita mempunyai pandangan perspektif yang sama bahwa konteks menghargai perbedaan dalam keberagaman Nusantara, bahwa kita ini sama anak bangsa, bang. Sama anak bangsa yang mempunyai visi dan cita-cita yang sama, bahwa kita ingin memajukan bangsa kita sendiri.
0: Betul.
1: 2045 adalah momentum baik kita untuk melihat apakah Indonesia ini pada arah yang lebih baik atau tidak. Nah, hari ini kita boleh cek, bang, disrupsi teknologi yang begitu luar
0: betul,
1: biasa
0: betul,
1: sekali.
0: Betul.
1: Guncangan perdagangan dunia, ekonomi sebagainya, dan juga bagaimana kita bisa menjaga entitas budaya kita sebagai bangsa yang sangat luar sekali. Apakah ini bisa kita pertahankan ke depan?
0: Betul. Nah,
1: oleh karena itu, konteks keberagaman dalam konteks pemuda dan mahasiswa harus melihat lebih jernih bahwa perbedaan dan keberagaman ini adalah satu kesatuan yang sangat kokoh, satu kesatuan yang harus kita hargai, dan satu kesatuan bahwa ini tidak ada yang dimiliki oleh negara-negara lain. Timur Tengah pecah karena perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Tapi kalau bicara agama mungkin sama semua dalam sisi agama. Tapi karena tidak bisa menghargai perbedaan, keberagaman, dan ini harus hati-hati sekali.
0: Apapun yang kita cita-citakan akan sia-sia gitu ya.
1: Dan sia-sia.
2: Intinya saling menghargai.
1: 17.000 pulau, bang, 1.000 lebih bahasa daerah, bahasa lokal, 700 lebih etnis suku dan sebagainya. Ini harus kita pandang ini sebagai
0: kekayaan yang menarik, gitu ya.
1: Yang menarik. Tapi kalau tidak dipandang sebagai satu kekayaan yang menarik, kemudian sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, ini akan menjadi bumerang bagi kita ke depan.
0: Dan itu akan berujung pada konflik, gitu ya?
1: Pada konflik.
0: Okay. Nah, terkait dengan konflik sosial yang mungkin melatar belakangi perbedaan tadi, mungkin bahasa, mungkin ada pembulian tentang daerah tertentu. Ini bagaimana kalau dari Adit sebagai anak muda? Jangan sampai ada pembulian terhadap satu etnis tertentu.
2: Iya. Yang inti daripada perbedaan ini, bang, kita harus saling menghargai.
0: Saling menghargai.
2: Dan jangan diskriminasi seperti itu. Karena saya punya pengalaman waktu di sekolah dulu. Saya kan awal daripada kan itu di Pulau Medang, bang. Di Pulau Medang.
0: Pulau Medang.
2: Jadi, Pulau Medang. Jadi pas SMP merantau ke sini. Pas merantau ke sini, memang kita sebagai masyarakat kampung ya, melihat daripada wilayah yang sudah perkembangan zamannya lebih maju daripada di kampung, itu kita bersyukur sekali. Tapi ada kalanya memang kadang-kadang masyarakat kota ini sering mendiskriminasi.
0: Okay.
2: Jadi
0: engkau budak kampung.
2: Engkau budak kampung, engkau budak pulau. Jadi pas itu, pas saya dibilang kau budak pulau gitu, saya jawab gitu, kau juga budak pulau, pulau Bintan
0: gitu, kan? Betul juga. Karena pulau Bintan, pulau besar gitu kan.
2: Karena diskriminasi ini kalau seandainya kita masih pertahankan, keberagaman ini akan jadi
1: ancaman.
2: Ini, kan? Coba kalau seandainya kita saling menghargai, saling gotong royong, maka saya bisa belajar budaya di kota, mereka juga bisa belajar budaya di kampung, seperti itu.
0: Ini kan ada macam normalisasi ataupun kebiasaan kalau misal bercanda yang mungkin terlampau berlebih gitu ya, ini jadikan pembulian atau perundungan. Ini bagaimana Hairil memandang hal yang seperti ini, Hairil?
1: Pembulian ini menjadi musuh yang dah sangat lama bang dalam dunia pergaulan kita hari ini terjadi di segala sektor, baik di sektor pendidikan, apakah di pendidikan SD, SMP, bahkan di perguruan tinggi juga ada pembulian. Kemudian di sektor masyarakat, di lingkungan keluarga juga banyak sekali. Nah, hari ini harus menjadi fokus utama bagi keluarga, bagi orang tua, bagi pendidik, tendik sebagainya, bahwa perundungan dan pembulian ini harus menjadi isu fokus utama untuk menghilangkan ini. Jangan sampai ada sekali. Negara harus hadir bang dalam ini, karena kalau memang dia dibully, kalau dia dirundung terus menerus, akan berpengaruh pada psikologi mereka.
0: Ya, betul.
1: Psikologis mengefek kepada pemikiran, merefek kepada kesehatan dan lain sebagainya, sehingga dia akan putus asa. Isu bullying ini sangat marak sekali hari ini.
0: Itu kan berujung pada kesehatan mentalnya juga ya.
1: Kesehatan mental bang. Okay. Jadi kesehatan mental itu juga berpengaruh kepada soft skill mahasiswa, soft skill pemuda, soft skill anak-anak. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama, kolektif kita bersama, bahwa perundungan dan bullying tidak boleh terjadi lagi di Indonesia ke depan di segala sektor. Bang.
0: Jangan kasih celah ya.
1: Jangan kasih celah.
0: Okay. Kalau celah di dompet tuh boleh kasih sedikit ya.
1: Boleh. Kalau pas pantun tuh tanam pinang rapat-rapat. Itu aja.
0: Tanam pinang rapat-rapat. Tanam pinang rapat-rapat. Habis itu apa lagi deh, sambungin deh. Tanam pinang rapat-rapat. Tanam sebelah rumah, ya kan. Kalau yang merah tuh tolonglah dapat, ya kan. Biar berasap lah kat dapur rumah.
1: Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Mari kita suruh merapat. Jangan kasih celah kepada bullying diri.
0: Molek tu dia. Ini kan konten budaya lokal,
1: budaya
0: yang
1: lokal.
0: Sudah diakui UNESCO, mendunia sebagai warisan dunia, ya kan, 17 Desember. Dan mudah-mudahan jadi pembiasaan ya.
1: Dan motivasi.
0: Motivasi untuk generasi muda supaya tidak malulah dengan cara dia menyampaikan pendapat, cara dia menyampaikan lisan di berpantun, salah satu dengan pantun nih, dan syair juga.
1: Syair.
0: Adit juga di bidang syair juga, Adit ya.
2: Syair. Kalau ada orang tak tolong, kita tolong.
0: Mungkin boleh syair sikit lah. Al-Kisah Tayyib.
2: Memang kalau izin dong ya.
0: Izin. Berapa lagi?
2: Dua hari je.
0: Okey.
3: Duduk diam. Diam. Mana ada adik yang pergi jauh tu dah.

0: Itulah biasa. Contoh dia.
1: Mole.
2: Ah,
1: mole. Mole sangat suara yang
2: buah betul. Nangka tergolek-golek.
1: Nah, itu dia.
2: Jatuh sebiji di samping perigi. Baca syair tampak mole. Esok dipanggil lagi ke sini.
1: Ah, itu boleh tu. Taman penyair. Ah, okey. Ah, air.
2: Saya memang tak.
1: Macam gitulah dia.
2: Gotong royong bagi-bagi tugas.
1: Okey, bagi-bagi tugas.
0: Personal bidang pantun.
1: Tersebutlah kisah asik. Hairil dan Adit. Ha, ya kan? Gotong royong kan?
0: Gotong royong.
1: Apa kasih sikit celah aja kan. Okey. Nah, ini tadi tu irama apa tadi?
0: Itu kalau seandainya kami itu syair perahu gitu, Bang.
1: Oh, syair perahu ya?
0: Syair perahu. Kalau seandainya ya belajar daripada film-film Pinipin, Tok Dalang, Wayang Musair kan.
1: Ini, tadi kalau tak silap saya itu mungkin irama Selendang Delima.
0: Selendang Delima, betul. Ini jadi pelajaran baru nih, Bang.
1: Kau tak salah saya,
0: tak salah
1: kan?
2: Kau tak salah betul berarti, Bang.
1: Kau tak salah betul? Betul. Kau tak betul salah.
2: Salah.
1: Nantilah kita tanyakan dengan ahli-ahli penyair kita di Kepulauan Riau.
2: Betul. Ya.
1: Kau tak silap
2: betul.
1: Saya kemarin ada podcast juga dengan penyair Kepulauan Riau si Bang Febri.
2: Bang Febri.
1: Nah, dia kalau untuk soal syair
0: ahli lah.
1: Untuk irama-iramanya luar biasa dan mengisi taman penyair di Perompat juga.
0: Masya-Allah.
1: Oh, penyiar dulu kan?
2: Dulu penyiar. Buka pula sini kan.
1: Okey. Nah, keberagaman, gotong royong, nilai-nilai luhur dari Nusantara itu kan banyak sekali yang pastinya dapat kita gali dan kita ketengahkan dan pertontonkan ke kancah global nih. Ya. Nah, apalagi dengan konten-konten budaya lokal, sekarang kan sosial media, konten-konten digital sekarang dah ada di genggaman semua. Bagaimana generasi muda untuk memanfaatkan situasi yang seperti ini supaya budaya Indonesia itu mendunia. Bukan kita bangga dengan budaya orang luar, tapi
2: betul,
1: budaya kita terkenal di seluruh dunia. Salah satunya kemarin yang lagi viral juga kan Pacu Jalur kan?
2: Pacu Jalur. Dari Kuan Sing Riau.
1: Dari Kuan Sing. Iya kan? Sayewa. Itu dapat bantal kan? Jadi trending dunia kan?
0: Trending dunia, betul tuh.
1: Apa yang Hairil angkat nih supaya konten-konten kita dari Kepulauan Riau juga bisa naik ke dunia?
2: Oke, pertama gini Bang, Indonesia sebagai pengguna TikTok terbesar di dunia.
1: Betul.
2: Sebelum kemarin nomor 2 India.
1: Abang tak aktif lagi TikTok?
2: Tak aktif ya. Facebook dia okey.
1: Facebook okey. Oh, biasalah. Bapak pro.
2: Perempat tapi.
1: Perempat kan? Perempat. Betul lah. Sana tadi.
2: Nah, oleh karena itu, kita sebagai penggiat budaya, anak-anak daerah, anak lokal, jangan kemudian euforia sekali dengan budaya-budaya asing yang padahal itu menjejas budaya kita sendiri.
1: Betul.
2: Tapi tidak juga untuk kemungkinan bahwa hari ini juga sudah banyak sekali budaya-budaya Melayu, budaya-budaya kita kedaerahan, Pacu Jalur sudah masuk ke platform digital dan betul. Kita berharap ke depan banyak lagi konten-konten kita diisi dengan hal-hal yang positif tentang budaya. Juga ada juga podcast tentang berpantun barangkali, kemudian tentang edukasi bagaimana syair sebagainya. Ini yang harus kita kedepankan bahwa budaya kita itu adalah entitas kita, identitas bangsa kita, jangan sampai kita kalah dengan identitas bangsa lain.
1: Betul.
2: Founding Father kan pernah bilang jas merah, jangan lupa-lupa dengan sejarah. Nah, ini harus tersadar bahwa PR terbesar kita adalah itu, Bang. Mempertahankan budaya kita, mempertahankan identitas bangsa kita, itu sebagai aset terbesar kita, Bang. Budaya itu memang luar biasa.
1: Jadi kalau tadi kan jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Kalau jas biru?
2: Jas biru jangan lupa dengan RRI. Itu biru kan?
1: Eh, boleh. Atau jangan lupa dengan inovasi terbaru.
0: Inovasi terbaru.
1: Oke, karena konten-konten kita kan di RRI juga bisa dilihat di platform RRI digital ya. Yang belum punya aplikasinya, unduh dulu.
2: Iya.
1: Download dulu. Download sekarang lah.
2: Sekarang. Udah ada kan?
1: Oh, udah ada? Oke.
2: Hari ini RRI juga sudah luar biasa beradaptasi dan
1: iya, transformasi digital kita luar biasa.
2: Luar biasa sudah berjalan. Kan RRI ini sebagai ini, Bang, sebagai apa?
0: Wadah.
2: Sebagai wadah, sebagai ruang.
1: Perekat keberagaman.
2: Perekat keberagaman.
1: Keindonesiaan tadi itu ya.
2: Betul itu. Keberagaman seluruh
1: etnis. Suara budaya Nusantara. Oh, isi. Suara budaya ke Indonesia. Kedahnya tadi. Dit, ini kan kita semuanya berakar dari sejarah ya. Nah, sebagai generasi muda yang tak lupa dengan sejarah, bagaimana generasi muda sekarang tuh supaya bisa memandang sejarah itu sebagai penguat generasi ke depan supaya tak hilang arah.
0: Kalau intinya itu kita harus rajin membaca gitu bang.
1: Banyak
0: rajin
1: baca,
0: membaca,
1: ya?
0: Banyak berinteraksi, banyak bertanya. Jadi jangan sampai jadi bak kata orang tuh mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Habis kuliah balik, kuliah balik, kuliah pulang gitu kan. Okay. Memang kalau seandainya kita banyak membaca, berinteraksi dengan kawan-kawan, saling berdiskusi, saya rasa nilai-nilai sejarah ini tak akan dilupakan sampai bila-bila. Seperti itu. Karena memang penting bang, sejarah ini bisa membantu kita mencari solusi juga.
1: Ada pijakan di situ.
0: Ada pijakan di situ. Jadi sejarah itu bisa kita jadikan sebagai solusi. Dan mana tahu nanti ketika kita masih ada dalam masalah gitu kan. Nah kita lihat di sejarah si fulan.
1: Balik lagi mempelajari mungkin di masa silam ada masalah yang seperti
0: ada
1: sekarang.
0: Masalah yang seperti
1: cara
0: sekarang.
1: Penyelesaiannya ada di situ.
0: Ada di situ. Banyak sekali pelajaran-pelajaran di sejarah seperti itu. Contohnya kalau seandainya di Melayu itu kan. Sejarahnya memang luar biasa bagaimana Hang Tuah dan Hang Jebat
1: gitu ya.
0: Ivan Hafiz. Hang Tuah dan Hang Jebat itu kan bertikai itu karena gara-gara selisih paham seperti itu kan. Dan di situ kita juga bisa mencari solusi daripada masalah.
1: Contoh-contoh yang terbaik dari sejarah masa silam kita bisa integrasikan kepada masa sekarang gitu supaya jangan sampai generasi sekarang tuh tidak paham dengan sejarah. Kalau misal mungkin orang luar negeri paham dengan sejarah-sejarah kita sejarah gitu, mereka. Tapi kita sendiri tidak peduli dengan sejarah yang ada di dalam negeri sendiri gitu ya.
2: Iya, Bang.
1: Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dibilang kan, kalau Tanjung Pinang ini boleh dikatakan tempat seribu kedai kopi ya?
0: Seribu kedai kopi.
1: Di situ tempat berbual, di situ tempat berkawan gitu ya. Sesuai dengan topik kita nih, teman tapi beda, cerita muda, anak muda Nusantara. Kan dengan beragam suku, dengan beragam bahasa juga. Nah, supaya... kebiasaan-kebiasaan ngopi ini bisa jadi satu cara untuk diskusi yang apik itu macam mana tuh, Ril? Bagusnya.
2: Semua tempat adalah sekolah yang baik, Bang.
1: Oke.
2: Guru yang paling baik adalah pengalaman. Pengalaman bagaimana? Pengalaman untuk merefocusing diri dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang tidak ngerti menjadi paham. Nah, oleh karena itu bagi kami seluruh tempat, semua tempat itu adalah guru yang paling terpenting adalah bagaimana etikat kita yang terbaik. Belajar juga, Bang. Belajar tidak harus dengan ruangan yang enak, yang mewah, yang berhasil. Tapi di sudut-sudut pohon, di tempat-tempat yang paling nyaman itu juga menjadi ini. Tapi pergelaran seribu kedai kopi ini jangan kemudian diasumsikan dengan hal yang negatif.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena itu manfaatkanlah pergelaran yang sedikit unik di Kepri ini sebagai tempat untuk kita diskusi bagaimana pembangunan daerah, bagaimana perkembangan pendidikan kita yang menjangkau semua pulau yang sangat luas sekali, bagaimana kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kontribusi kita yang paling nyata bagi daerah dan bagi negara ini.
1: Jadi kawan celoteh, kita kawan celoteh. Dah pernah berceloteh? Penyiar tak mungkin pernah celoteh. Kan?
0: Pernah tidak? Cukup.
1: Iya.
2: Kalau penyiar 5 jam dia tahan.
1: 5 tahan tak. Usah kali 5 jam, 10 jam pun boleh. Boleh lah. Kan dibayar negara.
2: Wes. This is power.
1: Jadi kawan celoteh dengan topik kita yang luar biasa ini kan memberikan gambaran kepada generasi muda. Keberagaman itu bukan jadi penghalang. Keberagaman jadi pondasi untuk menyatukan persepsi-persepsi yang berbeda, menyatukan keberagaman dalam wajah keindonesiaan gitu ya kan. Memberikan pemahaman yang baik kepada generasi yang akan datang, begini sebetulnya generasi dulu berpikir. Lawan bukan jadi musuh gitu ya. Jadikan lawan itu lawan berpikir gitu ya. Jadi bisa dibilang adillah kita sejak dalam pikiran kita. Oh, itu yang mulai ya. Okey. Baik, kawan celoteh, Adit dan juga Khairil, terima kasih untuk waktunya berkisah di kali ini di podcast kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada topik-topik bahasan yang menarik lagi lah kita bahas ya.
2: Insyaallah.
1: Tentang kepemudaan ya.
2: Tentang
1: kepemudaan yang akan memberikan gambaran terbaik. Beginilah generasi emas yang harus kita pupuk supaya jadi hal yang terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya perempat, tempat peribadatan bagi umat Tionghoa dan juga bagi penganut agama Buddha ini ada keunikan tersendiri, yakni adanya patung seribu wajah atau patung murid Buddha yang juga disebut sebagai arahat. Selain sebagai tempat peribadahan, juga sebagai tempat wisata di Kepulauan Riau bagi yang suka berfoto selfie atau bagi para pecinta fotografi. Karena dari sisi arsitektur vihara juga patung-patungnya memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Kita beralih ke maklumat lain. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 3 Jatanras berhasil mengungkap jaringan promosi perjudian online internasional yang berpotensi di Kota Batam dan mengamankan 5 tersangka berinisial ML, DC, RL, VW, dan AL. Di Reskrimum Polda Kepri Roni Bonik menjelaskan, para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari koordinator operasional hingga pengelola promosi melalui grup Telegram, iklan digital, verifikasi transaksi cryptocurrency, dan administrasi pembayaran. Mereka diduga bekerja di bawah kendali seorang pria berinisial AD yang berada di luar negeri dan mempromosikan situs perjudian online kepada masyarakat di Brazil dengan pembayaran menggunakan mata uang kripto USDT. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita berbagai barang bukti berupa perangkat elektronik, rekening bank, aset kripto, uang tunai sekitar 1,3 miliar, serta emas, batangan, dan perhiasan. Kabid Humas Polda Kepri Nona Priscilia Ohei menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan komitmen kepolisian dalam memberantas perjudian online dan saat ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompet Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompet. Universitas Brawijaya kembali mencetak prestasi di bidang pendidikan, penelitian, biodiversitas dengan menemukan 4 spesies baru kumbang di kawasan Universitas Brawijaya Forest, Jawa Timur. Nah, keempat spesies ini adalah Crossotarsus Gunung Api, kemudian ada Cosmoderes Arjuno, lalu yang ketiga ada Cosmoderes Opacus dan Amasa Brawijaya. Tentunya tidak main ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Universitas Brawijaya sekaligus juga mengangkat warisan sejarah Kerajaan Majapahit ke panggung sains dunia. Nah, dan penemuan spesies baru kumbang ini pun ternyata merupakan hasil kolaborasi penelitian UB Brin Universitas of Florida dan juga Michigan State University melalui analisis morfologi serta DNA. Temuan yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional The Coleopteris ini pun sudah memperkuat peran UB sebagai pusat riset biodiversitas Indonesia dan juga telah menjadi kontribusi penting ya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga konservasi keanekaragaman hayati.

ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Ada tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan, sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola.

0: dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
2: Ada tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Perempat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sederel Perempat Raja Ampat ini kembali mencatat prestasi dunia penelitian selama 14 tahun yang menemukan bahwa kepadatan hiu berjalan di perairan Raja Ampat Papua Barat Daya ini sudah mencapai 2.462 individu per kilometer persegi, sehingga menjadikannya yang tertinggi di dunia, Sederel. Dan ternyata sebanyak 736 individu unik udah berhasil diidentifikasi dengan mayoritas hidup di ekosistem terumbu karang yang ada peran penting sebagai habitat pembesaran anak hiu. Ya meskipun ya populasinya melimpah, tapi hiu berjalan di Raja Ampat ini tetap menghadapi ancaman dari pembangunan pesisir, perkembangan pariwisata, kemudian polusi hingga perubahan iklim. Jadi temuan ini juga menjadi dasar penting bagi upaya konservasi jangka panjang ya, Saudara. Termasuk perlindungan terumbu karang, pemantauan populasi, dan juga penelitian lanjutan. Supaya apa? Supaya habitat hiu berjalan ini selalu lestari untuk generasi mendatang. Tugas kita adalah carilah solusi yang lain kalau memang dibutuhkan sampai harus jauhkan atau penangkaran hiu berjalan ini ya, Saudara. Siapa tahu ada solusi lainnya nanti kan pemerintah mau melakukan pembangunan ataupun juga mau melakukan apapun lah itu yang pada akhirnya berdampak pada pelestarian hiu berjalan ini. Seelok-eloknya dicari solusi yang lain supaya ini selalu lestari, dan kita juga sama-sama menjaga kekayaan alam yang kita punya, termasuk kehadiran hewan ini yang menjadi tertinggi di dunia. Karena dengan seperti ini terbukti kalau alam Indonesia itu udah kaya sekali, tergantung macam mana lah kita ini nak merawat dan juga menjaganya untuk anak cucu kita kedepannya nanti.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh pun nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
4: Setelah Mbak Anies, apa saja aktivitasnya aja?
5: Aktivitasnya ya mas, kalau lebaran, kalau di Jawa loh mas ini ya.
4: Baik.
5: Kebanyakan kalau di Jawa habis lebaran tuh setelah seminggu atau 8 hari ya.
4: Iya.
5: Itu bikin ketupat lagi mas.
4: Bikin ketupat
5: lagi. Makan bareng-bareng di masjid.
4: Oh, oke. Okay.
5: Tapi kalau di sini kayaknya nggak ada ya mas.
4: Belum nampak lagi.
5: Iya. Kalau di Jawa zaman dulunya begitu mas. Okay. Jadi namanya ketupat ya.
4: Ketupat. Berarti dua kali masak ketupat ya?
5: Iya.
4: Setelah kapan tuh
5: jasa? Pada Sawal yang ke-8 setelah seminggu lah Maya. Uh-huh. Setelah seminggu setelah Idul Fitri ya. Tradisi tersebut menandai berakhirnya puasa sunnah 6.
4: Oh.
5: Kalau di Jawa dulu mas, okay. Hari raya ketiga tuh udah
4: puasa.
5: Kebanyakan udah mulai puasa 6.
4: Oke, udah banyak puasa
5: 6. Kalau pertama kedua kan belum boleh. Ketiga tuh kalau di Jawa iya ya. Begitu mas. Kalau sekarang nih kayaknya itu ya mas, udah seminggu udah apa. Karena sayang juga kuenya masih banyak. Saya pun baru mulai jujur.
4: Baru mulai ya?
5: Iya.
4: Okay. Bukan, yang penting niat nih.
5: Yang penting niat. Apalagi kalau puasanya di hari Senin sama Kamis ya.
4: Double,
5: mas ya. Double ya.
4: Double-nya
5: nanti sunahnya dapat. Yeah. Senin Kamisnya dapat. Terus Sawalnya juga dapat.
4: Okay. Jadi Jang, memang kalau di tradisi Jawa ibarat kata dua kali masak Jung ya.
5: Iya betul mas.
4: Masak besar lah. Di hari Sawal hari hanya
5: sama
4: setelah
5: seminggu.
4: Okay.
5: Mas
4: itu biasanya aja model masakannya itu sama
5: juga mas.
4: Oh sama juga. Oh pakai ketupat juga.
5: Iya betul.
4: Oh
5: pakai ketupat juga.
4: Berarti dua kali makan ketupat
5: dong. Iya dong. Enak ya. Berarti satu tahun tiga kali makan ketupat.
4: Iya,
5: ya. Tapi zaman dulu loh mas.
4: Iya.
5: Mungkin kalau sekarang udah enggak. Agak berkurang lah ya.
4: Itu makanya di mana ya? Di masjid?
5: Di masjid buka, di masjid juga di rumah.
4: Oh.
5: Berkumpul sama keluarga.
4: Baik.
5: Karena itu juga merupakan silaturahmi sekeluarga.
4: Oh,
5: gitu mas.
4: Itu.
5: Juga selama lebaran, habis puasa lebaran kan saling maaf memaafkan. Belum tentu kan waktu lebaran itu guro-guro ada salah lagi.
4: Oh,
5: makanya
4: okay.
5: Gitu.
4: Sekaligus kalau boleh dikatakan halal lebih halal.
5: Ah iya, halal lebih halal keluarga. Ya silaturahmi sama keluarga. Kan artinya ada dua gitu.
4: Okay.
5: Juga silaturahmi sama keluarga, ada juga kita mengumpulkan kerabat yang lain gitu.
4: Mana yang belum sempat di hari
5: Iya betul.

0: Aka, nampak konser aku tak?
1: Hah? Kompang? Siapa main? Aka tak bisa main kompang.
2: Ih, konsang. Kronsang lah.
3: Konsang disebut juga dengan keronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
4: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik tuah pun datang.
5: Ada tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

Pernomal FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perompat, lagu Tambelan Indah. Jadi lagu terakhir pada segan pengetahuan tengah hari kali ini, edisi 28 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Perompat Tanjung Pinang, karena selepas ini akan ada Bang Adi Yohana. Temankan Sedara di segan Tanglada Petang. Nanti silakan mengudara di acara Dangdut Ria bersama dengan Bang Adi, menemani Sedara dengan cuaca yang sudah mulai untuk manja ini. Ya, semoga hari kita selalu bahagia dan juga hari kita selalu menyenangkan sesuai dengan isi hati kita, Sedara Perompat. Jangan lupa bahagia dan juga happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kue khas suku Melayu, bingkel pandan juga menjadi kue favorit di Tanjung Pinang. Teksturnya yang padat dan lembut, berlemak santan serta aroma pandan yang menyengat, sehingga dijadikan oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Kue ini ialah salah satu jenis pencuci mulut terfavorit, maka sempatkan ke toko oleh-oleh khas Tanjung Pinang untuk membeli bingkel pandan dan disajikan kepada orang terkasih dalam keadaan dingin agar bingkel pandan lebih nikmat saat dimakan. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Lingga menggelar kegiatan silaturahmi dan dialog interaktif Sabuk Kamtipmas 2026 dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah hingga perwakilan PLN sebagai upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Lingga Pahala Martua Nababan menegaskan bahwa keamanan daerah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mencegah berbagai potensi gangguan seperti premanisme, anarkisme, dan radikalisme. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai tokoh dan organisasi, termasuk tokoh agama dan Nahdlatul Ulama, yang menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga suasana yang aman dan harmonis. Melalui forum tersebut, Polres Lingga berharap terbangun jaringan komunikasi yang lebih kuat antara aparat dan masyarakat, sehingga Kabupaten Lingga tetap aman, damai, dan kondusif di tengah berbagai tantangan sosial yang terus berkembang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hola Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan

0: pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik

0: Pak Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat, dimanapun Anda berada. Macam mana kabarnya pada petang hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara perempat, berjumpa kembali dengan saya Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang. Edisi hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026 ya. Seperti biasa, petang ini kita akan temankan saudara dengan beragam sajian acara. Dimulai dengan Dangdut Ria, dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan Kawan Celoteh pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selepas itu, pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, ada Blese. Dan pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, acara Segantang Lada Petang ditutup dengan Ragam Budaya. Baik, saudara perempat, pada acara Dangdut Ria, tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-444-9050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-8660. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Ini dengan dengan Nek Manda.
1: Oh ya, sama Nek Manda. Marah nanti.
0: Ya, salah berarti.
1: Oh.
0: Oh, ini Kak Deli.
1: Nek Manda marah.
0: Nek Manda marah, kenapa?
1: Kemarin Nek Manda, saya bilang, dengan Kak Deli. Sekarang pengabdi deh.
0: Aduh, memang tertukar-tukar.
1: Suaranya mirip?
0: Agak mirip. Kalau di telepon nih agak mirip memang.
1: Ayolah.
0: Berarti ini Kak Deli nih?
1: Lagi duduk. Dengerin apa tadi? Rika tadi yang sekarang dengerin Abi tadi. Abi yang siaran. Ya Bang Abi minta lagu dulu lah kita nih.
0: Lagunya apa Kak?
1: Kita cari lagu yang goyang-goyang.
0: Goyang-goyang, apa tuh?
1: Yang enak tuh apa itu ya? Itu aja lah Carmilla.
0: Carmilla?
1: Carmilla, oh Carmilla.
0: Itu Sarmila. Sarmila.
1: Bukan Jamila.
0: Wah, ini yang buat ragu nih, mau Carmila apa Sarmila nih.
1: Iya. Carmila.
0: Carmila ya.
1: Iya, enak lagu dia sama musiknya itu sedap didengar.
0: Yang itu kan, oh Carmila.
1: Iya. Gitu kan? Aku suka lagu itu pertama dengan kan Tri Perempat.
0: Ya.
1: Aku berisi enak juga kan hidupnya Pak. Oh ini artis asar kalau tak salah. Enak juga lagu ini ya. Itulah menyenangkan hati aja dengar lagu-lagu dangdut. Sekarang kan sudah banyak yang di ini kan. Dibuat bagi yang semacam rupa lah.
0: Iya. Udah beraneka ragam sekarang nih.
1: Iya. Aku tak suka dangdut Bang Adi, tapi semenjak dengar lagu dangdut ini enak juga ya kalau diamati. Makan-makan pun goyang-goyang kepala. Dangdut bikin goda orang memang.
0: Iya memang.
1: Rancak-rancaknya tuh sedap tuh. Ya, salam juga ya Bang Adi ya.
0: Salam Sile.
1: Ya, salam untuk Bang Abi. Selamat petang, selamat bertugas. Ya selalu. Amin. Anak-anak pun sehat, rezeki lancar. Amin. Selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tadi ada Salwa ya, Tabu Salwa. Ada Julia juga ya, ada Bang Ardi ya. Ada Pak siapa? Bang
0: Udin.
1: Ya, Bang Syahrudin.
0: Bang Syahrudin.
1: Suka aku juga dengar dia. Pasti ada Bunda Permata, Mak Berlian, Nek Manda, Nek Balkis, ada Pak Hamsa, ada Ayusuf di Batam, Pak Kumis, ada Bang Udin, Mama Rosi, oh, Kak Siti, Kak De, Mak Dini, ada Bang Uya sama Pak Demang, senggolnya satu semua aja lah ya.
0: Satu untuk semuanya.
1: Iya, senggol satu semua yang masuk dari pertama ini sampai yang kedua saya, ketiga terusnya. Semoga lebaran sehat selalu semua ya.
0: Amin, amin.
1: Ya, makasih Bang Abi.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih kembali-kembali ya.
0: Kembali-kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rili ya sudah bergabung bersama petang hari ini. Baik, ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suara.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, Mak Rosi. Mak Rosi apa kabar?
2: Kabar sehat juga di, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
2: Minta sehat ya seterusnya dia, kita ya dia. Itulah yang paling penting ya di.
0: Itulah yang paling penting, betul.
2: Banyak duit tak sehat, tak guna juga ya dia.
0: Iya, tak dapat kita nikmati.
2: Tak bisa nikmati juga.
0: Uang tuh yang penting cukup. Ndak beli mobil cukup, alhamdulillah. Ndak beli rumah cukup.
2: Yang penting kita bersyukur dia.
0: Betul.
2: Syukur apa yang ada.
0: Bersyukur apa yang ada.
2: Nanti kalau lebih daripada itu nanti kita jadi sombong pula.
0: Wah,
2: ini.
0: Wah, itu dia.
2: Astagfirullah. Sebab salah dia ada adik-adik lebih sikit, kita dah mulai menyombong diri. Susah jadi manusia ni. Mak ni minta lagu lah di.
0: Lagunya apa, Mak?
2: Lagu ini aja. Suratan dari Ria Amelia ya.
0: Suratan.
2: Ada kan?
0: Ada suratan diri.
2: Suratan diri.
0: Iya.
2: Salamnya pertama buat Adi, selamat petang sama tugas. Barangnya hati-hati mudah selalu, murah rezeki, panjang umur sekeluarga ya, Di.
0: Amin. Terima kasih, Mak Rosi.
2: Tadi buat kakakku tuh yang baru masuk bukan main lagi.
0: Main bukan.
2: Tenang dia. Ya, buat Kak Deli mudah sehat selalu keluarga ya, Kak Deli ya.
0: Amin.
2: Panjang umur, murah rezeki. Buat Ena masuk nanti, ada penelpon ketiga. Entah siapa, ada Yang Ucu, ada Mamak Belian.
0: Yeah.
2: Ada Pak Amzah Yusuf, ada Bang Udin. Adanya Pak Kumis.
0: Yeah.
2: Adanya Mas Prabu. Adanya Pak Umar, ada Bang Jais, ada Bang Gapar. Buatnya Dan Merdu, mudah-mudahan sehat selalu sayangku.
0: Amin.
2: Buat Nek Manda, ada Nek Balkis. Adanya Nek Anjang. Adanya Bunda Permata di Penyengat. Ada Kak Sarinya QQ. Masuk Kak, dah lama tak dengar suara ni, kami rindu.
0: Masuk ya, dia? Kak, masuk.
2: Dah lama. Buatnya yang di Kara semua kili Mamak Dini, ada Aida sama siapa nama tu, Makcik Endon. Mudah-mudahan dengan sedih selalu ya Makcik. Mudah-mudahan Makcik dia beri kesabaran, ketabahan. Buat Yusuf di Batam juga ya. Buat semua je lah Di,
0: buat
2: ada
0: semuanya.
2: Siska juga Di,
0: yeah.
2: Kan lupa dengan Siska. Ada Putri Merica juga, buat penelpon pertama sampai terakhir di sini, buat tempat terkecuali. Itu aja Di, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih untuk Mak Rosi, sudah bergabung. Dan di belakangnya Mak Rosi ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Di?
0: Alhamdulillah kabar baik. Nih, dengan Kak Dang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya Rabbi.
3: Siapa ni kalau tahu?
0: Hah?
3: Ingat tak ni siapa?
0: Nek Manda.
3: Kau ni bilang Kak Dang.
0: Kalau udah sebut terus ditanya lagi, berarti Nek Manda nih. Tadi Kak Deli masuk, Nek Manda lagi.
1: Banyak betul.
4: Aduh, Manda. Banyak betul.
1: Manda.
3: Sehat, Adi?
4: Alhamdulillah sehat, Nek.
3: Sehat semua anak-anak juga, Adi?
4: Alhamdulillah semuanya sehat.
3: Nek Manda dapat lagu lagi?
4: Masih dapat.
3: Minta lagu Bulan Merindu?
4: Bulan Merindu.
3: Ada, Di?
4: Biasa ada. Bulan ya, Bulan Merindu.
3: Bukan Bintang Merindu.
4: Ada, Nek.
3: Salam-salam, Adi.
4: Sila.
3: Pertama sekali untuk Adi, selamat sore, selamat bertugas, sihat selalu,
4: amin,
3: panjang
4: amin.
3: Umur, dilancarkan semua rezeki.
4: Amin.
3: Sehat semua keluarga anak-anak Adi.
4: Amin, terima kasih.
3: Untuk Deli, untuk Mak Rosi, untuk Marika, untuk Yang Ucu, untuk Pak Hamzah Yusuf, untuk Bang Lukman, untuk Bang Herman. Untuk Pak Umar, untuk Bang Udin, Bawang Janggut, Nek Balkis. Nek Balkis ni ke Tanah Merah, Daddy.
4: Ke Tanah Merah.
3: Untuk siapa lagi ni? Untuk Mak Nora, untuk Wir, untuk Bang Udin, untuk Pak Kumis. Untuk Pak Mahmud, untuk semua-semua tadi.
4: Semua-semuanya.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda sudah bergabung ya. Baik, saudara perempat, sebelum nanti kita memasuki waktunya sholat fardu asar ya, kita dengarkan satu lagu dangdut, yaitu Carmilla.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya solat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

RI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Prompat Dangdut Ria masih menantikan kebersamaan Anda melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik nih dengan Nek Anjang.
1: Betul, Di, Nek Anjang.
0: Nek Anjang apa kabar?
1: Sehat walafiat, Di.
0: Alhamdulillah. Mendung-mendung manja. Ah, samalah kurang lebih.
1: Lah, dah 3 hari tadi hujan-hujan tak ada belum.
0: Ah, 3 hari. Ah. Ni 2 hari lalu petang ni panas ni selama 2 hari. Nah, cuma petang ni mendung manja memang.
1: Betul, mendung manja tapi ada sepoi yang jadi.
0: Sepoi-sepoi.
1: Masa ngantuk mata
0: tapi. Aduh. Ngantuk.
1: Bagus sehat ni.
0: Keluarga alhamdulillah sehat semuanya ni.
1: Ya Allah. Lagu di.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagu Bukan Tak Mampu di. Dari cowok aja di ya.
0: Bukan Tak Mampu. Cowok. Yang cowok ni Nurdin Yaseng.
1: Ah betul.
0: Ada.
1: Yang salamnya di.
0: Salamnya sila.
1: Terutama buat Adi. Mak petang mau bertugas dan selalu balik hati-hati di.
0: Terima kasih, amin ya rabbal alamin.
1: Yang dayang dengan pangeran menunggu kat rumah tu. Hati-hati baca doa buat adik balik di.
0: InsyaAllah nek.
1: Sama buat Kak Deli tadi. Kak Deli suara nek mandang memang dia eh.
0: Suara agak mirip.
1: Ya, agak mirip ya. Tapi kalau pertama, tapi kalau bercakap
0: lah. Sekilas saja. Kalau masih bercakap assalamualaikum, waalaikumsalam itu belum belum nampak memang.
1: Buat Nek Manda tadi, buat siapa lagi tadi tu di, Mak Rosi tadi di.
0: Ya.
1: Tak sering nak kiu-kiu ke mana, dia merantau agak.
0: Merantau agaknya.
1: Bang Udin. Mak Berlian nanti. Apa lagi tu yang kepenyengat tu di Bunda Permata. Buat Mak Iyah Lintanau. Buat Kak Win, Bang Udin. Buat yang kat itu Karas, Mak Dini, mewakili Mak Cik Endo. Sehat selalu Mak Cik Endo.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat yang Ucu. Siapa lagi dia anu yang masuk sini di
0: siapa
1: Mak Indah, Mak Nora, buat Arjuna, Pak Amzah Yusuf, Yusuf di Batam, buat Pak Kumis, Pak Gapar, Pak Mukli, Pak Cik Jais, Abang Janggut, Pak Herman dah kemana dia nyelam tak ada timbul. Buat siapa lagi dia, buat semua lagi.
0: Buat semuanya, ya baik.
1: Dari awal tadi sampai akhir nanti Nek Senggo. Salam sehat, salam kompak, selalu bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah
0: SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Adi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang ya. Di belakangnya Nek Anjang ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Ria asik di.
0: Dangdut Ria asik, Nek Teh.
2: Ya, apa kabar di?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Nek Teh apa kabar?
2: Alhamdulillah. Salam buat Nek Anjang tadi ya di.
0: Baik, Nek Teh.
2: Salam juga buat Bang Uden, untuk Mak Ngah, Mak Itam, yang lucu, Mak Penaram, Kak Uwir, untuk siapa lagi lah ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Bang Arjuna juga lah di.
0: Ya.
2: Minta lagu lah di.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Sahabat dari Bapak Haji di.
0: Sahabat dari Bapak Haji, ada.
2: Ya, salam satu untuk semua aja lah. Untuk siap raya, sehat selalu ya, Di.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yang lain kan nak telefon juga, buat Adi, yeah. Gitu juga sekeluarga, sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Teh sudah bergabung petang hari ini. Dan saudara perempat, saya hendak bacakan juga ada WhatsApp yang masuk ya. Nah, ini dari Kak Siska. Semangat siaran, semangat kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum, tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Siska. Dan selamat hari Minggu juga untuk Kak Siska dan semuanya saudara perempat. Nah, lagunya kalau boleh penyanyinya Avan D.A. Mau bilang apa? Ya, tadi sudah kita putarkan ya di pertama pembukaan. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis juga. Baik, terima kasih Kak Siska. Kemudian ada WhatsApp juga dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Dangdut Ria. Asik, asik, asik. Bang Adi request lagunya Mataharimu dari Sri Devi. Salam yang sudah dipotokopi Kak Deli dan Mak Rosi juga. Juga Nek Manda untuk semua fans Pro 4 Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Bang Adi, selamat petang. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf sudah bergabung di Dangdut Ria petang hari ini ya.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
0: Saudara perempat, bilis gulung sebenarnya ialah cemilan. Nama lain dari buah tangan khas Tanjung Pinang, ini ialah angko bilis dan juga bilis berselimut. Pembuatan bilis gulung juga dikatakan tradisional tanpa menggunakan mesin, menggunakan tangan-tangan para usaha rumahan. Cemilan yang berasal dari ikan bilis ini sering dijadikan oleh-oleh dari Tanjung Pinang. Rasanya yang gurih serta kualitasnya yang mampu bertahan lama hingga hitungan bulan menjadikan bilis gulung salah satu buah tangan Tanjung Pinang terfavorit. Kita beralih ke maklumat lain. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Tanjung Pinang dan Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Tanjung Pinang menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang pelayanan kerohanian bagi pasien dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan pasien. PLT Direktur RSUD Kota Tanjung Pinang, Dedi Arman, mengapresiasi peran para penyuluh agama yang selama ini memberikan pendampingan spiritual kepada pasien dan keluarga pasien, serta berharap kerjasama tersebut terus berkembang melalui berbagai inovasi pelayanan. Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga spiritual sehingga kehadiran penyuluh agama penting untuk memberikan motivasi, ketenangan, dan penguatan batin kepada pasien. Melalui kerjasama ini, RSUD dan Kemenag berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan dengan memastikan seluruh pasien memperoleh pendampingan kerohanian sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dan masih berada dalam acara Dangdut Ria, tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telpon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860 ya. Sekali lagi untuk telpon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860. Sila bagi yang ingin bergabung, request lagu dangdut favorit pilihan sedara perempat ya. Atau juga hendak kirim-kirim salam untuk sahabat, untuk keluarga, maupun untuk rekan kerja, dapat disampaikan melalui udara ya. Masih kami nantikan tentunya sedara perempat untuk bergabung di Dangdut Ria melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860 ya. Baik, saudara perempat, sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya, yang hendak bergabung. Itu dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Selamat petang, Yang Ucu.
1: Petang juga, Bang Adi. Apa tadi yang keputus, Bang Adi?
0: Yang keputus? Itu, apa namanya? Telepon. Tadi yang telepon. Tiba-tiba terputus.
1: Iya.
0: Tadi bukan yang berarti.
1: Bukan.
0: Bukan yang ya. Yang sebelumnya yang ada yang masuk tapi langsung terputus tak lama.
1: Teleponnya masih berbunyi.
0: Sambut.
1: Agaknya umpan dia kurang kuat, Bang Adi ya.
0: Umpan kurang kuat.
1: Iyalah pancing dia, umpan dia kurang kuat. Makanya putus, Bang Adi ya.
0: Betul juga.
1: Habis, Bang Adi. Makan ikan, tak tahu ikan apa, Bang Adi ya.
0: Iyalah. Ikan besar agaknya.
1: Ikan besar. Sehat, Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Yang...
1: Tadi yang sebelum Nek Anjang, sesudah Nek Anjang siapa, Bang Adi?
0: Sesudah Nek Anjang, Nek Teh tadi.
1: Ya, Nek Teh. Dia minta dari Bang Haji,
0: Dari Bang Haji. Yalah, udah. Sahabat.
1: Kesian pula lah nanti orang tua tu nyanyi.
0: Yalah.
1: Kita cari nanya yang lain aja, Bang Haji,
0: Nyanyi lain aja.
1: Yalah. Ini aja, Bang Haji.
0: Apa, Nyan?
1: Dari Umi LP. Cinta rahasia, Bang Adi, ya?
0: Cinta rahasia.
1: Iyalah. Kalau yang baik-baik, untuk kebaikan rahasia tak apa, Bang Adi, ya?
0: Rahasia tak apa kalau untuk
1: kalau
0: kebaikan.
1: Kalau nak menyuruk-nyuruk yang tak baik, tak boleh, Bang Adi, ya?
0: Tak boleh itu.
1: Nanti monyok muka, Bang Adi, ya? Bang Adi tahu monyok?
0: Monyok tu apa tu?
1: Manyun.
0: Oh, manyun.
1: Pernah tak kena manyun nanu, Bang Adi?
0: Pernah.
1: Berarti pernah, Bang Adi. Macam itulah, Bang Adi,
0: Iyalah,
1: kalau tak ada manyun, tak ada apa, tak ada seri pula.
0: Jalan seri.
1: Jalan masang dia, Bang Adi,
0: kan? Betul, Nyang.
1: Betul. Betul tak, Nek Anjang?
0: Betul.
1: Nek Anjang.
0: Nek Anjang sepakat aja.
1: Apa, Bang Adi?
0: Nek Anjang sepakat aja.
1: Sepakat aja yang baik-baik, Bang Adi. Orang tua tu mendukung aja yang baik-baik,
0: Bang Adi.
1: Mendukung aja. Iyalah, ingatlah dia ketawa. Suara, Bang Adi, kan? Jadi dia ada tu, jadi gembira sangat, kan? Jadi Bang Adi ada suara dia, kan? Tidak kan, hanya dua hari kadang Bang Adi, ya? Dah ganti lagi ni, kan? Alhamdulillah, dengan ini kan dah tiga hari, Bang Adi, kan?
0: Dah tiga hari dengan ini. Tiga hari dangdut.
1: Buat Pak Mzah Yusof, tadi ada Kak Siska tadi, ya?
0: Yeah.
1: apa ni, pendengar setia.
0: Pendengar setia.
1: DA berapa?
0: DA 5.
1: DA 5. Apaan DA?
0: Apaan DA?
1: Itulah sangat-sangat Bang Adi. Itulah kebahagiaan orang kita tak tahu Bang Adi.
0: Betulnya.
1: Buat ni Mak Rosi. Buat Mas Prabu. Belum gabung Mas Prabu?
0: Belum gabung.
1: Tunggulah sekejap lagi lah tu dia tu. Buat Mak Belian, ya.
0: Yeah.
1: Buat Pak Kumis, Nek Manda, buat Nek Tino, ataupun Nek Balkis, buat Bang Udin, Bang Lukman, Bang Herman, Bang Adi, ya.
0: Yeah.
1: Mak Dini, Mak Ngah dia, Mak Ngah, Mak Long dia, Cik Endon, semua kat Pelakaras, ya. Sana juga dekat Indrayani, ya. Yelah, pokoknya buat Kak Wer, Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora semua. Tak usah Mak Ros dah balik kampung, dia tak dengar pun. Jauh kat Letong sana Bang Adi, eh. Yelah, tapi RRI tu tak boleh dengar di mana pun Bang Adi, eh.
0: Betul, tak boleh dengar.
1: Tak boleh dengar. Yelah, pokoknya nanti yang di belakang nanti ikut aja Pak Umar ke nak gabung, ya.
0: Ya. Yeah.
1: Semua-semualah kita siap semua Bang Adi.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Bang Adi selamat weekend Bang Adi,
0: walaupun
1: bertugas, ya.
0: Sambil tugas, betul.
1: Pokoknya buat bintang-bintang jago-jago, jagoan-jagoan Bang Adi lah, ya.
0: Jagoan-jagoannya.
1: Yelah, itu bakas main bola semua tu Bang Adi.
0: Amin.
1: Kalaulah, kalau dah abah dia ada punya jagoan, pangeran-pangeran harus ada lah Bang Adi kan.
0: Itu dia.
1: Jadi main bola ke nak jadi apa, ya Bang Adi, ya.
0: Jadi apapun.
1: Anak Bang Adi, ya. Yalah. Jangan jadi penyamun sudah Bang
0: Adi. Jangan. Yang baik-baik, yang bermanfaat.
1: Baiklah doa Bang Adi, ya.
0: Amin, amin.
1: Tak jauh-jauh yang itu-itu Bang Adi, ya.
0: Ya.
1: Jauh Bang Adi, ya.
0: InsyaAllahnya.
1: Jauh kita aja Bang Adi.
0: Baiknya.
1: Terima kasih, selamat tugas, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat, Yang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yang Ucu, ya, yang selalu semangat mendengarkan siaran Perempat dan juga bergabung baik di Dangdut Ria ataupun di Langgam Serupun Melayu. Semangatnya luar biasa. Baik, saudara Perempat. Ada lagi di belakangnya Yang Ucu hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asoy Gaboy.
0: Asoy Gaboy.
2: Yo, gabung. Ayo, sama ah. Adi QQ di Perempat.
0: Gabung. Kemana aja Kak Sarina nih?
2: Ada selalu di hati di Perempat. Cuma nak masuk aja di sibuk.
0: Oh, iyalah.
2: Hari ni alhamdulillah. Ada santai sikit barulah dapat masuk.
0: tapi sehat Kak
2: sehat
0: Sarina,
2: keluarga,
0: ya.
2: Sehat keluarga
0: di. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya sekeluarga.
2: Alhamdulillah.
0: Kak Sarina juga
2: sudah pandai apa sekecil.
0: Pandai menatap.
2: Oh, pandai menatap.
0: Pandai menatap.
2: Alhamdulillah semoga jadi anak yang soleh.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jadi anak membanggakan kedua orang tua.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sayang banyak orang.
0: Amin.
2: Pokoknya doa yang terbaik lah buat pangeran yang ketiga. Pertama, kedua, ketiganya si Adil, ya.
0: Amin, amin. Terima kasih Kak. Amin. Kak Sarina sehat juga kan?
2: Alhamdulillah dengan izin Allah Kak Sarina, keluarga sehat walafiat lah Adi.
0: Hirobil alamin.
2: Macam mana cuaca tanya Pinang Adi?
0: Cuaca ni mendung-mendung manja.
2: Oh, mendung-mendung manja,
0: mendung-mendung
2: ya.
0: Mendung-mendung manja.
2: Kalau sini tadi panas ni tinggal redup-redup kayak mana gitu Adi?
0: Redup-redup.
2: Redup-redup, tak panas, tak mendung dia. Cuaca. Tadi ya panas memang tadi. Baru balik juga dari ni, ada tetangga ni khatam Quran tadi pagi. Dari sembahyang apa? Selesai solat subuh, dia orang tu dah baca Quran. Barusan selesai satu Quran, harus dihabis satu hari.
0: Oh, satu Quran satu hari. Oh iya iya iya.
2: Satu Quran itu kan acaranya sebulan sekali di.
0: Sebulan sekali rutin. Makin. Ya. Masya Allah.
2: Bapak-bapak ya Allah. Biasanya sampai ke Isya di, tapi hari ini orang yang punya rumah niatnya untuk ibu-ibu pengajian inilah. Aku kasihnya baru balik juga. pengajian baca wirid di rumah dia.
0: Iya,
2: Jadi malam nanti tak ada acara lagi. Biasa bapak-bapak habis isak di.
0: Masyaallah.
2: Dah masak-masak lah di sana di insyaallah. Rutin di setiap bulan.
0: Luar biasa.
2: Kadang kalau belum orang yang mau untuk ke rumah diantar ke di masjid di.
0: Di masjid.
2: Baca di Quran di masjid iya. Jadi habis solat subuh itu bacalah dari juz pertama sampai 30 juz sampai ke jam berapa? Sampai asar, zuhur. Sampai habislah satu 30 juz itu. Selesai itu baca doa gitu dia. Pokoknya kalau punya anak dan di rumah ya doa yang terbaik lah untuk rumah kita, anak-anak kita, keluarga, rezeki kita di.
0: Betul, doa yang terbaik. Amin, amin.
2: Kak Sarina nak minta lagu di.
0: Lagunya apa kak?
2: Dari Fitri Karlina ya.
0: Fitri Karlina.
2: Yang.
0: Yang. Ada ada.
2: Oh ada. Salam di sikit dia.
0: Sila kak.
2: Salamnya buat Adi. Pertama salamnya buat Adi dan sekeluarga. Semoga diberi kesihatan selalu. Amin. Dilindung oleh Allah Yang Maha Kuasa dia, keluarga dia.
0: Amin.
2: Dilimpahkan ayat-ayat suci kelilingnya rumah Adi. Kita minta lindung yang enggak-enggak, yang tak ada tak ada diinginkannya dia.
0: Amin.
2: Insyaallah begitu Insya juga Allah. Dengan rumah Kak Sarinah juga dia.
0: Ya.
2: Yeah. Makanya kita saling mendoakan.
0: Saling mendoakan.
2: Pokoknya sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki dia.
0: Amin.
2: Buat anak, buat anak-anak Adi jadi anak yang soleh lah ya, membanggakan kedua orang tua dan istri dia sama adik dia.
0: Amin. Amin.
2: Amin. Insyaallah. Nah, tadi ada yang ngucu dia. Jadi Kak Sarina ni bukanya perempat pas yang ngucu di. Jadi tak tahu siapa yang masuk. Jadi ceritanya Kak Sarina, salam dari satu untuk semuanya aja lah dia.
0: Iyalah kak.
2: Semoga kita diberi kesehatan selalu dia. Jaga kesehatan semua kita dia.
0: Insyaallah.
2: Makasih adik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina sudah bergabung petang hari ini. Doanya yang baik-baik juga untuk Kak Sarina dan juga untuk saudara perempat sekalian ya. Amin ya robbal alamin. Baik saudara perempat, bila ada yang masih tidak bergabung, masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda untuk bergabung di Dangdut Ria petang hari ini melalui telpon di 0771 4449050 dan juga melalui nomor WhatsApp di 0811 7048 860 ya. Sila bagi yang hendak bergabung untuk request lagu dangdut kesayangan saudara perempat nih, masih ada luang nih untuk lagu dangdut lagi. Sila ya. Atau hendak kirim-kirim salam untuk keluarga, untuk sahabat, atau untuk semuanya ya, sila tentunya. Dan nanti juga kita akan mendengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan juga Kepulauan Riau untuk esok pagi ya. Nanti bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang ya, di sekira pukul 16:35 waktu Indonesia Barat. Baik saudara perempat, kalau memang belum ada lagi yang hendak bergabung, kita dapat dengarkan ya lagu-lagu dangdut yang sudah di request saudara perempat ya. Kita dengarkan lagu Sahabat dari Pak Haji Roma Irama.

0: cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore, Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Bang Arlian.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Silakan nih Mbak Rizky, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Hari Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Senin, tanggal 29 Juni 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok pagi hari, diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir pada siang, malam, dan dini hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya baik, Mbak Rizky, membahas mengenai tentang potensi hujan yang sangat signifikan, mungkin ini mencakup di seluruh kawasan di Pulau Bintan. Nah, apakah memang dari BMKG ada antisipasi atau peringatan dini agar masyarakat atau pendengar kita dapat waspada nih dengan potensi hujan tersebut?
2: Baik, untuk peringatan dini yang kami buat biasanya dari pihak perakirawan biasanya akan mengupdate pada perakiran cuaca harian yang dibagikan pada hamin satu kejadian ataupun juga bisa kami update kembali melalui peringatan dini per 3 jam di mana peringatan dini tersebut kami sebarluaskan melalui media sosial kami juga yaitu melalui Instagram seperti itu.
1: Terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk sore ini. Selamat bertugas.
2: Terima kasih Mas. Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Kompas RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan Prompat dan masih dalam acara Dangdut Ria. Sudah pun ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan siapa nih?
1: Bang Mahmud, Ogan Ilir.
0: Oh, di Bang Mahmud di Ogan Ilir.
1: Iya, itu.
0: Palembang ya?
1: Iya, yeah, betul lah.
0: Ini udah keberapa
1: Melayu
0: kali?
1: Semua.
0: Iya. Hah? Udah kedua kali kalau tak salah Bang Mahmud bergabung dengan Adi ya.
1: Iya.
0: Sehat Bang Mahmud?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bang Jais lada masuk.
0: Kenapa?
1: Bang Jais
0: belum masuk.
1: Iya. Belum ada masuk ya.
0: Belum ada masuk.
1: Macam tu lah dia saudara-saudara tu kan. Jauh disayang, dekat ditendang.
0: Waduh. Aduh.
1: Adi.
0: Ya,
1: masih dapat minta lagu.
0: Masih dapat lagu.
1: Lagu dari Weni je lah, Adi.
0: Weni, judulnya apa, Bang?
1: Iya. Engkaulah takdirku.
0: Engkaulah takdirku. Ada.
1: Ada ya. Nak salam-salam lah sedikit ya.
0: Sila.
1: Ya sama siapa tadi yang terakhir?
0: Tadi
1: Kak Sarina.
0: Kak Sarina.
1: Iya, Kak Sarina Kiu, salam kenal Kak. Mm-hmm. Terus si Nek Teh. Mm-hmm. Nek Anjang. Mm-hmm. Ya sama Nek Balkis.
0: Iya. Yeah.
1: Salam kenal pula ya. Heeh. Uh-huh. Sudah tuh Nek Manda. Mm-hmm. Bang Awang Janggut, Bang Udin, mm-hmm. Pak Kumis,
0: iya,
1: iya Bang Jais, mm-hmm. Bang Ile, mm-hmm. Kak Dang Merdu, Kak Siska, mm-hmm. Kenal juga Kak Siska,
0: iya,
1: yeah. Iya, yeah. Kak Sawir, nggak mm-hmm. Itu semua lah deh,
0: untuk semua semuanya,
1: jangan lupa, iya untuk Bang apa Amja Yusuf Kak Jambi itu, ha?
0: Iya, yeah, baik.
1: Ya, terima kasih Di.
0: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Mahmud ya dari Ogan Ilir, Palembang. Sudah bergabung bersama Dangdut Ria petang hari ini di Perompat RR di Tanjung Pinang ya. Rupanya tadi ada Pak Hamzah Yusuf dari Jambi juga. Kemudian ada Bang Mahmud dari Ogan Ilir, Palembang bergabung di Perompat RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya ini bagi saudara Perompat yang berada baik di Kepulauan Riau maupun di luar wilayah Kepulauan Riau, tentunya dapat mendengarkan siaran Perompat RRI Tanjung Pinang. Selain dapat menggunakan saluran frekuensi di 101,3 MHz FM ya, dapat pula mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda dapat mendownload aplikasi RRI Digital dan cari saja Perompat RRI Tanjung Pinang. Bisa langsung mendengarkan ya. Baik, saudara Perompat, masih dalam acara Dangdut Ria. Bagi yang hendak bergabung, masih dapat. Kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sila bagi yang ingin request lagu dangdut favorit Anda ataupun hendak kirim salam ya. Baik, saudara Perompat, kalau memang belum ada, tak apa, kita kembali dengarkan lagu permintaan dari Bang Mahmud di Ogan Ilir. Ada Engkaulah Takdirku dari Weni.

sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, kue batang buru selalu hadir pada saat perayaan hari besar seperti Lebaran Idul Fitri. Tekstur yang mudah hancur sehingga kue ini dikemas dengan dipotong ukuran kecil. Rasa susu, gula dan kacang hijau membuat kue batang buru tidak lagi dihidangkan hanya saat perayaan besar, namun juga dijadikan oleh-oleh Tanjung Pinang. Kue batang buru memikat semua kalangan mulai dari anak kecil hingga orang dewasa sehingga sangat cocok dijadikan sebagai buah tangan dari Tanjung Pinang. Kita beralih ke maklumat lain, puluhan anak yatim dan peserta hitanan massal menerima bantuan serta layanan kesehatan gratis dalam kegiatan Lebaran Yatim dan Hitanan Massal yang digelar di aura kantor Bupati Lingga sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap anak-anak dan keluarga kurang mampu. Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Lingga, Nofrizal, bersama jajaran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Lingga ini bertujuan memberikan manfaat langsung melalui penyaluran bantuan serta pelaksanaan hitanan massal tanpa biaya. Nofrizal mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dan menilai program tersebut tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada anak-anak yang membutuhkan. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat semakin kuat dalam meningkatkan kepedulian serta kesejahteraan kelompok rentan di Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan.

0: membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, jejak sejarah di Provinsi Kepulauan Riau tak terbilang banyaknya. Seperti di Kota Tanjung Pinang saja, salah satunya. Di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini terdapat Benteng Bukit Kursi. Benteng ini terletak di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 229 tahun 2017, Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya. Nah, dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa dulunya benteng ini berfungsi sebagai sarana pertahanan. Keberadaan Benteng Bukit Kursi tidak terlepas dari pemindahan Kesultanan Riau Lingga dari Dai Lingga ke Pulau Penyengat. Nah, saudara Perempat, pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Dari sana, ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda.

Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat. Suara Budaya.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, dilihat dari deskripsi arkeologisnya, Benteng Bukit Kursi di Pulau Penyengat merupakan benteng pertahanan yang memiliki denah segi 4-9 yang terbuat dari susunan pasangan batu bauksit, ya. Benteng Bukit Kursi yang mempunyai ukuran sekitar 92,3 meter kali 74,7 meter. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar, ya. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut. Banyaknya meriam yang ditempatkan ini juga menjadi kekuatan terpenting bagi benteng dalam menjalankan fungsinya sebagai mesin perang dan pertahanan. Pintu utama Benteng Bukit Kursi berada di sisi selatan dengan sebuah jembatan sebagai akses masuk ke dalam benteng.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf dengan topik berlomba-lomba dalam kebaikan melalui infak, zakat dan sedekah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Nurul Aisyah dengan surah Al-Baqarah ayat 168. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. البقرة 148. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita masih diberikan bimbingan tuntunan agar selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan ini saya mengambil tema berlomba-lomba dalam kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Para pemirsa yang berbahagia, berlomba-lomba dalam kebaikan melalui zakat, infak dan sedekah adalah seruan mulia dalam Islam. Konsep-konsep ini merupakan pilar penting dalam membangun keadilan sosial dan solidaritas umat. Sebagai penjelasannya, zakat adalah kewajiban agama yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat seperti sampai nisab dan haulnya. Dan zakat memiliki 8 golongan penerima atau asnaf bagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam melalui Al-Quran Karim At-Taubah 60, menjadikannya instrumen utama dalam mengentaskan kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah di luar zakat, hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Namun dalam kondisi tertentu infak bisa menjadi wajib, seperti infak untuk jihad. Infak bersifat lebih luas dan tidak terikat nisab seperti zakat, ada haul dan nisabnya. Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela dari seorang muslim pada orang lain tanpa batasannya, tanpa diikat oleh waktu atau jumlahnya. Sedekah mencakup segala jenis kebajikan, tidak hanya dalam bentuk harta tetapi juga non harta, seperti tersenyum, menyingkirkan duri di jalan, atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, serta memberikan jasa kepada orang lain. Itu termasuk sedekah. Pemirsa berbahagia, lalu mengapa harus berlomba-lomba dan kebajikan? Al-Quran Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW berulang kali menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam melakukan amal kebajikan. Ayat Al-Quran seperti dalam terdapat dalam Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah ayat 148 yang dibacakan tadi. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'tibikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Berlomba-lombalah kalian, kata Allah, untuk berbuat kebajikan. Dimanapun kamu berada, Allah pasti mengumpulkan kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Punya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menyerukan untuk berlomba-lomba dan kebaikan. Hal ini didorong oleh pertama, pahala yang berlipat ganda. Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Dan keberkahan mengeluarkan harta sebagai harta yang tidak akan mengurangi kekayaan, justru akan mendatangkan keberkahan dan membersihkan harta yang dimiliki.
Menolong sesama, zakat, infak dan sedekah merupakan wujud nyata kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Memperkuat ikatan persaudaraan dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dia juga sebagai pembersih harta, pembersih dosa. Amal sedekah dapat menghapus kesalahan dan dosa orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berinfak serta berzakat. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Oleh karenanya, salurkan zakat, infak, sedekah melalui badan-badan yang resmi. Untuk memastikan zakat, infak, dan sedekah Bapak Ibu dikelola dan disalurkan secara profesional dan tepat sasaran, maka zakat, infak, sedekah kita dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, lembaga-lembaga negara, dan lembaga zakat resmi. Di Indonesia, dapat lembaga negara yang mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional dan berbagai lembaga-lembaga amil zakat las swasta lainnya atau disebut dengan LAS terpercaya. Menyalurkan melalui lembaga resmi membantu menjamin akuntabilitas dan efektivitas pendistribusian dana kepada yang berhak menerimanya. Seruan untuk berlomba-lomba menjemput kebaikan melalui zakat ini atau infak ini dan sedekah ini adalah

0: yang sudah sampai nisab dan haulnya untuk berzakat, mari salurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Baik diantar langsung atau jemput atau melalui rekening bank-bank mitra yang telah bekerjasama dengan Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Seperti BRK, BSI, BNI, BRI, dan bank-bank lain. Kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, oleh karenanya, melalui tahun baru 2020 ini dan menjelang Ramadan yang penuh berkah, mari siapkan diri kita untuk berlomba-lomba menjemput kebaikan, terutama melalui zakat, infak, sedekah, dan lain-lainnya. Agar harta, kekayaan yang kita miliki bermanfaat dan lebih berkah sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wallahu muwafiq ila qawamit tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Anda.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Hello, Sral. Hello, hello. Sibuk tak engkau besok?
1: Ha? Apa?
0: Sibuk tak engkau besok? Buka.
1: Tak sibuk lah.
0: Yoklah, besok kita pergi ke bazar.
1: Nak apa? Tumben sangat. Bukannya kau introvert?
0: Nak tidur. Ya, kita cari makan lah. Dah lah tak usah bising. Besok sore jam 5 jemput eh.
1: Hei, dah kau yang ajak. Aku pula yang jemput kau.
0: Tak apalah. Kau kan kawan baik aku. Esokan harinya.
2: Assalamualaikum. Ul, Ul. Ni aku Asral.
0: Waalaikumsalam. Ya, kejap.
2: Tak pakai mandi ni kau eh.
0: Belum mandilah. Aku baru bangun. Tidur siang. Kejap eh, aku tunggu luar. Aku mandi dulu.
2: Ya, tak pakai lama-lama eh.
0: Yalah, sibuk je.
3: A few minutes later.
0: Dah siap ni aku. Dah cantik ke belum?
2: Cantik kan mama akulah.
0: Yelah, gurau pun.
2: Dahlah, tak usah kau banyak cakap. Marilah kita berangkat.

0: Ul, banyak betul eh makanan kat sini.
1: Oh iyalah, aku nak cari makanan apa eh. Makanan orang putih tu, mana yang ada keju-keju ke, pizza ke apa. Nak cubalah aku.
0: Ni ajalah yang bisa dinikmati. Takutnya tak cocok di lidah kita. Apalagi kita ni orang kampung.
1: Tak apa-apalah. Yuklah, keliling dulu kita cari jajanan.
0: Aku nak makan telur yang digulung-gulung tu.
1: Oh ni ada-ada aja. Apa yang telur digulung-gulung tu?
0: Itulah kau tak tahu. Nama dia telur gulung. Bukannya telur yang masih ada cangkang tu terus digulung-gulung.
1: Oh macam tu. Ya. Kenapa kau beli ni? Kan banyak kat luar. Mending kau cuba makanan yang tak biasa ada di luar tapi ada di sini.
0: Apa yang kau cuba? Makanan yang tak ada dekat sini?
1: Marilah kita keliling dulu, cari-cari makanan yang lain.
2: Korang lagi kat sini? Ngapain? Pergi tak ada ngajak-ngajak aku.
1: Ngapa pula kami mesti ngajak engkau? Kalau ngajak engkau, makanan yang kami beli tu pasti kau makan semualah. Habis, kami dapat apa?
0: Betul tu. Emang kau ni asyik nak sedap je. Makan kuat, keluar duit tak nak?
2: Janganlah cakap macam tu. Aku ni bukan tak nak keluar duit. Tapi kalau ada yang gratis, buat apa aku keluar duit?
1: Banyak betul alasan korok. Ayolah. Aku dah lapar ni, nak beli makanan.
0: Marilah, kau nak ikut juga, Rob?
2: Jangan tanya lagi. Kalau soal makan, pastilah aku ikut.
0: Tu ada telur gulung. Sedap tu, yuk kita beli.
2: Yuk, kau bayar, Eral, 5,000 je. Kelak aku ganti.
0: Eleh, nyebut je nak ganti. Tapi, kelaklah lupa.
1: Aku tak nak lah makan telur gulung.
2: Kalau gitu nak makan apa, Ul?
0: Nak makan apa, Ul?
1: Tu, stand yang di sana tu.
2: Nak beli apa dekat sini?
1: Tu, udang yang kecil hidup tu.
2: Makan udang mentah? Macam mana nak makan udang hidup?
0: Macam mana?
1: Sedap ni makanannya. Bang, pesan udangnya satu porsi eh.
3: Siap dek, ini satu je, kawan-kawan yang lain tak beli.
0: Saya satu juga bang, nak coba juga.
4: Aku tak nak lah.
1: Siapa juga yang nanya engkau Rob? Tapi tumben juga eh, engkau tak suka. Biasa semua makanan engkau suka.
2: Mana ada semua.
1: Eleh, cuma batu dengan kayu aja yang kau tak dapat makan.
3: Ini dek pesanannya.
1: Terima kasih bang.
3: Sama-sama.
0: Bang, nak tanya sikit boleh tak?
3: Nak tanya apa dek?
0: Makanan udang macam ni, abang tu tahu dari mana? Perasaan di tempat kita macam tak ada jual yang udang macam gini bang.
3: Kalau inspirasi jual ni, abang tengok dari sosmed, social media. Apalagi, abang rasa di daerah tempat kita ni nampak berbeza.
0: Macam tu bang. Kalau gitu, kami pamit dulu bang.
1: Makasih bang.
0: Makasih bang.
1: Marilah kita cuba. Aku tengok dekat sosial media tu banyak yang review. Macam sedap je.
0: Marilah. Makanan macam apa ni? Udang kecil mentah-mentah pun nak dijual.
2: Amis lagi. Tak suka aku. Ini kalau kita goreng lebih sedap.
1: Enak loh. Tapi ada asin-asin gitu. Agaknya ngeri juga eh, kita makan hidup-hidup macam ini.
0: Apanya yang enak? Orang tak dapat makan macam ni.
2: Tak dapat makan. Makanan luar ni belum tentu lah sesuai dengan lidah kita.
0: Betul tu. Sebaiknya kita makan makanan yang biasa-biasa je.
1: Maaf ya kawan-kawan, aku tadi ngajak makan makanan macam gitu. Aku pun tak tahu kalau benda lah tu masih hidup. Aku pun tahunya pun dari sosial media.
0: Ya, tak apalah Ul. Ini sebagai pembelajaran juga buat kita. Kadang rasa lidah orang-orang tu beda-beda.
2: Ha, betul tu. Apa kata Asral?
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: mengenai Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang. Bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, gubal ialah makanan khas Melayu Kepulauan Riau, khususnya di daerah Dabo Singkep dan Daik Lingga. Kuliner ini terbuat dari sagu basah dan dimakan bersama gulai ikan. Biasanya gubal dijadikan sebagai pengganti nasi. Cara membuat gubal sangat mudah. Hanya membutuhkan dua bahan saja, yakni sagu dan kelapa. Kita beralih ke maklumat lain. Kementerian Agama Kabupaten Lingga menyalurkan santunan kepada 91 penerima manfaat yang terdiri dari anak yatim dan penyandang disabilitas di SLBN Lingga Dabo Singkep sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Kepala Kemenag Lingga, Zamroni, menjelaskan bahwa penerima bantuan terdiri dari 20 anak yatim di Daik Lingga serta 71 penerima di Dabo Singkep, termasuk 40 anak disabilitas. Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak seperti Badan Amil Zakat Nasional, BWI, Las Batam, Madrasah, dan KUA di wilayah Lingga. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Lingga, Alfi Santi, menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak yatim serta penyandang disabilitas di Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, musik gasal merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu di Provinsi Riau yang tumbuh dari perpaduan budaya Melayu dan Timur Tengah. Kesenian ini diperkirakan mulai berkembang di wilayah pesisir Melayu sejak abad ke-19 melalui jalur perdagangan dan penyebaran budaya Islam. Kata gazal sendiri berasal dari istilah Arab gazal yang berarti puisi atau syair cinta. Dalam perkembangannya di tanah Melayu, musik gazal berubah menjadi seni pertunjukan yang memadukan nyanyian, syair, pantun, dan irama musik tradisional yang lembut serta penuh makna. Keunikan musik gazal Melayu Riau terletak pada paduan syair dan pantunnya yang syarat nasihat, cinta, adat, dan nilai kehidupan masyarakat Melayu. Syair yang dibawakan biasanya menggunakan bahasa Melayu klasik dengan irama mendayu-dayu, sehingga menciptakan suasana tenang dan menyentuh hati. Pantun-pantun dalam gazal sering berisi petuah kehidupan, penghormatan kepada tamu, hingga ungkapan kasih sayang. Dalam pertunjukan tradisional, penyanyi gazal biasanya saling berbalas pantun dengan iringan musik yang harmonis, sehingga menjadi hiburan sekaligus media pendidikan budaya bagi masyarakat.

0: Kau duduk nengadah nih buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Haa juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya. MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Saudara perempat, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

0: Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro4, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026, telah sampai di penghujung masa. Dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Bleseh hingga Ragam Budaya, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara pada Segantang Lada Malam bersama penyiar lainnya yang akan temankan sedara dalam program-program acara berikutnya yang tentunya tak kalah menarik ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun RRI.co.id. Saya Adi Yuhana, mohon pamit undur diri, semoga kesehatan, keberkahan selalu menyertai kita dan kita dapat dipertemukan kembali di masa hadapan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Tiara, engkau tuh kawan aku atau bukan?
1: Tentulah aku kawan engkau. Lain macam aja hari ini.
0: Sejak kecil lagi kita berkawan. Tapi, mengapa engkau jadi gunting dalam lipatan?
1: Juni marah ya, pasal Bang Akbar. Ya.
0: Sudahlah Tiara. Dah gaharu, cendana pula. Dah tahu, bertanya pula. Nyampah.

0: Mulai sekarang, Mak tak perlu lagi buat kerupuk ikan. Mak dah tua.
1: Akbar, satu pesan Mak. Jangan sesekali engkau tuh melupakan asal-usul engkau.
0: Akbar tahu, Mak. Itu orang miskin. Tapi itu dulu. Sekarang Akbar dah sukses.
1: Ingat, Akbar. Permata di dasar lautan tak mudah meraihnya. Sama juga dengan kehidupan kita nih.
0: Akbar paham lah, Mak. Tapi Akbar tak mau kalau Mak masih buat kerupuk ikan. Nanti apa kata orang, Mak? Kan Akbar dah jadi pengusaha.
1: Elok engkau ambil wudhu. Minta ampun pada Allah. Jangan kau sangka semua yang kau raih sekarang tanpa ada campur tangan Tuhan. Ingat, Akbar, jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya.
0: Akbar masih ingat pahit getirnya kehidupan kita dulu. Percayalah pada Akbar nih, Mak. Sekarang saatnya Mak menikmati hasil perjuangan Mak selama ini.
1: Usah nak menasehati Mak. Engkau tuh masih bau kencur lagi. Belum banyak makan asam garam, Akbar.
2: Meranum buah karena masanya, bersauh marwah karena budinya, meredam marah tanda bijaknya, buah berputik tanda hikmatnya. Drama radio produksi RRI Tanjung Pinang kali ini mengisahkan perjuangan keluarga dalam meraih impian, bersebati dalam ramuan pahit manis kehidupan.

0: Aku nyanyilah nak bagi tahu dia. Jangan nak berhayal jadi juragan konon.
1: Hilangkan musuh hati itu, Mina. Mari kita balik. Jangan menyimpan bara api dalam diri.

0: Abang Akbar, nak ke mana? Seorang aja ke?
1: Iya, Tiara. Abang mau ke Jakarta.
2: Tiara, jomlah kita naik kapal. Gak usah layan sangat si Akbar tuh. Di kampung, mana kan ada duit dia nak ke Jakarta? Bersebualah aja dia tuh.
0: Janganlah lihat dari penampilannya. Lihat dari kejujurannya. Siapa tahu memang betul. Dia kan kawan sekolah kita.
1: Tiara, Yumi, saya naik kapal dulu ya. Atau kita pilih tempat duduk yang sama? Macam mana?
2: Sorry ya. Tiket kapal kami beda. Lagipun, kelas kehidupan kita juga beda. Ya kan, Tiara?
0: Yumi, tak baik tau. Panggilnya Bang Akbar. Nanti dia kecil hati.
2: Betul kan yang aku cakap? Kalau asalnya dah comot dari kecil, dah bujang pun tetap comot.
1: Ya Allah, kuatkan hati aku dengan cemoohan Yumi. Aku ikhlas dengan ketetapanmu, Ya Allah.

0: Mila, cuba baca surat khabar ni. Tak sangka Akbar, anak si Maimun, dilantik jadi ketua pengusaha tingkat nasional.
1: Mata abang salah tengok. Mana kan ada seorang anak miskin terpilih jadi ketua pengusaha tingkat nasional? Itu berita hoax. Hoax, bang.
0: Betul ni, si Akbar. Mila, hebat ya dia. Tak sangka dia bisa jadi pemimpin.
1: Alah, kalau ia pun paling memimpin usaha kecil je setingkat UMKM, bukan perusahaan besar. Apalagi nak memimpin negeri. Penghayal je. Elok abang buang koran. Tak ada guna.
0: Siapa kata tak ada guna? Ha? Kalau awak tak nak baca berita tentang si Akbar, paling tidak koran ni bolehlah jadi bungkus belacan.
1: Kalau untuk bungkus belacan, suai tu saya. Lagipun, kalau dah pipit, ya pipit aja. Jangan nak jadi enggang pula. Tak suai mereka tu.
0: Mana Jumi? Dari pagi hingga ke petang, tak nampak batang hidungnya.
1: Anak dara sekarang, jangan kekang sangat. Taulah dia jaga diri. Zaman dah berubah.
0: Mila, mesti ingat pepatah orang tua dulu. Jangan sampai ayam berkokok sekampung. Anak dara mesti diberitahu etika pergaulan. Apalagi sampai ke malam. Burung aja tahu di mana sarangnya. Ini kan lagi anak manusia.
1: Jumi anak saya. Mestilah dah melekat pada diri dia sifat yang terbaik seperti emaknya. Kan buah jatuh tak jauh dari batangnya.
0: Sekarang ni Mila, zaman itu sifat manusia bisa berubah.

0: sesuai dengan kebiasaannya mereka tengok. Ha. Apalagi awak tak pernah kawal si Jumi tu.
1: Eh, Abang Daud ni, takkan si Jumi anak kita tu nak dikurung kat rumah pula macam anak ayam. Dia dah besar, taulah mana yang patut dan tak patut.
2: Setelah Akbar dilantik menjadi ketua pengurus dalam sebuah organisasi pengusaha, Maimun meneteskan air mata tanda syukurnya atas keberhasilan Akbar dalam usaha yang dijalankan. Seketika itu juga, Maimun teringat akan kisah hidup mereka saat masih dalam perjuangan mencapai impian.
3: Assalamualaikum Kak Maimun. Kak Maimun. Oh Kak Maimun.
4: Senyap aja rumah ni. Ada orang tak kat rumah?
5: Waalaikumsalam. Saya di dapur. Mila ke tu?
3: Ya saya. Mila. Saya datang ni nak menagih hutang, bukan nak bertandang sia-sia.
5: Sekejap eh.
3: Dengar eh, waktu saya ni berharga. Jangan main-mainkan saya. Jangan nak berdalih lagi dengan kalimat sekejap dua kejap tu.
5: Mila, ia pun masuklah ke dalam rumah. Tak elok berdiri di depan pintu tu.
3: Tak usahlah nak membujuk hati saya. Dah berapa lama ni Kak Maimun tu pinjam duit saya? Sampai hari ni, saya hitung dah 11 bulan. Adakah ni yang nak bayar?
5: Beri saya tenggat waktu ya. Buat masa ni, saya nak kirim untuk keperluan Akbar.
3: Kak Maimun, saya ni punya anak juga. Tapi tak menyusahkan seperti anak Kak Maimun. Kuliah konon. Jangan jadi pungguk rindukan bulan. Sesuatu yang tak mungkin terjadi. Menghabiskan duit saja.
5: Mila, saya tahu. Selama ni saya banyak berhutang budi dengan Mila. Tapi kali ini, saya mohon beri tenggat waktu menjelang kerupuk ikan saya dibayar oleh Toki.
3: Tak heran eh. Kalau minjam duit, pandai buat kesian orang. Tapi kalau dah dapat, kita pula yang dipengemis. Peliklah dunia ni.
5: Saya janji Mila, selepas dapat duit, pasti saya balikkan duit Mila.
3: Kak Maimun, saya ingatkan lagi, saya hanya bagi waktu seminggu. Kalau tak ada juga, saya sampaikan ke Akbar. Kalau biaya kuliah dia tu pakai duit saya.
5: Saya harap Mila tak lakukan itu. Sebab
3: Sebab apa? Takut eh. Kalau Akbar malu dan merasa terhutang budi dengan saya. Macam tu.
6: Mak, doakan saya ya. Untuk sebuah proyek ni, saya yakin doa emak pasti makbul.
5: Hidup emak ni selalu untuk Akbar. Apapun situasinya, doa emak selalu untuk Akbar. Tapi emak tak mau kalau Akbar tersilap langkah.
6: Tak perlu bimbang, Mak. Saya yakin proyek yang saya jalankan ni bernilai ibadah. Dan perusahaan saya pun sudah mendapatkan persetujuan dari hasil lelang.
5: Akbar, bukan emak tak yakin dengan kebolehan engkau. Anak emak ni memang pintar dan berkemampuan untuk itu. Tapi yang emak takutkan...
6: Apa yang emak pikirkan ni?
5: Emak tak mau anak emak nanti lupa akan asal-usulnya. Mak takut Akbar lupa daratan dengan gelimangan harta.
6: Insya Allah, Mak, didikan dan pengajaran Mak kepada Akbar sudah sebati dalam kehidupan Akbar.
5: Syukurlah kalau macam tu, Nak. Tapi ingat, jangan lupa mencari pendamping hidup. Jangan terlalu lama membujang. Takutnya telajak.
6: Mak tunggu aja waktunya. Perempuan pilihan Akbar sudah ada.
5: Alhamdulillah kalau dah ada. Satu yang nak Mak ingatkan, cantiknya rupa banyak di dunia ni. Tapi cantiknya budi sulit dicari.

0: Abang Akbar, sinilah. Tengoklah matahari tu, cantik nah.
1: Cantiknya matahari tu tak sebanding dengan cantiknya Tiara.
0: Ish, Bang Akbar, sama gombal kita pula. Tak jaya.
1: Tiara kan tahu dari dulu sifat abang, tak pernah melebih-lebih dalam bercakap.
0: Bukannya apa, takutnya hati Tiara ni terlambung pula dengan pujian Bang Akbar.
1: Tiara, Tiara, walaupun kita baru saja berjumpa setelah sekian waktu ni, tapi abang yakin dengan keputusan abang.
0: Keputusan apa, Bang Akbar?
1: Nah, abang mau mempersunting Tiara dalam minggu ni.
0: Tiara tak menolak lamaran abang. Tapi...
1: Tapi apa, Tiara? Apa Tiara tak yakin dengan kesuksesan abang sekarang ni? Atau Tiara takut? Takut tak makan? Hidup dengan abang ni?
0: Bukan macam tu, Bang Akbar. Tapi Jumi, dia ada hati dengan Bang Akbar.
1: Tak mungkin Jumi suka dengan abang. Dari dulu, dia selalu hinakan abang. Comotlah, miskinlah, dan entah apa lagi yang dikatakan tentang abang ni. Tak mungkin abang nak berkahwin dengan Jumi.
2: Tiara, aku tak sangka selama ini apa yang aku suka, engkau suka juga.
0: Jumi, suka tentang apa ni?
2: Itulah engkau, Tiara, suka nak bersidak lidah.
0: Aku tak pernah menyimpan cerita apapun dari engkau, Jumi. Kita kan dah selalu ke mana-mana berdua. Senang aku, senang kau juga.
2: Tapi kali ini lain cerita.
0: Maksud Jumi, cerita yang mana satu?
2: Tentang Bang Akbar. Siapa lagi? Dah ramai orang perbincangkan. Dengar kabar, kau nak berkahwin dengan dia.
0: Jumi, itu belum terjadi. Aku tahu kau ada perasaan dengan Bang Akbar.
2: Ha, tahu pun kau. Lepas tu, kau sengaja nak sakitkan hati aku. Macam tu.
0: Jumi, aku tak pernah mengharap Bang Akbar jadi pendamping hidup aku.
2: Tak mengharap? Siapa yang tak nak jadi permaisuri raja?
0: Apa ni, Jumi? Kalaupun aku cintakan Bang Akbar, itu karena aku melihat Bang Akbar dari kehidupannya dulu, bukan Bang Akbar yang sekarang.
2: Sudahlah, Tiara. Aku tahu hati engkau seperti apa. Mulai sekarang, kita tengok aja siapa yang berhasil menjadi pendamping hidup Bang Akbar. Aku atau engkau?

0: Abang Daud, kira-kira Akbar masih kenal tak dengan kita?
1: Kenal ke, tidak ke, yang penting kita harus berjumpa dengan Akbar.
0: Saya malulah dengan Akbar dan maknya. Apalagi saya pernah menghina mereka.
1: Itulah awak tak berfikir panjang kalau bercakap. Sudahlah, usah ingat kisah lama.
0: Betul juga kata abang. Kan dia dah jadi pemimpin ke daerah kita. Bolehlah kan, kita jalan silaturahmi.
1: Cepatlah awak bersiap-siap. Pakai baju yang terbagus awak tu, supaya kita tak malu di depan Akbar.
0: Tapi bang, baju Milah ni dah ketinggalan zaman. Tiap bulan asyik membelikan baju baru Jumi anak kita.
1: Panggil Jumi, suruh dia bersiap juga. Siapa tahu dia dapat rezeki.
2: Jumi, Jumi, dah siap ke berdandan?
3: Lagi bersiaplah ni. Mak, mana selendang Jumi yang baru tu?
2: Ada kat rak baju.
4: Pasti Jumi nampak cantik dengan selendang ini. Dan Bang Akbar pasti terpesona melihat Jumi.
1: Jumi, Mila, jom kita berangkat.
4: Okey Abah, Jumi dah siap pun.
0: Lawa anak Mak. Ingat pesan Mak. Nanti kalau dah berjumpa Akbar, kau pandai-pandailah pikat hati dia tu. Kalau perlu, baca semua yang sudah Mak ajarkan.
4: Apalah Mak ni, banyak sangat amalannya. Satu pun Jumi tak ingat.
0: Es, budak bertuah. Anak dara tu mesti nampak berseri seperti bulan purnama.
4: Mak ajalah yang baca mantra-mantra tu. Jumi ikut aja.
0: Baiklah. Anak Mak Jumi, biar Mak bacakan doa untuk anak Mak ni supaya cepat berkahwin dengan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pupur berpupur si anak dara, bunga setaman kembang sekaki, wajah dipupur dengan bidara untuk memikat si jantung hati. Kataku luluh dan bersuluh, terang purnama menyinari bumi. Kataku suruh dia berjanji akan berkahwin dengan si Jumi. Berkat doa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Lama nak dua beranak tu. Entah apa yang dibacanya. Sudahnya acara pertemuan dengan si Akbar dah khatam.
0: Sabarlah bang, ini Mila dah siap. Anak kita Jumi pun dah jadi puteri jelita, pengikat hati siapa yang melihatnya.
1: Tak habis-habis nak menghayal.
0: Bukan menghayal bang oi. Meski di zaman modern, seri muka anak mesti dikasih pengasih supaya orang melihat menjadi kasih. Itu petua orang tua kita. Macam saya, lawa tak dimakan usia.
4: Betul kata mak tu abah. Jomlah, kita pergi berjumpa dengan Bang Akbar.
5: Perjalanan hidup Akbar dan ibunya Maimun tak seindah penglihatan orang ramai. Banyak kisah duka yang harus dilewati. Banyak orang yang tak tahu perjuangan seseorang itu sampai berdarah-darah. Menguras tenaga, mengurai air mata, menahan sedih, putus asa, atau bahkan merasa rendah diri. Tapi itulah perjuangan hidup anak manusia. Seperti halnya Akbar, saat ia menimba ilmu di bangku kuliah, ia sambil menjadi pedagang keliling. Apa saja yang bisa dijadikan duit, selama itu halal, Akbar lakukan. Perjuangan Akbar dan ibunya sudah dituai.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan dan puan, burung camar terbang melayang, anak itik di dalam perigi. Saya ucapkan selamat datang. Semoga majelis hari ini diberkahi Ilahi. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak diimbau gelar, yang alim dengan amanahnya, yang berdaulat dengan berkatnya. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai pemimpin di negeri Segantang Lada ini. Besar harapan saya kepada seluruh masyarakat dapatlah kiranya mendampingi saya dalam hikmat untuk negeri ini.
5: Alhamdulillah ya Allah, cita-cita Akbar tersampai jua. Akhirnya ia menjadi ditinggikan selangkah dan dibesarkan seranting dari yang hadir.
7: Bang Akbar nampak wibawa dengan setelan baju resminya.
5: Tiara, makcik ingin hari ini Tiara menjadi tunangan Akbar ya?
7: Tiara merasa tersanjung makcik. Tapi apakah sepadan Tiara menjadi pendamping Bang Akbar? Maklum, Tiara hidup sebatang kara.
4: Tiara, engkau nak tikung aku eh?
7: Eh, Jumi, mana Makcik Mila dan Pakcik Daud? Marilah duduk bersama dengan Makcik Maimun.
4: Tak usahlah nak bermuka dua. Engkau tak layak duduk di situ.
8: Apa yang dikatakan anak aku tu betul, Tiara. Engkau anak yatim. Mak bapa engkau dah meninggal. Elok kau lupakan sajalah hayalan kau tu nak jadi isteri Akbar.
1: Sudah, sudah. Jangan mencoreng arang di muka keluarga kita. Kita hanya tamu di sini.
5: Jumi, Mila dan Bang Daud, tolong jangan buat hal di perayaan kemenangan anak saya. Sekarang Akbar patut dihormati. Dia sekarang pemimpin di negeri ini. Bumi bertuah, Segantang Lada.

0: Terima kasih Makcik Mila, Pakcik Daud dan Jumi sudah hadir. Harapan saya, kita masyarakat Melayu bersatu padu saling mendukung untuk kemajuan negeri kita. Alhamdulillah, sebagai anak tempatan di tanah Melayu ni, saya tak menjadi penonton di negeri sendiri. Semoga kebijakan saya nanti dapat mengangkat hasanah budaya negeri Melayu yang tak hilang di bumi.
1: Saya sepaham dengan Bang Akbar. Jomlah kita sokong Bang Akbar. Ya Mak, Abah, betul kan Tiara?
2: Betul Jumi. Saya sependapat. Bang Akbar memang sudah menjura batang yang lama terendam di dasar lautan. Tapi
1: engkau jangan berkecil hati ya. Sekarang Akbar jadi milik aku selamanya.
3: Apa ni Akbar? Sejak bila kau berubah pikiran? Mak tak setuju.
4: Eh Maimun, macam mana pula tak setuju? Akbar dah tentukan pilihan.
2: Sampai hati Bang Akbar mainkan hati Tiara. Sampai hati Bang Akbar buat macam ni pada Tiara.
5: Saya dalam hal ini tak tahu menahu Tiara. Maimun, saya kesini hanya teringin berjumpa langsung dengan Akbar. Ternyata calon nanti.
4: Ha kan bang? Nampaknya mantra yang saya bacakan tadi membuat Akbar terpikat dengan Jumi. Itulah bang, percaya cakap saya. Jangan buang ungkapan nasihat petatah petiti orang dulu. Mujarab bang, mujarab.
6: Tiara, maafkan Akbar ya. Setiap manusia ada jodohnya. Makcik hanya berserah saja.
0: Mak, Makcik Mila, Pakcik Daud dan Jumi, maaf seribu maaf, ini salah. Saya dah berkeyakinan dengan hati saya nih untuk memilih Tiara jadi pasangan hidup saya.
1: Apa? Jadi macam mana dengan Jumi? Bang Akbar, Bang Akbar tak boleh buat Jumi tak ada harga diri macam ni bang.
2: Maafkan aku Jumi. Semua dah takdir. Makcik Mila, Pakcik Daud, inilah yang dikatakan menjura batang terendam. Tak seorang pun yang berhak menghalang. Saya dan Bang Akbar sudah berjanji mengangkat harkat dan martabat hidup kami.
0: Benar apa yang disampaikan Tiara. Mulai hari ini kami akan resmi bertunang. Doakan saya dan Tiara hidup bahagia dan menjalankan amanah memajukan daerah kita, negeri Segatang Lada. Takkan Melayu hilang di bumi.
7: Demikian cerita drama radio Menjura Batang Terendam karya dan sutradara Rima Melati, mengisahkan kehidupan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Tak ada gading yang tak retak, kalau tak retak bukan gading namanya. Menjura, penulis maknakan dengan mengangkat harkat martabat melalui perjuangan hidup yang tak mudah putus asa. Selalu mengedepankan ungkapan bijak dalam berbagai percakapan orang Melayu. Sehingga judul cerita Menjura memuat kisah yang selalu menyerikan adat yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Tutur kata selalu diselipkan ungkapan bijak orang-orang terdahulu. Cerita ini didukung oleh para teater angkasawan RRI Tanjung Pinang.
8: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4. Kembali bersua dengan saya di Segantang Lada Malam. Tentunya bersama dengan saya Ardi pada malam hari ini ya. Baik, buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada di hari Minggu 28 Juni 2026 1448 Hijriah juga tahun Hijriahnya ya. Baik, buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, terima kasih banyak yang selalu monitor Pro 4, yang selalu bergabung bersama Pro 4 RRI Tanjung Pinang dari pagi hingga ke malam. Tentunya pada malam hari ini di Segantang Lada Malam bersama Ardi di acara Belese, tentunya yang pembuka dari pukul 20 hingga ke pukul 21, disambut dengan langgam serumpun Melayu. Ada juga nanti Taman Penyair ya. Beberapa masa ke depan Ardi akan temankan buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada. Tentunya jangan jelak, jangan bosanlah dengarkan suara Ardi tiap-tiap malamnya, tiap-tiap harinya ya. Mudah-mudahan terhibur juga, dan tentu kita samalah menyambung silaturahmi, saling tegur menyapa pada yang jauh berkirim salam, pada yang dekat kita saling kunjung mengunjung ya. Baiklah buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, malam hari ini kita bercakap berbual-bual juga malam di hari Minggu malam Senin ya. Tentunya tadi sudah pun saya tu hadiahkan satu buah lagu Saripah Maranti penyanyinya yang bertajuk Daripada Bunda. Tapi sebelum itu kita sudah dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Menjura Batang Terendam ya. Baiklah buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada, apa khabar semuanya? Sihat ke? Alhamdulillah jikalau pun sehat. Mana yang sakit Allah angkatkanlah penyakitnya, kami doakan ya. Mudah-mudahan segala yang sempit Allah lapangkan, rezekinya Allah mudahkan dan Allah halalkan. Dan tentunya juga Allah berikan satu rahmat hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam hormat, salam takzim saya malam hari ini. Saya menyapalah salam hangat, salam bahagia juga. Dan tentu saya cuba sapalah orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga ya. Semuanya sihat-sihat selalulah, baik orang Kepri maupun di luar Kepri yang selalu monitor, yang selalu bergabung tentunya. Baik buat saudara Pro 4 di mana pun saja berada, tentunya hari Minggu pada Belese ni kita kongsikan informasi yang boleh sama kita ketahui, yang boleh kita boleh bersembang juga terkait tentang bagaimana cerita kisah-kisah kita dalam beraktivitas, tunjuk ajar dalam bergaul, saling kasih mengasihi, saling ingat mengingatkan. Tentunya yang tua kita tuakan, kita hormati, kita sanjung-sanjungi, kita muliakanlah. Yang berpangkat begitu juga kita hargai. Yang muda kita samalah berkawan, berkasih sayang. Yang kecil-kecil juga bagaimana kita membela nasibnya juga ya. Baik, dalam bergaul, hidup bergaul, dalam bersosial, tentu agama pun mengajarkan kita bagaimana berbuat baik dengan sesama. Jadi boleh kita mencela, mencemooh satu sama lain. Boleh buka Quran surah Al-Hujurat ayat 11 itu. Dan juga kita di dalam adat bersendikan, syarat-syarat bersendikan kitabullah, orang Melayu pandai dia membawa diri ke tempat orang, pandai dia bergaul, pandai dia berhidup sosial kepada masyarakat yang lainnya. Bagaimana kita berpada-pada dalam berbuat baik, jahat jangan sekali. Itu ibarat kata sering, ungkapan sering kita dengarkan setiap hari, setiap masa lah ya. Sebab-sebabnya orang Melayu kalau sudah bertanam budi sampai ke mati mesti diingat. Bahaya perkara budi ni, ibarat kata emas sekoyan tak dapat dibayar, budi juga dibawa mati. Ibarat kata berapa berharga, sungguh berharganya budi itu budi yang mana pun saya tak tahu, tapi tentunya budi baiklah dikenang jua. Ibarat kata pantun Gunung Daik bercabang tiga, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Biar hancur, biar badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Sungguh
lawa pantun tersebut eh. Terhasbab pantun tersebutlah hingga sekarang banyak pengunjung ramai yang datang daripada negeri-negeri jiran kita ya. Baiklah saudara saudara semuanya, orang tua-tua saya bukan saya menunjuk cerdik pandai. Samalah kita bersembang bual malam hari ini ya. Bagaimana kita dalam bergaul, dalam berbudi bahasa, menyambung silaturahmi dan tentu hidup berdamping satu sama lain. Tentunya juga kita hidup tidaklah seorang diri, bukan sahaja ahlu minan nas, tetapi hablu minallah semestinya sama dijaga. Selain itu juga alam dan lingkungan sekitar kita, makhluk hidup yang lain juga mesti kita rawat dan kita bina. Mudah-mudahan hidup berdamping satu sama lain membawa kebahagiaan untuk kita. Damai sentosa lah sehingga kita mengakhir hayat kita sama merasa hingga ke anak cucu juga. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, banyak Ardi berkicau, banyak Ardi celoteh, banyak Ardi bersembang malam hari ini. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu ya. Baik sedara Pro 4 di mana pun saja berada, malam hari ini kita di Langgam Serumpun Melayu bersembang bual kembalilah. Kita bercerita kembali, menyambung silaturahmi, berbual-bual ya, bercakap-cakap juga, bertukar kongsi khabar, apa namanya, kita bersembang-sembang ya, kita bertanya khabar juga, apa khabar semuanya, sihat ke? Buat orang tua-tua saya, buat pakcik, makcik, paklong, pak ngah, mak ngah, pak usu, mak usu, abang, akak, semuanya lah. Yang nak bergabung malam hari ini langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-8860 ya. Masih kita menanti, masih kita menunggu juga malam hari ini apa kira-kira yang nak kita kisah-kisahkan, apa yang nak kita bual-bualkan, kita bualkanlah. Tapi malam hari ini kita berbual-bual santai sahaja, sebab-sebabnya hari Minggu kan. Esok baru kita pakai tajuk lagi ya. Hari Senin, hari Selasa, apa tajuknya, baru kita sedap berbual ya. Baiklah, sedara perempat di mana pun saja berada, yang tengah duduk santai, yang tengah duduk ber-

0: Biasa-biasanya jelak jua gitu kan. Ha, lama menanti, lama menunggu. Ini kita sekejap aja eh. Nampak daripada jalan kilometer 4, Jalan Jeneral Ahmad Yani, saya intai daripada tingkap perempat RRI Tanjung Pinang. Ku semangat ramai juga yang berjalan malam hari ini eh. Ke mana agaknya? Baiklah. Masa-masa budak-budak libur sekolah ni memang nak mesti banyak-banyak ada hiburan, mesti banyak-banyak ada apa acara, sebab-sebabnya kadang-kadang budak-budak pun suntuk juga duduk di rumah-rumah eh. Mana yang balik yang kuliah di Tanjung Pinang mesti banyak dah ramai balik kampung, duduk bersama keluarga, duduk bersama orang tua juga ya. Mana yang tak balik kampung, yang tak yang hanya duduk di Tanjung Pinang, mahasiswa yang sambil naik kerja, semangat dalam perjuangan ya. Ada orang tua yang harus kita banggakan, nama orang tua yang harus kita harumkan di khalayak ramai. Ada nasib orang tua yang harus kita bela. Ada nama kita yang harus mesti dijaga. Kita sebagai anak mesti berpada-pada dengan orang tua. Jangan menghitung-hitung. Baik-baiklah sekali, tunduk-tunduklah sekali, patuh-patuhlah sekali. Kita angkat derajat kedua orang tua kita ya. Biarlah sudah dia berpenat-penat, lintang pungkang bersimbah peluh, siang malam memikirkan kita sebagai anak buah hatinya. Tentunya juga kita sebagai anak mesti membayar penat lenguh longlai orang tua kita yang selama membesarkan kita ya. Kalau tak kerana orang tua kita, kita tak semacam inilah. Walaupun dia tidak, walaupun dia ibarat kata tidak taat melaksanakan ibadah, tapi doanya pasti termaktub dalam hatinya, selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya eh. Sebab orang tua mana yang tidak sayang pada anak? Kita sebagai anak mestilah bagaimana bersikap sebagai anak yang berbakti. Bukan kita nak menunjuk alim pandai kita kepada orang tua. Walaupun kita bergelar banyak, berkedudukan tinggi, di hadapan orang tua tetaplah masih anak-anak. Macam tu eh. Kita bermanja-manjalah, berkasih-kasihlah dengan orang tua kita eh. Dengan pasangan kita boleh berkasih, dengan orang tua kita biarlah lebih kasihnya. Baik saudara perempat, jangan berhitung-hitung dengan orang tua. Selagi dia masih ingin, masih ada, kita sanjung-sanjunglah mereka. Kita sayang-sayangilah mereka. Kerana apa? Sebab-sebabnya ridho daripada Allah, sama tergantung daripada ridho kedua orang tua lah. Nak sukses ibarat kata, nak rezeki melimpah ruah, nak urusan dimudahkan, tak susah-susah. Cukup kita berkabar bilang dengan orang tua kita, cukup kita hubungi selalu, cukup kita berikan kabar bahagia untuk kedua orang tua kita. InsyaAllah, jalan pasti ada, pintu akan terbuka untuk kita berjaya di masa hadapan. Tak susah-susah lah. Mungkin satu kemudahan bagi saya sikit berkisah, kerana itulah satu yang saya boleh saya buat. Nak beribadah bukan kerana kalau kerana ibadah saya, kerana bisa saya sukses, jauh daripada itu. Kerana kita bukanlah pada orang-orang baik yang taat, alim, cerdik, pandai, tapi kerana masih ada orang tua, itulah yang saya buat. Saya dahulukan orang tua, insyaAllah jalan akan mudah. Perkara urusan Allah mudahkan, perkara yang diingin Allah berikan. Kerana apa, kita berikanlah khabar-khabar yang terbaik. Walaupun saya pernah juga sekalipun berbohong, dalam artian kata, walaupun dikata waktu masih susah, ibarat kata belum makan, cakap dah makan. Walaupun ada tak ada duit, cakap ada duit. Dalam arti tu, kita kasihan juga orang tua berfikir untuk kita sahaja. Sebab-sebabnya masih ada keperluan lain. Entah itu adik-adik kita yang di bawah kita, yang masih sekolah di bangku sekolah dasar, menengah, atas dan lain sebagainya ya. Bukan kita sahaja yang nak didahulukan, tapi ada adik beradik kita. Dan selain itu juga, kepada saudara dekat kita, om tante kita, mestilah kita jaga juga hubungan silaturahmi kita kepada sanak famili, keluarga inti, keluarga besar. Sebab-sebabnya pandai kita menyambung silaturahmi, hidup juga semakin mudah, rezeki bertambah dan berkahnya juga dapat. Macam itulah lebih kurangnya ya, sebagai pengantar kita malam hari ini juga. Baiklah saudara perempuan, di talian telefon ada siapa kiranya? Penelpon yang pertama di langgam serumpun Melayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusof ya. Penelpon yang pertama.
1: Apa khabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Hamzah, apa kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Ya.
0: Mantap. Itu penting. Apa aktivitas, apa yang dibuat malam hari ini Bang Hamzah Yusof?
1: Kalau malam ini tak ada aktivitas, pada yang dibuat hanya istirahat,
0: pakai
1: santai gitu kan.
0: Iya. Nah,

0: malam ini tak ada pantun Dong Ardi.
1: Ya, tak apa, kami carikan lagu sahaja. Kalau pun tak ada, tak apa.
0: Salah lagunya apa ya? Setia Menanti.
1: Setia Menanti daripada siapa kira-kira?
0: Tak tahu ya Bang Ardi.
1: Oh ya, lupa saya, dari Surya Tati ya, ibunda kita juga ya.
0: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Selamat malam sama bertiga, sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Serasi, Mama Dini, adanya Pak Burhan, Bang Udin, ada Bang Ali Japri, Mas Prabu.
1: Baik.
0: Ada Ika Risyanti, Putri Marika, Putri Kedundung, Kak Darina, Kiyuki, Yauti, Kak Merdu.
1: Baik.
0: Ada Bang Ele, ada Bang Jahis, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Insan, Kak Ning, Mak Berlian juga. Ada Kak Sawir.
1: Saya.
0: Mak Nora, ada Mak Cik Indun, semoga sehat selalu bersama. Mace Indus, semoga sehat selalu. Kemudian ada Nek Manda, Anjang juga. Ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Basis, ada Bang Awang Janggut. Lama Bang Awang Janggut tak pernah masuk lagi ya.
1: Sibuk beliau.
0: Ya, sibuk ya.
1: Iya, jangan-jangan pergi melancung.
0: Iya, melancung ke mana dia?
1: Tak tahulah ke mana perginya beliau eh.
0: Iya, tak ada dengar kabar lagi ya.
1: Iya.
0: Satu minggu sudah ya.
1: Betul sangat.
0: Ada juga Manga Aida, ada iya. Juga ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Hani, ada Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Erwan, Kak Sarifah, Kak Siti dengan Bang Damaknya, Mak Dami, ada Bang Lokman di Teluk Bakau, ada Nek Lung, ada Mak Lung dia ya, di sekolah. Tentu semualah sampai ke Jali
1: Banaklah. Ya, saya...
0: Ardi sama malam sama Matika. Terima kasih banyak Bang Ardi.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempuan di mana pun saja berada. Ada pun tadi Bang Hamzah Yusuf kita yang penelpon yang pertama malam hari ini ya. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771444950. Di talian WhatsApp 0811704886. Boleh kita bersembang bual malam hari ini, bercakap-cakap, berkisah-kisah, bercerita-cerita lah kisah-kisah lama yang boleh patut kita dengarkan malam hari ini sebagai penambah pengetahuan wawasan kami juga sebagai anak-anak muda Kepulauan Riau ya, yang cinta akan budaya Melayu. Ya, mungkin ada yang belum kami tahu, dapat menokok tambah ilmu pengetahuan, menambah sulam yang kurang-kurang. Baik buat saudara perempuan di mana pun saja berada, berlanjut kisah tadi itu kepada orang tua kita, umpama mak bapak kita ke Quran buruk yang nak dibaca tak boleh, nak dibuang, nak dibaca tak dapat rasanya, nak dibuang rasa tak boleh. Mestilah kita bagaimana matut patut menjaga mereka lah. Kita ambil daripada pelajaran, kita ambil daripada kisahnya, kita ambil berkahnya dan lain sebagainya ya. Kita muliakan dia, insyaAllah. Apapun hajat terkandung dalam hati, Allah mudahkan, Allah kabulkan juga ya. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, pukul menunjukkan 21.18 minit waktu Indonesia Barat. Buat orang tua-tua saya malam hari ini, jangan segan dan jangan sungkan. Kita berbual juga, kita bersembang juga malam hari ini, menyambung silaturahmi kita ya. Assalamualaikum. Di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek.
2: Ya, apa
1: oh, Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Nek, apa khabar malam hari ni?
2: Sama juga, macam semalam.
1: Auklah, lemah lah, ngapa?
2: Ngantuk dia.
1: Ngantuk? Eh, cepatnya lah pula nak tidur.
2: Tapi cuma ngantuk tu kadang-kadang dengar syair ni.
1: Dengar? Auklah. Dengar syair, sekali dengar syair lah.
2: Syair. Kalau dulu ini, syair ini dia zaman-zaman dulu. Selendang Delima.
1: Oh, Selendang Delima. Macam mana ni? Sikit lah bagi sikit dengan Nardi. Macam mana nada dia?
2: Macam mana?
1: Macam mana?
2: Cuba mulaan dia kan?
1: Oh. Assalamualaikum.

0: Hai, baru nak sampai habis. Sampai habis lah bau suai. Itu pula kadang.
1: Itu nak tindang gerima. Kau sekarang apa ya?
0: Sekarang ni dari...
1: Muda baru dia.
0: Dodoi nama longga.
1: Apa? Dodoi. Dodoi nama dia. Tapi Nek suka ada yang budak tu dia.
0: Bina na na na na na na na na. Itu dia. Na na na na na. Sedihnya pula lah. Teringat mak di kampung.
1: Allah Akbar. Apalagi hari kalau besok air gurindam tu.
0: Allah Akbar. Ada pecah mikrofon ke RR ini.
1: Sekali dengar. Tapi sekerat juga.
0: Tak usah banyak-banyak. Bahaya. Takut radio rumah orang rosak ni. Aduh. Hai. Lama makan ni.
1: Dah ni.
0: Apa lauk kita hari ni ni?
1: Lauk.
0: Aman.
1: Lauk dia. Lauk apa tadi ya?
0: Apa lauk kita?
1: Lauk tak ada lauk ni.
0: Tamban sama.
1: Lauk indomie. Lauk apa? Lauk praktis saja.
0: Praktis saja. Lauk tunjuk-tunjuk juga lauk.
1: Lauk tunjuk-tunjuk. Yang lebih, penting makan ni.
0: Lebih kurang aja ni.
1: Lagi sehat ni.
0: Sehat berbenar ni. Zahir batin. Sehat.
1: Baguslah.
0: Sehat. Itu penting.
1: Banyak duit pun kau tak sehat susah ke ni?
0: Itu pula kadang ni.
1: Adik-adik di mak di kampung sehat je.
0: Itu segar-bugar tu. Makin nak adik kan. Dia balik kampung selamatlah dia. Bebas dari pada masak-masak dekat kos. tidak azab dia kan.
1: Tapi budak sekarang tu ada juga ayah yang pandai, juga tidak pandai.
0: Jangan ke Nek nak berkerah sikit Nek.
1: Kan. Tapi tak tahu orang belakang. Bayam dengan sawi je tak tahu.
0: Antara bayam dengan sawi tak tahu lah. Itu baru ya bahaya kita.
1: Baru dia tahu ya benar. Ayah Nek bina pula dia.
0: Ya Nek. Baru ya bahaya kita. Antara bunga sayur rampai dengan pucuk ubi kena tak tahu juga seharti. Belum lagi nak minta buat kuih haji serban, belebat ubi, belebat kacang ni. Jauh sekali ni. Sangat.
1: Bukan apa ni, kadang-kadang kita manjakan budak itulah. Akhirnya budak tak tahu kan.
0: Satu juga, kedua sekarang ni orang rasa sibuk nak pakai kerja-kerja dulu. Tak pandai nak gadis kerja.
1: Kadang-kadang tak ada waktu kan.
0: Betul lah ni.
1: Kadang kesian, kadang balik penat-penat. Tengok pakaian gigi pun, cuci baju dulu.
0: Lebih-lebihnya lah.
1: Keluar tu jarang. Anu dia tu je.
0: Pula ni.
1: Balik kadang dah malam kan. Malam-malam cuci.
0: Balik malam nyuci. Lentur pinggang abang.
1: Tapi nak apa kan? Takkanlah besar pun orang tua nak nyuci.
0: Betul memanglah ni. Tak salah
1: cukup lah dia kecil orang tua kan. Pasal kata Hardy tadi tu suruh dia berdoman apa kata Hardy tu.
0: Pula kadang.
1: Tapi yang muda-muda kan.
0: Pokoknya.
1: Kalau tu macam Nek tak payah dia ajar lagi.
0: Itu pula. Dah banyak makan asam garam kelat getir pedas semua dirasa ni.
1: Lampau banyak masam garam sampai penyakit lambung.
0: Nek ada-ada. Ya betul juga ni.
1: Banyak asam banyak garam. Lambung.
0: Lah boleh lah suruh berlaki khabar bunda.
1: Jangan dulu. Jangan dulu. Orang tua dulu.
0: Nek. Itu pula kadang.
1: Dia yang tua kan. Senangkan adik-adik dulu.
0: Biarlah kakak abang terseksa dulu. Ginilah sebagai anak tua ni, anak sulung. Semua berkorban apa saja macam lagu.
1: Berkorban perasaan sudahlah.
0: Itu bahaya ni. Biarlah. Orang tahu kita senang-senang saja. Ni.
1: Orang tak tahu kita susah ke, tahunya orang senang.
0: Itu bagus ni. Jadi orang tak tahu puyuk dapur
1: macam kita. Macam Nek nampak ketawa suka je. Tapi orang tak tahu macam mana batin kita ni.
0: Terseksa Nek. Bercurhat malam ni dua bercucu ni. Itulah pula kadang kita ni. Berbual-bual.
1: Tak minggu ni dia?
0: Tak
1: lepas jok minggu ni?
0: Adalah. Kata orang tu mukat-mukat nyuluh-nyuluh sikit.
1: Jadilah. Kalau dompet tu 3 lapis, tempat dia risik 100, jadilah.
0: Jadilah ni. Siapa nak bagi ni?
1: Siapa nak bagi? Pekerjaan kita jangan milih-milih, yang penting halal.
0: Yang penting halal. Yelah, itu penting ya, Nek. Kalau tak gitu macam
1: kira merinyi. Marah orang belakang.
0: Tak apa, Nek. Kita hari minggu ni santai-santai je. Makanya Ardi agak buka cepat sikit kan. Buka kedai ni biar cepat sikit. Hari minggu biasa orang tak ada kerja gitu kan.
1: Tak, Ardi ni hari minggu ke malam minggu radio terus mana, Dek?
0: Biasalah, ni. Tak boleh. Kalau nak kahwin macam tumang ni, tak ada pakai libur kerja.
1: Teruk betul,
0: Dian. Oh, itulah kami ni.
1: Jadi kalau dah kahwin?
0: Dah kahwin lain cerita. Nek tak dengar dah suara Ardi malam-malam.
1: Kalau dah kahwin, asyik di radio aja. Dibungkus bini baju lah suara
0: ni. Rasa Ardi macam tu juga ni. Itu baru ya. Dia pokoknya berhalang pintu lah, Nek. Bertali lawa.
1: Lebih baik aku seseorang pun dengar.
0: Apalah, kita irit aja kat studio ni. Bukan susah sangat kadang-kadang.
1: Saya ni minta lagu ni.
0: Lagu apa, Nek, malam ni, Nek?
1: Lagu apa ni?
0: Anak Tiong, Nek. Belum naik ni, Ma.
1: Yelah, Anak Tiong lah.
0: Agak siang sikit, kan?
1: Salam-salam, Adi.
0: Boleh, sangat.
1: Selamat sekali untuk Ardi. Selamat malam, selamat tugas.
0: Saya.
1: Lalu panjang umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usahanya dia. Dan senantiasa dapat job, Adi.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih banyak, Nek. Doanya, Nek pun gitu juga. Sihat-sihat selalu.
1: Amin. Nek sabarlah berbuai, berdoa. Tapi tak ada, kan tahu si jagung.
0: Roti jagung. Kelak ada Dek Ardi datang. Tapi jangan masa ni dulu. Ardi nak selesaikan kuliah Ardi sikit lagi.
1: Oh, nunggu kuliah sempat ni dah tak ada lagi.
0: Taklah, Nek doakan aja. Mudah-mudahan Ardi siap tahun ini.
1: Amin.
0: Itu pula kan.
1: Ardi ambil S2 lagi.
0: Ini rasa ni, Nek. S yang pertama tak beku sangat. Kulkas dia agak tak betul.
1: Dia nak nunggu S2
0: ya. Rasa Ardi macam tu ke. Ni Ardi nambah kulkas lagi nampak ni.
1: Kalau nak menuntut ilmu, biarpun tu dah berumah tangga pun tak apa, tak jadi masalah kan di sekarang dia.
0: Tak dapat, tak apa ni. Kalau dulu dia memang tak boleh.
1: Ya, sekarang yang penting ada duit dia.
0: Ada pelicin. Sekarang ni tengah berbadan dua pun nak sekolah pun boleh juga.
1: Zaman dulu ya. Zaman sekarang lah ada kemudahan semua.
0: Itulah. Itu pula kadang bagusnya, Nek.
1: Ya?
0: Itu pula bagusnya.
1: Kerja kan?
0: Itu. Tapi sekarang budak tak ngemah pula, Nek. Sikit yang ngemah sangat, yang nak sangat, Nek. Kalau dulu kan orang tua yang sibuk.
1: Jumlah sekarang ni tak habis pede cakap orang tua.
0: Gitulah. Kadu
1: juga lah 10 tu, 1 tu adalah.
0: Adalah sangkut, jadilah. Jangan sampai tak ada kata orang.
1: Tapi kalaupun ada, kadang-kadang budak-budak ni bercita-cita tinggi. Tapi kadang-kadang orang tua tak mampu pergi buat.
0: Itu pula kadang serba salah jugalah.
1: Memang di.
0: Maju
1: Nek tak kata orang lah. Nek dulu gitulah. Orang tua tak mampu. Nek cuma tak camat kerja je ni.
0: Itu pula, Nek. Kerana akses dulu susah juga, Nek.
1: Ya, susah di mana dulu.
0: Susah makan ubi kayu, perut pun kembung juga.
1: Ya, gubal sagu.
0: Gubal sagu, makan laut taman. Tak apa.
1: Dalam lanjut ni ya.
0: Ya, saya boleh.
1: Untuk Nek Bakis, masuk 2 kes.
0: Ya, boleh.
1: Untuk Uwin, untuk Mak Nora, untuk Yang Ucu, untuk Bang Udin, Pak Salim, Pak Dalim.
0: Ya.
1: Untuk Bang Hirman, Bang Lukman, Bang Zah Yusuf.
0: Baik.
1: Pak, apa tu? Yang di...
0: Di mana?
1: Ogan, di Palembang tu ni?
0: Ogan Hilir, Mr. Mahmud.
1: I love you, Mr. Mahmud.
0: Mantap nama Mr. Mahmud.
1: Suara ni macam suara ini, Ricky.
0: Siapa tu?
1: Suara ini Pak Kumis, ya?
0: Itulah.
1: Pertama Nek dengar, macam suara Pak Kumis kali ni nyebut Mahmud, dia suka lain pula.
0: Bantai.
1: Yang Hadi juga macam dosen Hadi.
0: Itulah, kadang sebesalah jugalah kita.
1: Iyalah, rupa apa? suara banyak sama, rupa lain. Wow. Rupa suara lain tadi.
0: Itulah ni.
1: Rupa tak sama kata orang tu
0: dia. Wow. Cuma yang beda ni suara Bang Jo tu lah, seorang gagap.
1: Dah lama dia tak masuk.
0: Tak ke mana agak pergi merantau. Ha,
1: Bang Awang pun dah lama dah tenggelam pula dia kat sampan.
0: Oh, itulah. Dia payah nak. Dia pedoman kompas dia mati terus.
1: Ha, untuk Yusof Dinginang. Untuk Mang Awe, Mak Berlian.
0: Betul.
1: Untuk saya. Pak Busu. Siapa lagi? Bang Ali Mak Lisai. Untuk Deli. Untuk penelpon pertama sampai terakhir lah dia.
0: Boleh.
1: Untuk Abi, kembali hati-hati dia.
0: Ya, yeah, saya.
1: Selamat sampai kat rumah.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Nek Manda kita yang berada di Batu 13 arah Tanjung Uban eh. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Orang cantik berdelau ni masuk malam hari ni. Tengok macam bulan 15 malam hari ni eh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mak Nga.
2: Ya, apa khabar? Sihat selalu.
0: Alhamdulillah sihat. Mak Nga bahagia.
2: Tengok sihir sangat tu sama dengan Nek Manda tu.
0: Gitulah.
2: Mak Nga mereka bahagia macam nak masuk ke Rio. Masuk rumpah tu. Kalau boleh dikecil. Lena dengan mereka berdua je ni. Nak ngajak kami.
0: Kau masuklah Mak Nga dengan Mak Nga.
2: Cukup ceria dengan Nek Manda tu.
0: Dengan Mak Nga sekali masuk kita ni. Ayuklah bergabung Mak Nga.
2: Ini lah gabung ni ha.
0: Ayo sama-sama kita berbuat. Yeah. Apa buat Mak Nga?
2: Mak Nga lagi duduk-duduk jadi bukan siaran Abdi ni kata maklumnya pun.
0: Oh pula kadang. Mak Nga lah.
2: Mamam
0: sudah tadi. Mak Nga makan lauk apa? Yeah.
2: Mak Nga hari ni lauk apa je? Lauk jengkol bis.
0: Ha?
2: Lauk jengkol sama. Sama apa jadi? Sama ikan tamen.
0: Ikan tamen?
2: Oh, ikan salai tamen.
0: Oh, sedap.
2: Sedap aja tadi. Bagi kita sedap makan. Tak sedap makan ikan apa? Lauk daging pun juga sedap juga.
0: Itu selera makan macam tu, Mak Nga.
2: Oh, ditambah lagi dengan urap pepaya ya, Di.
0: Oh, urap pepaya ke urap betik?
2: Urap pokok betik.
0: Oh,
2: katis.
0: Oh, katis. Eh?
2: Betik, katis. Paya tak tahu juga.
0: Ya pula kadang.
2: Apa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Nak pantun nyobalah.
0: Pantun lah. Jangan tak berpantun malam hari ni.
2: Manis sungguh buah. Buah apa ya, Di?
0: Buah apa?
2: Buah pauh. Tumbuhnya pula di tengah hutan.
0: Mantap.
2: Menangis menang orang yang jauh tapi sayang dia tak
0: apa
2: mengingatkan.
0: Oh,
2: itu aja lah.
0: Lagi macam mana lagi tu?
2: Layang-layang terbang melayang.
0: Yeah.
2: Terbang hinggap di kayu jati.
0: Yeah.
2: Orangku sayang sudah hilang. Rupanya dia dah ada pengganti.
0: Wih, mantap. Mak Nga bila lagi ada ganti?
2: Kabar.
0: Mak Nga bila lagi ada ganti?
2: Itu pula pantun dia habis. Dia macam gaya tu lah.
0: Betul lah.
2: Mana dia berani kata pun aja dia berganti dia.
0: Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama Mak Nga diambil orang.
2: Siapalah nak ambil Mak Nga macam-macam. Nyanyi Singapura ni kata Ardi pun kan.
0: Siapalah tahu.
2: Nyanyi Singapura tak ada berguna ni.
0: Apa pula tak berguna kalau dia bertandak lah. Wah.
2: Ya.
0: Oh, Mak Nga.
2: Tahu lah dia.
0: Ya, Mak Nga.
2: Dah tu. Terbang seekor si burung. Burung apa ya ni?
0: Burung apa?
2: Burung lang.
0: Ya.
2: Terbang hingga di pokok jati.
0: Betul.
2: Jangan suka mengata orang, urus aja dia sendiri.
0: Iya, mantap, luar biasa.
2: Pokoknya kita di Singapura emang jadi orang kata kat tepi.
0: Itu dia.
2: Itu pantun tu dah dulu. Nak salam. Salam buat Adi dulu. Selamat malam, selamat tugas. Semoga Adi sehat selalu, sentiasa dengan keluarga dia. Sebenarnya dia sorry tak dia? Sorry tak dia?
0: Aman saja kami di sini.
2: Ya jadinya di kita lagi kita pelan lagi gini jadilah.
0: Jadilah usah kuat sangat.
2: buatnya tadi tu Nek Manda jadi.
0: Ah ya, betul.
2: Nek Manda semoga sihat nak ya.
0: Amin.
2: Buatnya ya, Nek Pino, Nek Owe, Nek Mang Hawe juga ya.
0: Mm-mm.
2: Buatnya Bang Ali Mak Nusa di Peladan.
0: Mm-mm.
2: Tanah Merah buatnya Kasih Bandar Mak juga. Buatnya yeah. Mak Penaran juga di.
0: Ya,
2: Mak Nora
0: boleh.
2: Mak Malai di. Mak yang ujung, Mak Ngah di.
0: Ya.
2: Kak Sarina Siu di. Mas Prabu, Bang Ilek, Bang apa di lagi di. Buatnya Bang Udin. Buatnya Abdi sama Umi dah lama tak dengar. Mana ya. Masuklah.
0: Mantap. Gabung.
2: Buatnya ini dia ada pesan tadi tu. Minta lah. Minta tolong senggol ni. Senggol buatnya Kak Warna di Karang Batu Putih.
0: Ya.
2: Dengan Mak Long. Apa namanya dia minta. Dia dengar peningan setia di.
0: Mm-mm.
2: Sampai kat jam 11 baru padam radio dia bilang.
0: Oh mantap. Senggol
2: setahun. Mak Long pia.
0: Ya boleh.
2: Tu senggol setahun je Mak Long. Buatnya apalagi tu Mak Jum. Buatnya semua jadi dikalah dengar siaran hari ni. Semoga selalu semua dikalah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal.
2: Buat Mak Ngah juga terutama dia. Semoga kita dapat berjumpa kapan-kapan.
0: Terima
2: kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, Mak Ngah lagu Mak Ngah belum lagi. Lupa Mak Ngah dengan lagu. Saya pun terlupa juga. Maklumlah manusia eh. Baiklah Mak Ngah, nanti kirim judul lagunya lewat chat Mak Ngah ya. Kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum. Halo, di talian telefon ada siapa kira yang nampak tidak bersuara eh. Terdengarnya tidak bersuara. Tak apalah, kita pindah dulu sikit-sikit. Telik-telik intai. Yang nak bergabung silakan langsung di talian telefon maupun di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Langgan lagi bepokan.
0: Ya, Bang Jais.
3: Apa ni dengan orang bulu manjat durian?
0: Oh iya, Mak Ngah Ida tadi.
3: Bang Mahmud masuk belum?
0: Belum lagi.
3: Ni aku ada beri satu pantun dengan dia.
0: Apa tu?
3: Kalau tak salah lah. Patah kayu di tepi perigi.
0: Oh iya.
3: Akar kayu diletak di tengah terang.
0: Hmm.
3: Kalau lagu yang diminta patah kemudi, kapal berlayar pun tak berat, karang.
0: Mantap pantunnya. Luar biasa pantun Bang Jais ni. Bagus. Mantap pantun Bang Jais malam ini. Sesuai. Ini sangat.
3: Siapa ni Bang Mahmud? Bang Mahmud kita gelar apa nama dia? Kita pindah nama je lah Bang Mahmud ya.
0: Apa pula?
3: Ayolah yang di sini dua manggis. Satu tempat tabak korma.
0: Ya.
3: Ya satu eksendol.
0: Ya.
3: Bang Mahmud kita gelar sampah telungkup aja lah.
0: Sampah telungkup. Boleh saja.
3: Mak Ngah kita masuk belum?
0: Siapa?
3: Mak Ngah.
0: Mak Ngah baru aja tadi masuk.
3: Mak Ngah Ida kan?
0: Ya betul.
3: Dia penasaran nak tanya apa ni. Sampah korma dengan eksendol.
0: Iya. Kapan dia tanya?
3: Dia tanya dengan Tadulian lah tu maksudnya martabak korma tu. Kami kan berjik dia kan waktu puasa. Ya nanti barikah. Kalau balik nanti singgah sebab kebelian tu jual martabak korma dengan eksendol. Itu pasal dia tu.
0: Oh ya, alhamdulillah lah kalau begitu. Kalau dah tahu kan.
3: Malam lagu dia kita kan apa ni. Mak Bono kan. Mak Bono kan. Sekarang ni kita minta lagu Mamu Bujang Tanjak juga. Tapi judul lain.
0: Apa tu?
3: Bujang Telajak aja lah.
0: Bujang Telajak. Boleh. Nanti tu.
3: Kita nak berebut dengan Sampan Lungkup. Dengan berebut Mak Ngahida.
0: Oh gitu pula eh.
3: Pak Cikulipak. Cepat-cepat dia
0: datang. Nanti kami putarkan ya.
3: Salamnya semuanya aja lah. Nanti fotokopi dengan sambal terungkup aja lah.
0: Boleh sangat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, lagunya Kasih Tak Sudah kata Mak Ngah. Maksudnya makasih ya, dia cakap tu. Lupa dengan Bang Jaiz dan Bang Lukman salam juga, dia cakap macam tu. Baiklah, kasih tak sudah ba, ya mangah, nanti kami tunaikan dan kami putarkan juga. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, yang belakang Bang Jaiz yang ingin bergabung langsung saja. Ada siapa kiranya di talian telefon? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, Nek?
4: Khabar ini, ini memang luar biasa ni, Ardi.
0: Apa penat tu? Penat?
4: Iya.
0: Kenapa?
4: Balik berjalan.
0: Dari mana?
4: Dari Tanah Merah. Ha. Langsung pula lagi ke Bintan Now.
0: Weh, mak jauh.
4: Iya. Isa ni tadi baru balik.
0: Weh, mak. Weh, luar biasa. Apa yang didapat nyari durian?
4: Eh, tak suka Adi durian. Eh, bukan tak suka, tak boleh makan.
0: Oh, macam tu.
4: Ah, cucu-cucu ni tak tak suka sangat. Jadi tak semangat kalau kita nak cari buah durian nak beli tu. Tak semangat pula Adi.
0: Betul lah, kita beli kerana budak-budak Nek.
4: Iya.
0: Betul lah tu, tak salah pagi. Jadi Nek apa buat malam ni?
4: Ini tadi nak tidur tu, berapa jam mata dah. Nek Abi lagi bangunkan, sudah dia masuk tu.
0: Oh, macam tu pula.
4: Jangan tidur, jangan tidur kata dia. Ya Allah, ya Tuhan, pemaksaan.
0: Ya, tak apalah.
4: Untuk masuk kata dia. Ya, tak iyalah, tunaikanlah. Upah-upah penat dia pula bangunkan dah. Namanya lah kawan setia ya Ardi, kita terima rasa jugalah.
0: Betul, kawan baik kita pun baik, orang jinak kita pun jinak ya Nek.
4: Iya betul. Ha,
0: itu dia, mantap Nek ni, luar biasa.
4: Itulah. Apa ni, nak pantun ni pula sikit ni.
0: Apa tu pantunnya?
4: Untuk Mak Ngah Aida juga boleh juga lah kalau dia nak dengar.
0: Apa tu?
4: Sila. Ini dia. Paling cantik burung kutilang.
0: Iya.
4: Cantik lagi burung merpati.
0: Mantap.
4: Yang hilang tu biarkan aja lah hilang. Ya. Kita cari lain buat pengganti.
0: Mantap. Luar biasa. Betul sangat. Jangan disedihkan ya Nek ya.
4: Gitu. Orang kita harap-harap orang tak peduli untuk apa juga ya dia.
0: Itu pula kadang. Ya, yeah, saya.
4: Anak minta lagu lah, Adi.
0: Lagu apa tu?
4: Eh, tapi takutnya tak ada pula, ya.
0: Apa tu?
4: Lagu dia, apa tu? Aduh. Susah pula nak nyebut tu. Nyebut itu agak janggal sikit.
0: Apa tu?
4: Ku cinta padamu sebetulnya lagu dari bukan Siti Nurhaliza, ada satu lagi tu apa tu nyanyi tu.
0: Ku cinta padamu ya.
4: Iya, sematkanlah ku di hatimu.
0: Oh ne.
4: Katakanlah ku sayang padamu.
0: Oh ne.
4: Iya.
0: Tak ada ne.
4: Ha, kan itulah tadi. Dah berapa hari nak minta takut ni. Dia tak kena. Tak ada lah mungkin lah gitu kan.
0: Oh itulah, minta maaf. Minta ampun lah Nek ya.
4: Iyalah. Ya tak ada mau diapakan. Ya lah. Bukan kehendak kita sendiri ya.
0: Ya itu pula kadang.
4: Jadi nak lagu ni aja lah Adi. Lagu Rebutan Aceh aja.
0: Rebutan ya, Aceh.
4: Iya, biar tak susah-susah lah dicari pula kan.
0: Anak nelayan naik perahu,
4: Sedang berdayung hujan gerimis.
0: Hancur
4: hatiku,
0: orang
4: tak tahu. Mulut ketawa, hati menangis.
0: Hancur hati, orang tak tahu. Mulut ketawa, hati menangis.
4: Patulah dia.
0: Ya, Nek.
4: Nah, salam satu untuk semua aja lah Adi.
0: Ya, saya.
4: Untuk dari yang pertama masuk sampai terakhir.
0: Baik.
4: Semoga semua disalamin semua walaupun kami mendengar. Nah. Kawan-kawan kadang banyak yang mendengar nih Adi.
0: Ah, mantap.
4: Ya, jelah Adi terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Nek Balkis. Kita pindah laluan dulu. Di belakang Nek Balkis ada siapa? Assalamualaikum.
2: Salam, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Maklong, Maklong apa khabar di sana?
2: Nak tidur kan dia?
0: Nak tidur, cepat lah.
2: Dengan Nek Okeh terbangun.
0: Ha?
2: Dengan Nek Okeh tadi terbangun.
0: Oh, macam tu pula. Yelah, kalau macam tu. Jadi apa buat malam ni?
2: Ada lagi dengar Adi lah. Tapi pakai streaming soalnya.
0: Oh,
2: tak ada radio.
0: Oh, macam tu pula. Ayolah. Oh, kalau macam tu.
2: Pantun ada.
0: Pantun Maklong, kalau ada pantun malam hari ni, boleh.
2: Belum mepati.
0: Ya.
2: Ditangkap, dia pun lari. Paling enak jadi lelaki lah, waktu dikit banyak yang cari.
0: Oh, mak. Oi, tak jugalah. Oh.
2: Kimi bantu aja lah Abi.
0: Ayo, saya.
2: Ada tak ada lagu Cubit-cubit Sayang?
0: Tak ada, Maklong. Kemarin kami dah cari Cubit-cubit Sayang.
2: Cubit-cubit Sayang.
0: Oh, ya ada. Ada, Maklong.
2: Senang. Ada?
0: Ha?
2: Ada?
0: Ada.
2: Ada.
0: Ya. Yeah. Ada Maklong.
2: Lagu tu.
0: Ah, ya, yeah, baik.
2: Lagu dia beradi ya.
0: Ah, terima kasih kalau macam tu.
2: Lagi satu ke?
0: Ah, boleh Maklong, silakan Maklong.
2: Bakal bertikat tingkat. Satu pegang dua mengikat. Kalau ada kata terpakat jauh jadi dekat.
0: Betul memang Maklong, tak salah pun. Apa pun itu ditempuh juga ya Maklong.
2: Kalau jauh pun kalau lah ada kan pakat tu tak tahu dekat aja deh.
0: Oh, memang betul lah tu, tak salah mang.
2: Tak pernah ni adik ketawa macam dikasih santan. Lemak manis.
0: Lemak manis ku semangat. Ayolah, terima kasih Maklong kalau macam tu.
2: Adi pernah hati-hati Adi.
0: Ya, saya Maklong.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada, di belakang Mak Nek Balkis, di belakang Maklong dia, yang ingin bergabung siapa saja, sila kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Assalamualaikum. Terputus juga ya. Baik, saudara masuk kembali. Kami tunggu, kami nantikan kebersamaannya. Elok-elok kita berbual. Samalah kita menyambung silaturahmi kita juga. Dari mana-mana sahaja boleh ikut bergabung. Yang monitor saja, yang selama ini monitor. Sekali-sekali bolehlah masuk. Bolehlah tahu kita siapa saja yang monitor, yang selalu mendengarkan kami di Perompat RRI Tanjung Pinang ini ya. Baiklah saudara perompat di mana pun saja berada, malam hari ini nampaknya sunyi sepi saja. Tapi sebelum itu ada lagu yang belum kita tunaikan, belum ada maksud yang belum tersampaikan, silalah sampaikan ya. Manalah tahu nak dengarkan lagu-lagu kisah-kisah lama, mengingat cerita-cerita lama juga. Boleh sangat dengan Ardi malam hari ini ya. Baiklah, kami telik-intai sikit. Tengok-tengok juga. Nampak belum ada yang bergabung, kami cuba tunaikan lagu sahajalah ya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah. Sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
1: Yelah-yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Suara Budaya.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Tenaga Pro 4 nampaknya sampai penghujung masa, tiba pada masa untuk kita bersurai terlebih dahulu di langgam serumpun Melayu. Sampai jumpa esok lagi laya dengan Ardi nampaknya. Jangan jelak, jangan bosan dengarkan suara Ardi setiap-tiap malamnya. Kita menyambung silaturahmi juga di langgam serumpun Melayu di segantang lada malam Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Baiklah saudara, buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga, baik Pulau Kepri maupun di luar Kepri, salam selamat malam, salam bahagia untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita sama diberikan satu kemudahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu juga kita dapat selalu senantiasa bergabung, bersilaturahmi dan tentu berbagi kongsi cerita, sikit banyak boleh menambah pengetahuan serta wawasan kita juga lah ya. Dan tentu Ardi minta maaf, minta ampun jika ada tersalah kata ucap bicara Ardi setiap malam ya, dalam kita bersenda gurau jua. Baiklah, selamat berehat, selamat melurus pinggang, selamat berkumpul bersama keluarga. Sampai jumpa dengan Ardi esok malam lagi. Tapi kita lepas ini kita dengarkan Taman Penyair dululah ya. Dengarkan syair-syair yang dilantunkan anak-anak muda daripada Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau khususnya. Mudah-mudahan sama kita mengangkat batang terendam dan juga selalu kita meniti kayu yang basah, melestarikan adat budaya kita ya. Mana buat orang tua-tua saya yang bekerja di laut di malam hari, harap berhati-hati, berkabar bilang bersama keluarga yang ada di rumah, tengok kondisi dan cuaca juga. Jika tak patut, janganlah berlayar terlampau jauh, mencari ikan terlampau jauh sangat. Tengok-tengok perahu keadaannya, bagus ke tidak nak menyeberang. Dan buat orang tua-tua saya yang tengah berehat, selamat berkumpul bersama keluarga ya. Sampai semangat untuk beraktivitas esok hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya dan Allah angkat segala penyakit, siapa saja yang penyakit yang sedang sakit. Dan tentunya mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita. Yang jauh Allah dekatkan, yang sulit Allah mudahkan ya. Tentunya mudah-mudahan yang terbaik untuk kita bersamalah, saling mendoakan, saling mengingatkan juga supaya tidak silap dalam melangkah, dalam berbuat. Tentu kita ingin yang terbaik juga hasil daripada jerih payah kita. Buat adik-adik semua yang tengah libur sekolah, buatlah hal-hal yang bermanfaat, baik mahasiswa dan lain sebagainya. Berikan terbaik untuk orang tua-tua kita yang setiap hari lenguh longlai, bersimbah peluh mencari nafkah, membesarkan kita untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mampu mengangkat derajat orang tua, mampu mengharumkan namanya dan memberikan satu pakaian terbaik di hari bahagia, di hasil daripada jerih payah menempuh pendidikan selama 4 tahun ya. Dan tentu jangan lupa jasa daripada orang tua. Jikalau kita sudah pun berjaya, tetap kita berbakti, patuh dan tunduk kepada kedua orang tua. InsyaAllah masa kesuksesan tidak jauh lagi daripada kita kalau kita selalu dekat dengan orang tua, selalu berbakti, memberikan kabar bahagia untuk mereka ya. Baikkan yang terbaik, mudah-mudahan baik juga hasil kita ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, sikit pengantar daripada saya tadi. Memang yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi dan yang indah itu bahasa. Apalah guna keris berkelok kalaulah tiada menyimpan bisa. Apalah guna berparas elok kalaulah tiada berbudi bahasa. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Jamal, ini lagu-lagu zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
2: Saya rasa di antara kita semua, Datuk lebih veteran kan? Jadi Datuk mulakan dulu lah.
3: So? Saya pun setuju Datuk.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kami lagi di begayu nengok tu. Aduh, kepula potong gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, Besti Kumina. Eh, bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
1: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
1: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara Pro 4 itu sudah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Khairil.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bintang-bintang. Variasi kelopak empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima

Saudara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran.

berikan kepada kita, pastilah kita telah binasa di hari pertama kita melakukan dosa. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tidaklah mungkin kita masih hidup hari ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan membasahi lisan kita dengan kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada insan junjungan alam, manusia yang paling mulia, mulia akhlaknya, mulia nasabnya. Beliau adalah manusia yang rela berlumuran darah, bercucuran keringat demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau bukan karena perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa mengenal Islam. Kalau bukan karena berkat perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa merasakan manisnya iman. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan untuk bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersolawat kepada beliau, kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Terlebih lagi, kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman ketika amarah lebih cepat tersebar daripada kasih sayang. Dan kata-kata kasar lebih banyak viral dibandingkan ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Sehingga anak muda zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang lebih sering melihat tontonan viral daripada tokoh teladan. Di tengah keadaan seperti ini, membumikan akhlak Rasulullah tak sekedar tuntunan moral, tapi kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya sekedar narasi sejarah, tapi peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan yang Allah ridhoi. Ketika budaya saling menjatuhkan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal tidak baik lainnya sering terjadi, maka akhlak Rasulullah menjadi sangat penting untuk kita teladani saat ini. Mulai dari kelembutan, kasih sayang, kebijakan, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah ya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Mengikuti Rasulullah tidak hanya sekedar menunaikan sholat dengan khusyuk atau puasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlakul karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjauhi lisan dari dusta dan fitnah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu bagian dari ibadah. Bahkan senyum tulus kepada saudara kita pun bernilai sedekah di sisi Allah. Dan demikianlah yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya. Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Maka tidak heran Al-Quran memberikan pujian kepada Rasulullah disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekertinya yang luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, Nabi selalu memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Imam Ahmad, "Kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafahishan, wala sakhoban bil uswaqi wala yujzi'u bis sayyiati mithlaha, walakin ya'fu wa yasfahu." Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata dan berbuat keji.

0: tidak bersuara keras di pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, namun ia memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, Syekh Saiful Rahman Al-Mubarak Furi mengisahkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum halaman 62 bahwa pernah suatu ketika saat pemugaran Ka'bah sedang berlangsung dan pembangunan telah sampai pada bagian Hajar Aswad, terjadi perselisihan antara kabilah perihal siapa yang berhak meletakkan batu mulia itu di tempat semula. Pertikaian semakin memanas dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram. Karena pertikaian tak kunjung selesai, maka Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintu Masjidil Haram. Dan benar saja, orang pertama yang masuk ke masjid kali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang Quraisy melihat itu, mereka berkata, "Dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Muhammad." Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, "Inilah Al-Amin ataupun yang terpercaya. Kami rela dia yang melakukannya. Ini adalah Muhammad." Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi adalah kisah agung yang tidak hanya tertulis dalam lembaran sejarah, tetapi hidup dan bernafas sebagai pelita bagi jiwa-jiwa yang haus akan keteladanan sejati. Kisah ini datang dari sosok manusia pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya dikenal karena kehebatan lisannya dalam menyampaikan kebenaran, tetapi juga karena keluhuran akhlaknya yang mampu meredam bara konflik di tengah masyarakat yang syarat dengan perpecahan dan ego kesukuan. Tatkala kaum Quraisy di Mekah terpecah karena perebutan kehormatan dalam meletakkan Hajar Aswad, hampir saja darah tertumpah dan dendam menjadi warisan. Namun kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pemersatu. Dengan ketenangan, kebijaksanaan dan akhlak yang luhur, beliau tidak sekedar menyelesaikan konflik, tetapi menyatukan hati-hati yang sebelumnya keras dan terpecah. Ini adalah bukti nyata bahwa akhlak beliau bukan sekedar wacana atau romantisme sejarah, melainkan solusi hidup yang relevan sepanjang zaman. Saudara perempat yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang rabuh secara emosional, begitu mudah tersulut amarah. Terbiasa mencela tanpa tabayun dan cepat menghakimi sebelum memahami. Di tengah dunia yang bising dengan kebencian dan keretakan hubungan, meneladani Rasulullah bukanlah sekedar idealisme, apalagi angan kosong yang hanya indah di atas kertas. Justru inilah saatnya kita memanggil kembali cahaya keteladanan beliau untuk menjadi pedoman dalam kehidupan nyata. Kita dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang menghadirkan ketenangan di tengah kegaduhan, menjadi jembatan bagi yang berseteru, dan menjadi penyejuk bagi lingkungan yang kering akan kasih sayang. Meneladani akhlak Rasulullah tidak cukup hanya di mimbar atau di forum kajian, tapi harus tampak nyata dalam keseharian kita, di meja makan keluarga, di ruang-ruang kerja, saat berkendara di jalan raya, hingga ketika jari jemari kita bermain sosial media. Disitulah ujian akhlak sejati hadir, dan disitulah teladan Rasulullah SAW semestinya hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai kompas utama dalam melangkah. Bukan hanya agar kita menjadi manusia yang lebih baik, tetapi agar kita tidak tersesat di zaman yang miskin keteladanan dan penuh dengan kebingungan moral seperti saat ini. Semoga ceramah singkat ini menjadi pengingat yang dalam bahwa hanya dengan kembali menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan sejati, kita bisa menemukan kembali arah hidup yang penuh berkah, penuh kasih sayang, dan penuh cahaya hidayah dari Allah. Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

beramal soleh, engkau beri balasan kebaikan, dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka.

beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang Maha Mutlak memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan kekuasaan-Mu. Dosa-dosa besar, balasan bagi setiap perbuatan, sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang Engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah Engkau tetapkan lainnya, niscaya Engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah Engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perompat. Maklumat yang pertama, dewasa secara etika publik berarti memiliki kesadaran penuh untuk berperilaku sesuai norma, tata krama dan aturan yang berlaku di ruang publik. Ini bukan sekedar tahu mana yang benar dan salah, tapi juga mampu mengendalikan diri, bertindak bijak dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Seorang yang dewasa secara etika publik akan memandang kebebasan sebagai tanggung jawab, bukan alasan untuk bertindak seenaknya. Mereka memahami bahwa ruang publik adalah milik bersama, sehingga setiap perilaku harus mengedepankan rasa hormat, saling menjaga dan menciptakan kenyamanan bagi semua orang. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perompat. Pendidikan diyakini sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Sejarah dan berbagai pengalaman di seluruh dunia menunjukkan kemajuan suatu negara selalu sejalan dengan kualitas pendidikannya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, melatih keterampilan berpikir kritis dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendidikan, seseorang dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, membuka peluang baru dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Di Indonesia, berbagai program juga telah dijalankan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, mulai dari beasiswa, sekolah gratis hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat di daerah terpencil. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak di mana saja berada. Alhamdulillah, untuk edisi pagi hari ini di hari Senin, tanggal 29 Juni tahun 2026. Saya Syahrudin Aznam, kembali bisa bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Segantang Lada Pagi, Kepulauan Riau. Ada ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh semangat untuk kita saudara perempat, selalu diberikan kesehatan, semangat dan kemudahan ya dalam setiap langkah yang kita jalani sepanjang hari ini, insyaallah ya. Karena setiap pagi adalah kesempatan bahwa kita untuk jadi lebih baik daripada hari kemarin. Kita juga tidak harus langsung jadi sempurna ya, tapi cukup dengan terus memperbaiki diri. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, kita perbaiki lagi sedikit demi sedikit ya. Belajar dari kesalahan, memperbaiki sikap, menambah ilmu dan juga menebarkan kebaikan. Ini adalah langkah sederhana yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Karena keberhasilan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang konsisten untuk terus bertumbuh. Dan tentunya jangan pernah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain ya, karena setiap orang memiliki waktu dan prosesnya masing-masing. Namanya juga hidup ya, deh. Selamat pagi.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau penyengat berdiri

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, kohesivitas masyarakat ini jadi salah satu modal sosial. Saudara perempat, yang modal sosial yang sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman, damai, dan juga sejahtera. Nah, kohesivitas ini berarti adanya rasa kebersamaan kita. Saling percaya, saling peduli, serta kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama meskipun punya latar belakang yang tentunya berbeda-beda, saudara perempat ya. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang sangat luar biasa ini, saudara perempat, tantangan terhadap persatuannya semakin beragam ya. Perbedaan pendapat di media sosial ini seringkali jadi pemicu nih. Penyebaran hoax kadang hingga meningkatnya sikap individualitas itu dapat mengurangi rasa kebersamaan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Nah, maka dari itu saudara perempat, menjaga kohesivitas masyarakat ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen kita, mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, hingga komunitas. Nah, masyarakat yang punya kohesivitas tinggi umumnya itu lebih tangguh ya dalam berbagai persoalan. Ketika terjadi bencana misalnya, ini warga akan lebih mudah bergotong royong membantu sesama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hubungan yang harmonis juga mampu menciptakan rasa yang aman, memperkuat toleransi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat.

0: Intermezzo.
1: Man, nak pergi mana tu?
2: Tak ada. Apa pula tak ada? Yang kau bawa cangkul tu buat apa?
3: Kepo betul. Nak ke kebun depan?
1: Ikut.
3: Meh, sini aku ajar cara bercocok tanam.
1: Cocok tanam? Kalau tak cocok, macam mana?
0: Intermezzo.

Perempat FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah ada perempat, media sosial sudah boleh macam kita bilang jadi salah satu sumber informasi ya, yang paling cepat diakses oleh masyarakat kita. Nah, berbagai peristiwa terdapat diketahui hanya dalam hitungan menit. Tapi di balik kecepatan ini sudah berempat, kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan karena tidak semua informasi yang viral itu adalah informasi yang betul, yang benar gitu ya. Berita yang banyak dibagikan atau jadi perbincangan ini belum tentu sudah melalui proses verifikasi. Kadang nyebar informasi tak ada judulnya, tak ada sebab-sebabnya gitu ya Lele. Video viral saja, orang berasumsi masing-masing gitu ya. Nah, tidak sedikit informasi yang sengaja dipotong, diubah konteksnya, bahkan dimanipulasi ya, menggunakan foto atau video lama, bahkan dibuat untuk memancing emosi dan perhatian publik. Ini kalau langsung dipercaya 1/4 dan disebarkan, informasi yang keliru itu dapat menimbulkan keresahan ya. Ujung-ujung rumor tuh. Kebiasaan main klik aja, main share aja tanpa baca sepenuhnya gitu kan. Ini bisa juga memecah belah masyarakat hingga merugikan pihak tertentu. Dan itu penting bagi setiap kita untuk membiasakan diri melakukan cek fakta dulu sebelum mempercayai sebuah informasi. Nah, perhatikan siapa yang menyampaikan berita tersebut. Nah, apakah berasal dari media yang kredibel atau hanya akun anonim? Nah, baca informasi secara utuh, jangan hanya terpancing dengan judul yang sensasional, gitu ya. Selain itu, bandingkan dengan pemberitaan dari beberapa media terpercaya untuk memastikan kebenarannya. Karena sekarang ini sudah 4/4 hoax tuh lalu lalang.

Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak di mana saja berada, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Kepulauan Riau ini terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Nah, ajang tahunan ini dijadwalkan berlangsung pada 4 sampai 9 Juli 2026 di Kota Tanjung Pinang dengan arena utama bertempat di Gedung Lam Provinsi Kepri. Ketua Harian LPTQ Provinsi Kepri, Pak Darlin Umar, ini mengatakan seluruh persiapan termasuk pembangunan arena utama dan lokasi pendukung ini masih dalam proses dan ditargetkan selesai tepat waktu insyaallah ya. Selain itu, sebanyak 365 peserta telah terdaftar untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan dengan peserta cadangan yang juga telah disiapkan. Nah, untuk menjamin kualitas penilaian, LPTQ Kepri menghadirkan Dewan Hakim dari tingkat nasional dan juga daerah, sebanyak 10 Dewan Hakim nasional, termasuk sejumlah profesor dari Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, dan juga Medan. Ini akan bertugas bersama Dewan Hakim asal Kepulauan Riau yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai dengan bidang masing-masing. Dan diharapkan seluruh peserta itu dapat mengikuti perlombaan dengan semangat untuk meraih prestasi sekaligus menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup ya. Selain memperoleh sertifikat, piala dan juga uang pembinaan, peserta yang berprestasi juga berpeluang mewakili Kepulauan Riau pada MTQ tingkat nasional.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam dunia agrikultur yang memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya sumber protein hewani. Secara umum, peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memperoleh hasil serta manfaat, baik berupa daging, susu maupun telur. Tujuan utama dari usaha peternakan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan teknologi dalam proses produksi agar lebih efisien dan optimal. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sektor ini semakin menunjukkan potensi dan kontribusinya. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era komunikasi yang serba cepat dan terbuka seperti sekarang ini, membangun citra diri yang positif menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Namun, yang lebih penting dari sekedar terlihat baik adalah menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan citra tersebut dalam kehidupan nyata. Citra diri adalah kesan atau gambaran yang terbentuk dalam benak orang lain tentang diri seseorang. Nah, citra ini juga bisa berbentuk melalui cara berbicara, bertindak, berpenampilan maupun melalui aktivitas di media sosial. Namun Saudara Perempat, citra yang kuat dan dihargai adalah yang sejalan dengan realitas, bukan pencitraan palsu yang dibuat hanya untuk menarik simpati ataupun pujian. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan